0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: ngomongnya saya ada lagunya. Oh, lagunya udah selesai. Oke, maaf, salah pencet. Oke, berapa di jam 8 sekarang masih ngebahas challenge tantangan.
1: Yes,
0: petantang petenteng.
1: Oke. Nih, mungkin kalau misalnya itu kan tadi apa yang mungkin kita lihat di sosial media, habit-habit kita gitu. Aku mau cerita ini.
0: Boleh.
1: Kayak apa ya? Challenge-nya sebenarnya bukan ke aku, tapi aku melihat ada challenge dilemparkan ke temanku yang bisa dibilang kayak kalau kamu gagal nanti kamu begini ya, tapi itu tuh bukan ke aku, tapi aku ngelihat kalau yang lakuin itu tuh temanku. Ini ada contoh kayak misalnya kalau dulu kan zaman-zaman kalau cowok tuh pengen ngajak kenalan cewek kan nggak semua orang tuh bisa sanggup langsung ngobrol ya.
0: Iya, butuh confident dan kepedean tingkat dewa kalau itu.
1: Iya, tapi pastinya kan kalau misalnya untuk cowok yang pengen deket sama cewek kan biasanya entah dari DM, bisa dari follow Instagram atau TikTok gitu kan ya. Nah ini tuh waktu itu temanku tuh kayak ngelihat, ternyata ada satu cewek cantik nih di taman gitu. Terus kan kayak gimana caranya dia tuh pengen bisa kenalan. Gitu. Awalnya tuh pengen kenalannya aja gitu. Tapi di konsep.
0: Paham.
1: Di konsepnya adalah dia itu kalah challenge dan harus kenalan dan selfie bareng, foto bareng. Jadi itu bukan karena ya sebenarnya kalau di challenge gagal iya, tapi ini tuh malah dijadikan konsep karena iya aku kalah tadi, terus juga aku harus kenalan gitu, akhirnya ngobrol.
0: Jadi alibi gak sih begitu?
1: Iya, tapi menurut aku itu gini, kayak kamu misalnya kalah challenge kan mau gak mau ya kamu harus lakuin. Nah dia itu sebenarnya kayak berani, tapi kan kalau misalnya kayak cuman mulai obrolan, halo kenalan gitu-gitu kan pasti dianggap bukan kaku, tapi misalnya kamu jadi cewek pun jadi kayak ih orang ini kenapa ya tiba-tiba kayak kenalan.
0: Iya.
1: Terus kan ngerasa aneh. Nah ini nih mungkin maksudnya bisa diterima karena ya itu tadi kayak kita bilang kalau misalnya aku tuh kalah challenge jadi harus kenalan sama cewek gitu.
0: Jadi kalau
1: ada alasannya.
0: Aku paham sih konsepnya, kalau temanku ada beberapa yang kayak gitu juga. Jadi kalau alasan kebanyakan temanku kenapa mereka menjawabnya begitu, karena mereka kalau misal ya orang nggak suka penolakan, ada yang nggak suka penolakan kan. Nah jadi kalau misalkan mereka ditolak mereka nggak malu. Alasan mereka yang penting kan aku bilang aku nggak udah ngejalankan challenge-nya, udah ngejalankan tantangannya. Jadi kalau udah ditolak ya udah gitu, menghindari malu aja nggak sih
1: kayak iya kayak gitu tuh. Nah temanku tuh gini karena dia ngerasa wah ini cewek cakep gitu pertama. Kayak kok kayak bukan orang sini gitu, karena waktu posisinya waktu itu tuh di Malang. Temanku tuh jadi liburan ke Malang gitu ya, dari Jogja. Terus waktu itu kayak pokoknya ada ngelihat satu cewek ini, terus ya udah akhirnya coba kenalan lewat cara itu tadi. Aku habis kalah challenge nih harus foto sama orang, boleh kenalan dulu nggak? Jadi dikenalan gitu. Udah jadi kan dari jauh ya kita nggak dengar dong ya. Pas sudah selesai gitu balik baru dia ceritain gitu. Ya Allah, cewek tadi masih SMA katanya. Sekarang kita udah kuliah semester akhir. Terus kayak wah jauh banget. Jadi kayak ya sudah, maksudnya ngobrol biasa gitu. Dan dia tuh bareng sama kakaknya juga cewek gitu. Terus pas kenalan tuh namanya aku lupa siapa ya. Kayaknya namanya tuh menurutku nama cowok, Romi soalnya.
0: Halo Kak Romi, kalau Kak Romi dengar ini.
1: Terus kok baru ditanya backgroundnya ada apa-apa. Oh dia ada blasteran Belanda. Waduh, makin kayak mungkin temanku kayak udah melayang kayaknya.
0: Udah kesampingkan aja SMA. Ini keturunan blasteran Belanda.
1: Iya benar, jadi tuh ada keturunan Belandanya gitu. Nah ada sayangnya, jadi mereka tuh udah foto kan. Foto. Nah tapi itu fotonya itu di keep di, misalnya kan kita kalau foto di IG langsung krek, langsung foto kan. Nah fotonya itu belum di upload tapi masih ketahan di IG, terus kasihkan ngobrol, lupa kalau HP-nya tuh mati lagi, jadi pas dibuka udah hilang fotonya. Ya. Jadi tuh bukan foto di kameranya, foto langsung di aplikasinya.
0: Ya.
1: Aduh langsung dia kayak, ya, ya. Sayang banget,
0: katanya. Gitu, gak ada gitu. Buktinya.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan ngomong-ngomong aja, mana buktinya?
1: Enggak. Kalau buktinya kita udah tahu, karena kita lihat tuh dari jauh. Bener. Cuman dia tuh kayak sayang aja gitu, udah sampai foto tapi nggak diupload gitu. Padahal mau, kayaknya sih mau di mention aja kayak gitu.
0: Kirain tadi pas Kang Num cerita sih ada kelanjutannya nggak ya ini?
1: Nggak.
0: Aku jujur aku berharap
1: karena, ada kelanjutannya. Karena kelanjutannya mereka umurnya bisa dibilang terlalu jauh. Terus juga temanku di Jogja ya, terus ya cuman jadi ini aja, maksudnya nambah. Ya jadi cuma kenalan aja, ya nambah kenalan aja, udah sudah sebatas itu aja. Kalau mau lanjut lagi, wah saya tidak ikut urusan ya, begitu begituan tuh teman Pro 2.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Oke, masih seputar challenge. Aku tuh belakangan ini yang lagi kurasain ya teman Prodo. Belakangan ini aku lagi men-challenge diriku untuk mencoba. Belakangan ini yang lagi kurasain ya teman Prodo. Belakangan ini aku lagi men-challenge diriku untuk mencoba memperbaiki waktu tidur. Kenapa ya susah banget? Kenapa ya susah banget?
1: Nih kalau menurutku jujur kayaknya kamu udah harus berkonsultasi dengan ahlinya. Kalau kayak aku mah enggak ngaruh kayaknya. Jadi ya pastinya itu challenge orang tuh beda-beda. Mungkin kamu kesulitan tidur gitu, itu juga. Sebenarnya aku tuh juga ada kayak kesulitan tidur gitu, tapi masih ada batas yang kayak oh malam besok mau ngapain, oh tidur gitu. Enggak yang sampai enggak tidur sama sekali. Wah, itu aku udah ngelewatin masa-masa itu tuh kayak berat banget gitu, kayak apa ya, kayak apa-apa linglung, apa-apa linglung
0: sedang
1: kayak
0: banget.
1: Nah, iya banget. Makanya sekarang tuh aku udah komit kayak oh udah mulai kerja, udah mulai ada job sana sini gitu ya, alhamdulillah. Jadi tuh jangan sampai hanya karena tidur itu jadi ganggu yang lainnya. Karena untuk menyiapkan pekerjaan kita aja itu maksudnya udah ada effort, kayak kita bangun pagi, mandi, bla bla bla, harus rapi, harus apa, harus apa, harus apa. Itu aja udah menurutku udah merepotkan ya. Yang pasti ya merepotkan buat orang banyak juga gitu. Tapi ya kalau sampai enggak tidur itu juga tuh sampai kamu udah sampai kerja terus kamu udah enggak ada tenaganya.
0: Wah.
1: Itu kamu bahayanya nanti di situ.
0: Sering banget. Bahkan kadang aku tuh ngerasa kayak apa ya? Ya aku ngerasa aku tuh harus nge-challenge diriku sendiri karena kayak aku tuh pengen numpuk, misalkan kayak tadi aku sempat mention yang waktu off air, aku tuh pengen numpuk

0: semuanya. Makanya orang tuh masih damai-damai itu karena semuanya tuh balance kayak dikerjain gitu ya. Ya mepet-mepet tapi tetap ada istirahatnya juga gitu ya. Enggak diforsir satu hal baru ke hal lainnya. Nanti satu hal ke hal lainnya kayak gitu-gitu. Wah, itu udah iya kan ngerasa kan capeknya
1: banget. Karena aku juga ngelihat di lingkungan sekitar kayak di beberapa orang yang aku temuin juga kayak mereka menganggap itu sebagai challenge, kayak mereka bisa enggak nge-push limitnya mereka karena mereka ngelihat misalkan siapa gitu ngerjain, oh ternyata si A ini batasnya limitnya mereka cuma sampai situ. Jadi mereka nge-push diri mereka, nge-challenge diri mereka untuk bisa ngelewatin batasnya si A ini. Jadi mereka ngedorong limit mereka gitu.
0: Oke, okay. kamu merasa kamu begitu?
1: Kadang sometimes.
0: Karena apa? Karena kamu enggak mau kalah?
1: Iya sih, ada perasaan enggak mau kalah gitu kayak ih orang ini kuat gitu, aku harus bisa lebih kuat gitu. Jadi aku kayak ngerasa tertantang aja
0: sekarang,
1: gitu.
0: Sekarang gini, kalau aku tanya, kalau kamu kalah, kamu kenapa?
1: Iya, aku hancur juga.
0: Hancur, nah. Iya, kenapa ngerasa hancur? Kalau kalah, kenapa ngerasa hancur? Apakah kalah itu jadi hal yang seburuk itu buat kamu?
1: Aku kadang ngerasanya kayak gitu.
0: Iya, ngerasa. Iya, tapi maksudku apa ngerasa itu kan ya perasaan. Mm-mm. Tapi maksudnya apa yang benar-benar kamu definisikan gitu loh kalau kalah itu gimana. Sedangkan ya kita di dunia ini menang pasti ada yang kalah kan. Nah tapi maksudku ya kalah berarti menjadi hal yang normal bukan?
1: Iya ya.
0: Iya kan, tapi kenapa harus kayak ya kayak misalnya kayak kita juga oke, kita gak suka penolakan tapi di luar sana banyak orang yang ketolak juga kan.
1: Iya.
0: Nah paham nggak?
1: Paham.
0: Nah, makanya menurutku tuh gini, kayak kenapa kita hidup kita tuh sebenarnya ya untuk kamu ya teman Prodo, maksudnya yang kayak kenapa ya hidupku biasa-biasa aja, bersyukurlah dirimu teman Prodo ya. Karena ya mungkin banyak orang yang kayak termotivasi tapi harus mengorbankan banyak hal. Kayak gitu-gitu. Terus apa yang dikorbankan? Banyak ya, tadi tenaga, pikiran, waktu, gitu-gitu. Sedangkan ya itu juga hal yang ternyata kita butuhkan. Ya kita butuh waktu, kita butuh istirahat, kita butuh tenaga, gitu. Sedangkan ya kalau misalnya kita kalau men-challenge diri, termotivasi, kalau memang kamu, kalau menurutku untuk orang yang suka men-challenge karena mungkin ngelihat dari workflow dari orang lain gitu, ya nggak apa-apa. Kamu kalau misalnya mau coba, nggak apa-apa kamu coba. Tapi kalau memang nggak cocok di kamu, ya buat apa? Jangan disamaratakan. Kecuali memang in occasion kamu, oh ternyata aku tuh nanti dalam waktu 2 bulan ini lomba. Baru tuh fokusnya mulai kebagi. Ini aku lebih memprioritaskan lomba, contoh kayak gitu. Lana nanti kamu pasti prioritasmu tuh beda-beda kayak gitu. Nanti prioritasmu entah nanti bisa ke keluarga, bisa ke hidup kamu, bisa nanti ternyata ada hal-hal lain yang mungkin gak kamu duga gitu ya. Banyak hal kayak gitu. Jadi makanya ini aku enggak ngasih saran kamu ya. Ya udah maksudnya in your own aja gitu. Tapi kalau aku gitu ya, kalau misalnya ada sesuatu hal ya enggak apa-apa, tapi kalau memang ternyata enggak cocok gitu ya buat apa? Toh aku kalah aku enggak kenapa-napa, kecuali kalau misalnya kamu kalah kamu masuk neraka.
1: Wah,
0: nah, makanya enggak sampai sana kan?
1: Jauh.
0: Makanya ataupun juga kalau kamu kalah ya kenapa? Ya udah kalah, memang kalah aja. Sudah, that's it gitu. Langsung kebuka pikirannya.
1: Blank gitu.
0: Langsung ngeblank kepalanya ke teman berdua.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Mau kemana?
5: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
4: Ayo deh. Loh, pakai motor?
5: Iyalah, masa jalan kaki?
4: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Itu

0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, teman berdua, waktunya kita mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
2: Hari
1: ini gimana?
2: Cuaca hari ini cerah.
1: Cerah.
2: Tapi kelihatan kayak ada awan abu-abu.
1: Iya.
2: Abu-abu dikit.
1: Iya, kalau ada awannya ya enggak apa-apa dong.
2: Ya, maksudnya tuh ada dua kemungkinan. Iya. Cuma maksudnya tuh
1: iya, awannya lagi lewat
2: gitu. Iya, lagi lewat.
1: Benar.
2: Tapi kelihatannya cerah sih.
1: Bukan, iya memang cerah kok kelihatannya.
2: Oh iya sih. Maksudnya tuh takutnya aja kan kita tahu, Cuk.
1: Ya, Pet, kenapa ini?
2: Nah, kita tahu cuaca di Samarinda bagaimana.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Betul. Tapi kan kita jelasin saat ini.
2: Oh iya juga.
1: Iya kan? Saat ini lagi cerah, awannya lagi ada. Nah udah tuh. Lah kali ini tambah berdua ya, daripada dengerin ya Pet gak jelas seperti itu. Nah, kali ini kita bersama dengan Kak Bima dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu, halo, selamat pagi Kak Bima.
3: Selamat pagi Pak Anom.
1: Iya, mungkin langsung saja Kak Bima untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Bima.
3: Baik, selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang hingga malam harinya. Untuk sore harinya diperkirakan adanya potensi hujan ringan yang dapat terjadi di sebagian wilayah Samarinda. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya sampai dengan barat dengan kecepatan 8 sampai dengan 13 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 70%. Sementara itu untuk perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selam Makassar, tinggi lembang lautnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan ketinggiannya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,6 meter. Kemudian kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 9 sampai dengan 15 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat manfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih
1: Kak Bima untuk informasi cuacanya buat hari ini.
2: Kan tadi sore patut diwaspadai adanya hujan ringan di sebagian wilayah Kota Samarinda.
1: Kayaknya di rumahnya Yapet aja ada hujan. Kan sebagian.
2: Ya sebagian cepetak paling.
1: Sehalaman rumah Yapet aja pokoknya.
2: Basahi kebun bapak tuh teman berdua.
1: Kok rumahku doang? Tetangga depan enggak, kiri kanan enggak. Kenapa rumahku doang?
2: Fenomena apa ini?
1: Anu lagi diguyur sama ini mobil pemadam. Bukan lagi kebakaran ya, enggak ya, astagfirullahaladzim, enggak, tapi memang lagi disiram aja gitu biar kayak konten-konten ini sinetron. Nah tuh
2: bisa ada syuting.
1: Nah ya tuh, betul ada syuting kayak gitu-gitu teman berdua. Tapi pastinya ya jangan lupa bawa jas hujan, jangan lupa bawa jas hujan gitu ya, ataupun juga payung kemana pun kamu pergi.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Taulah Hikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Taulah Hikam.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Oke, merapat di jam 9 pagi teman Bro 2 masih ngebahas seputar challenge setelah tadi ada kuliah 2 SKS ya.
1: Oh, itu kuliah ya. Kira sharing section aja tadi.
0: Sharing
1: itu.
0: Section. Ini sepada kan? Ini sepada kan?
1: Benar, pasti sepada.
0: Ini sepada kan?
1: Iya lah, orang perang kok ini gitu ya.
0: Ya
1: apa tuh? Nih, aku pengen ngebahas ini. Kamu ini enggak sih tipenya kalau orang ada yang nantang kamu, tipe orang yang selalu ngambil tantangan itu karena memang kamu apa ya bisa membuktikan bahwa kamu bisa nyelesain tantangan itu, atau tipenya kamu yang aman-aman aja yang kayak gak usah deh gitu?
0: Kadang ada di beberapa situasi aku jadi orang yang pertama, okay. Tapi ada di beberapa situasi jadi aku jadi orang yang kedua. Kalau okay. Misalkan jadi di posisi orang yang pertama gitu, karena aku ngerasa kayak oh, apa yang challenge yang dikasihkan ini masih masuk akal lah, masih bisa dipenuhin lah. Jadi okay. Ya udah gas aja gitu, urusan gagal belakangan. Nah, kalau yang kedua itu kadang aku mikir main amannya itu karena kayak
1: resiko
0: biasanya resiko gitu, karena resikonya lebih besar daripada hadiahnya pastinya. Lebih sering kayak gitu. Kadang kan orang-orang lebih ngincar hadiahnya ya kalau menang challenge itu ya dibandingkan resikonya gitu.
1: Benar. Aku tuh sebenarnya ya sama sih, maksudnya ngelihat apa tantangannya tuh apa dulu gitu ya. Maksudnya nih challenge enggak cuman yang kayak dilempar oleh orang lain gitu, tapi kayak mungkin tantangan buat diri sendiri. Karena aku dulu pernah kayak oh ditantang ini enggak usah ah gitu. Tantang ini enggak usah ah, maksudnya biasa aja. Tapi aku pernah menantang diriku kayak karena aku belum pernah ngelakuin ini, kayaknya aku mau ngelakuin ini. Jadi selama misalnya aku tuh berorganisasi itu tuh sebelum ada hal ini gitu ya, aku tuh mentok-mentok paling jadi wakil ketua. Wakil ketua kan ya pasti di bawahnya ketua, abis itu membawahi anggota-anggotanya kan kayak gitu, ataupun yang paling bawahnya anggota banget, yang anggota paling bawah banget pernah juga. Maksudnya kalau dalam struktur organisasi mentoknya tuh ya paling cuma jadi wakil ketua gitu. Nah, waktu KKN gitu ya, aku tuh kayak mau men-challenge diriku gitu, kayak apa ya, jadi ketuanya gitu. Okay. Untuk pertama kalinya, karena posisinya ini tuh challenge karena aku juga ada gengsi ya, gengsi dalam arti jadi aku tuh ngontrak kan ya waktu kuliah dengan beberapa orang di sana. Jadi beberapa orang di sana tuh semuanya itu KKN, itu kita sebutnya adalah ketua KKN-nya adalah kordes, koordinator desa. Semuanya itu jadi kordes. Dan aku kayak ih, kalau aku enggak jadi kordes aku kayak gimana gitu ya. Padahal itu tuh ya kalaupun aku enggak ngambil ya udah gitu, tapi kayak malas aja ribut gitu. Daripada mereka ribut, ya udah aku kayak inisiatif aja, aku juga jadi kordes deh biar enggak diomongin sama mereka. Bukan berarti ini, bukan berarti yang kayak gimana-gimana, tapi juga aku mau cari pengalaman baru jadi ketua itu. Kayak dua hal itu yang mendukung aku kayak oke deh ambil hal itu. Jadi bukan karena personal atau gimana-gimana. Ya personal juga ada sih, tapi maksudnya tuh ya itu tadi udah aku sebutin top pro 2. Jadi ya udah aku akhirnya coba menjalani jadi ketua itu seperti apa. Harus koordinasi dengan desanya gimana, ngomong kepala desanya itu kayak apa. Sedangkan kan aku ya orang Jawa tapi gak bisa bahasa Jawa yang fluent karena tinggal besarnya kan di Samarinda gitu. Ngobrol sama orang Jawa bla bla bla gitu-gitu. Wah, itu ternyata oh gini ya mengatur kondisi dari apa anggota-anggotanya gitu-gitu. Oh, anggotanya ada masalah, ada miskomunikasi atau gimana, kita harus gimana. Wah, di situ aku belajar banyak banget ya. Kayak sempurna. Oh, enggak tuh teman pro 2, enggak sempurna sama sekali gitu ya. Masalah-masalah tuh pasti ada gitu karena ya aku juga baru pertama kalinya gitu. Tapi ya itu belajarnya tuh banyak banget dari situ.
0: Aku juga sempat jadi orang bukan sempat sih. Sampai sekarang pun aku mikir kayak yang penting jalanin dulu. Betul. Coba dulu. Kalaupun nanti gagal, ya aku gagal karena aku sudah coba gitu. Jadi aku belajarnya banyak, bukan karena aku enggak berani ambil resiko.
1: Iya, benar-benar.
0: Malah beraninya itu kan ya. Iya, malah beraninya itu yang dilihat gitu. Jadi ya yang penting coba jalani dulu, kalaupun ada kesalahan ya dicoba diperbaiki dulu, belajar lagi, karena in the next enggak tahu kita ada kesempatan itu lagi in ya kita next. Udah belajar lagi
1: in the next.
0: Amin.
1: lucu banget kayak dia bilang in the next day ya gitu.
0: Iya, ngantuk.
1: Ya udah nanti kita balik lagi, kita sama berdua.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.

0: Masih ngomongin tentang challenge gitu tuh teman pro 2. Ini aku sekarang mau ngecek dulu deh di Instagram ada yang gabungan atau belum nih teman pro 2. Kira-kira ada yang gabungan enggak di Pak?
1: Semoga saja ada ya, karena jujur saya clueless.
0: Hari ya. Benar. Nih aku lihat dulu
1: coba,
0: ya.
1: Coba cek. Atau mungkin ada.
0: Oh, ada. Ada.
1: Alhamdulillah. Yes. Ada pertanyaan apa itu? Atau
0: bukan pertanyaan, apa? Kan ditanya pernah ikut challenge apa aja kok.
1: Oh iya.
0: Ya siapa tahu. Ngapain nanya kamu?
1: Ya siapa tahu dia nanya balik. Lah kok nanya-nanya? Bisa aja gitu.
0: Aneh banget.
1: Siapa tahu. Siapa tahu kan orang iseng isi question box begitu.
0: Ya, itu kalau isengnya begitu mah kamu berarti, karena yang berpikiran itu kayaknya kamu aja.
1: Iya, biar rame aja respondennya.
0: Alah. Nih ada dari Kamelia Anya, dia bilang challenge makan kerupuk.
1: Ya, bentar lagi enggak sih? Bentar, Juli. 2 bulan lagi.
0: Iya.
1: 2 bulan lagi bakal ada challenge makan kerupuk lagi.
0: Ya. Kamu masih ikutan lomba-lomba gitu?
1: Masih. Makan mie pedas. Ada
0: masih. Masih ada.
1: Masih ada. Kalau di tempatku masih ada. Makan belimbing mulu. Masih ada. Balap karung.
0: Belimbingnya diapain emang?
1: Belimbing yang masih hijau gitu.
0: Ya.
1: Langsung dimakan.
0: Asem banget kan itu?
1: Banget. Bukan asem enggak sih, kecut asem.
0: Oh iya ya.
1: Asem kecut juga.
0: Rasa masih ada rasa batang pohonnya enggak sih?
1: Iya. Iya. Iya, terus juga makannya enggak cuma satu yang kecil gitu. Kadang ada yang gede banget kayak gitu. Langsung kunyah semuanya, enggak tahu.
0: Aku tuh ini loh, sebenarnya tuh kayak masih pengen tahu ikut-ikut yang begitu, tapi aku tuh kayak sudah maksudnya kayak jiwa kompetitifku tuh sudah tidak begitu ada lagi gitu. Kecuali mungkin ke hal-hal yang mungkin bisa kukuasain gitu. Tapi kalau hal-hal yang enggak kukuasain tuh kayak ya sudah gitu. Kalau kalah pun juga enggak sedih gitu, kayak ya udah. Kadang kayak nyemangatin, malah lebih suka nyemangatin orang-orang lain yang kayak ayo gitu. Tahu sekarang kadang mungkin makin lama makin dewasa kali ya. Kayak terasa aneh aja gitu, kayak masa masih enggak mau kalah sama bocil gitu.
1: tapi seru aja gitu.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Benar. Stres
1: aja
0: sih. Iya, gitu. Ini dia bilang makan kerupuk. Terus juga ini ada Likyu, dia bilang lomba debat. Oh. Nah, ini kalau lomba debat sama Yapet nih, enggak tahu nih siapa kuat-kuatan.
1: Ayo, adu jam 1 malam.
0: Kok jam 1 malam? Kenapa harus jam 1 malam?
1: Ya kadang kan lancarnya jam segitu.
0: Loh,
1: beberapa orang.
0: Coba kamu lihat di lomba debat resmi misalnya dari pemerintahan atau dari swasta, ada kalau lombanya jam 1 malam?
1: Ya siapa yang tahu, beda zona waktu.
0: Loh.
1: Sapu aja terus.
0: Aneh banget ya. Tapi kenapa harus jam 1 malam? Jam 1 malam tidur, Pak. Kok malah berdebatnya malam tuh ya. Dan dibiasain tuh teman bro 2 ya. Pokoknya malam tidur. Debatnya nanti jam 7 pagi lagi.
1: Iya.
0: Lanjutnya.
1: tapi debat jam 7 pagi biasanya bapak-bapak sarapan.
0: Jam 7 pagi tuh sebenarnya bukan debat sih, lebih ke debut ya. Kayak debut, debut memulai hari ini gitu.
1: Tapi kadang ada pagi-pagi bapak-bapak udah bukan semua bapak-bapak bakal debat ya. Cuma kadang kalau aku beli sarapan di beberapa tempat gitu, bapak-bapak udah ada yang ngebahas apa, masalah bola atau misalkan baca koran, bahas apa kayak gitu, udah didebatin gitu.
0: Aku pernah nemu, ini bukan enggak jam 7 pagi. Bahkan mereka itu bisa nongkrong ya. Maksudnya bapak-bapak tuh bisa nongkrong. Kalau jam 7 kan memang ada yang kerja atau juga mungkin udah pensiun, ya udah nongkrong.
1: Iya, iya yang bapak-bapak pensiun
0: ya. Gitu. Nah, aku tuh pernah nemu ini, dia itu sudah nongkrong setelah sholat subuh.
1: Ya kan? Ada
0: ada kan?
1: Ada masih sarungan di depan masih udah ngurus,
0: udah ngopi pagi, sambil ngopi pagi sampai cerah, nanti pas sudah cerah mungkin udah balik.
1: Gitu. Ya ada
0: tuh. Jadi pulang-pulang pagi mungkin jam 7 jam 8 masih dalam keadaan masih pakai gamis gitu-gitu.
1: Masih sarungan,
0: pakai peci gitu ya. Kayak gitu tuh teman pro 2 ya. Masih ngomongin tentang challenge. Ini by the way makasih ya yang udah gabungan ya
1: tadi. Terima kasih.
0: Debat kerupuknya itu tadi gitu. Nah, iya juga ya kayak gitu-gitu. Tapi ya itu aku kalau misalnya ada apa sih namanya, tantangan. Kayaknya kalau sekarang tuh udah nggak sekompetitif itu. Tapi kalau misalnya untuk iseng-isengan, aku kayak, kayaknya aku masih berani untuk totalitas deh buat iseng-isengan. Contoh nih, contoh kayak misalnya apa ya kemarin tuh ya. Aku ada event, dimana event tuh kayak panitia. Nih kita ada challenge, challenge-nya adalah siapa yang pakai kostum terunik gitu ya nanti bakal dapat hadiah.
1: Iya.
0: Effortnya tuh bukan effort yang gimana ya, effort itu tetap effort apa yang kita punya gitu ya. Oh ternyata kayaknya aku ada baju lucu deh di rumah, kayak gitu-gitu dipakai, kayak gitu. Bukan effort yang menguras tenaga harus lari dulu kayak harus apa dulu, enggak. Tapi kan kalau kayak kostum kita kreasiin tuh. Nah yang kayak gitu-gitu aku masih gitu suka tuh. Kayak kemarin aku sempat pakai baju Jogja, terus juga pakai blangkon, celananya udah mulai modern pakai corduroy.
1: Jogja culture ini. Ini namanya Jogja culture. Ya.
0: Terus sepatu kanan warna hitam, kiri warna putih.
1: Kenapa harus dibedain?
0: Karena mereknya sama tapi beda warna.
1: Oh,
0: unik.
1: Nah,
0: gitu. Kaos kakinya hijau neon. Terus karena aku udah pakai blangkon kan, ini enggak lengkap nih tanpa kumis. Jadi aku gunting deh itu lakban warna hitam. Langsung ku tempel, langsung lepas-lepas tuh si kumis.
1: Kan ada kumis-kumisan ya?
0: Di mana?
1: Ya, biasanya kalau di depan SD gitu kan, yang pale-pale mainan gitu masih ada jual kumis-kumisan kayak gitu.

Hari yang mantap dari Gusti Wiu, teman Prado, baru aja temenin kamu di 88.5 FM. Masih aku temenin kamu untuk request lagu favorit kamu ya. Aku ngajakin juga deh sini untuk lanjut lagi jalan-jalan ke London Eye. Jadi kalau ngomongin soal ikon kota Inggris yang satu ini ya, ide pembangunannya tuh awalnya lahir dari kompetisi tahun 1993 buat ngebikin bangunan ikonik demi menyambut milenium baru. Nah, desain kincir raksasa ini tuh dirancang barengan sama pasangan arsitek David Marks dan juga Julia Barfield, di mana meski perencanaannya ini sempat terhambat berbagai kendala ya, tapi proyeknya akhirnya juga dapat dukungan penuh tuh dari masyarakat berkat bantuan liputan media plus suntikan dana besar dari maskapai British Airways. Nah, setelah pembangunannya dimulai di tahun 1998, London Eye ini juga mulai diresmikan oleh Perdana Menteri Tony Blair di akhir tahun 1999. Tapi masyarakat umum ini baru bisa benar-benar naik dan juga nikmatin wahana yang satu ini tuh sebagai penumpang di bulan Maret 2000. Bayangin teman Pradua, si bangunan atau ikon yang rencananya itu dibikin untuk sementara ternyata malah bisa bertahan sampai sekarang. Wih, seru banget ya. When ya kita bisa nyobain kesana

0: kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Sebelum kita lanjut lagi teman Pre2, dengerin lagunya Raisa dengan Pengganti Aku. Kita lanjut dulu ya, jalan-jalan lagi ke London Eye. Anyways, masih ada waktu banyak banget nih untuk kamu bisa request lagu favorit kamu ya teman Pre2. Ini kalau ngomongin soal London Eye yang awalnya dibangun untuk kompetisi dan sementara doang, tapi ternyata berjalan sampai sekarang ya. Ini juga sering banget disebut sebagai biang lala biasa. Tapi biarpun kayak gitu, tapi para arsiteknya sebenarnya nyebut London Eye itu sebagai roda pengamatan cantilever. Dan uniknya ini ada di strukturnya yang punya tinggi 135 meter dengan diameter 120 meter, dan cuman ditopang sama rangka yang bentuknya itu A di satu sisi doang. Bayangin teman Pre2, huruf A terus dikasih besi perpanjang gitu yang di sudut A paling atasnya, terus digantungin dah tuh biang lala. Sederhananya begitulah ya. Ini kalau misalkan fobia ketinggian kayak aku, kayaknya bakalan gak berani naik gitu. Tapi hebatnya lagi ya, roda raksasa ini tuh berdiri condong ke arah sungai Thames dengan sudut 65 derajat dan diperkuat sama 6 kabel penahan besar di bagian belakang supaya tetap kokoh dan juga seimbang. Sama kayak roda sepeda sih, roda raksasa ini tuh terhubung ke porosnya pakai 64 kabel jari-jari, terus diputer deh pakai ban karet berukuran besar. Dimana di sekeliling luar rodanya ini terpasang 32 kapsul kaca yang bentuknya oval ya, dan masing-masing ini bisa menampung sampai 25 orang penumpang sekaligus. Sumpah sih, yuyur agak serem.

nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Ngomongin soal pilek teman berdua, tadi aku sempat nanya di Instagram ya, aku bikin kayak question box gitu, aku tanyain lagi pada pilek gak sih. Ternyata emang ramen ada banyak yang pilek ya, tapi ada juga yang oh enggak nih aku aman aja gitu loh. Ini ada Aung Yanlin yang katanya bilang, aduh aku aman, aku enggak kak, katanya gitu teman berdua. Terus katanya dia mau dengerin lagunya Mesahira di ujung minggu. Terus menyusul juga ada Cheryl Regina underscore underscore dan juga Mila Anggara Putri yang sama-sama pilek. Cuman kalau si Cheryl sih katanya batuk teman berdua. Berarti apakah ini sakitnya barengan kah atau bagaimana gitu ya. Ya udah deh teman berdua, dua lagu dari Mesa dan juga Roni Parulian siap buat aku puterin untuk temenin siang hari kamu ya.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Eh, aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya, kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja, Gin, ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Produa Headless, teman Produa, dibuka lagi barengan sama It Gitaf dan juga Hindia dengan singlenya Masih Ada Cahaya. Ini tuh single yang gak aku sangka-sangka bakalan ada. Kayak, wow, ternyata It Gitaf sama Hindia bisa bersatu dan duet gitu loh, teman Produa. Anyways, masih jam segini, aku masih tungguin kamu untuk request lagu favorit kamu ya. Boleh merapat via WhatsApp di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di Atarari Produce Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 12 dan aku lanjut nanti di santai siang. Kita bakal seru-seruan updatein info juga buat kamu, teman Produce. So make sure kamu stay tune meskipun di luar ya. Ini juga mendung nih di sekitaran M. Yamin. Boleh update cuaca juga dong, teman Produce, di sekitar kamu tinggal atau kamu sekarang lagi di mana? Ini cuacanya kayak mana? Hujan kah, mendung kah, atau bagaimana? Anyways, ditungguin lah pokoknya. Ketemu dulu sama yang satu ini, teman Produce.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

Buat kamu yang mau request lagu, yuk boleh banget loh teman Predo. Aku tunggu ini sampai nanti berapa di jam 12 siang. Udah ada Zatia Vinovic katanya tadi mau dengerin lagunya Liodra, Pura-pura. Lagunya udah ready, langsung aja sambil aku tungguin kamu yang mau request lagu ya.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Bapak-Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Eleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

lagu favorit kamu merapat di 88,5 FM teman berdua. Kamu boleh gabungan via WhatsApp, Instagram dan juga boleh ke RRI Digital. Sambil aku temuin, aku tungguin kamu untuk request lagu. Kita lanjut lagi jalan-jalan yuk ke London Eye. Kalau ngomongin soal si biang lala atau kincir angin terbesar ini teman berdua, ada satu mitos tuh, namanya misteri angka 13 di setiap kapsulnya. Dimana banyak orang yang ngira kalau London Eye itu sengaja ngehilangin kapsul nomor 13 karena mitos angka sial. Tapi faktanya ya, jumlah kapsulnya ini emang pas 32 unit. Cuman penomorannya doang tuh yang gak berurutan dari angka 1 sampai 32. Jadi emang pengelola tuh namain setiap kapsul based on urutan posisi putarannya gitu loh. Dan trik cerdas ini tuh sengaja dipakai supaya gak ada satupun kapsul yang kebagian label angka 13 gitu loh. Tapi emang ya kalau ngomongin soal ketakutan atau mitos terhadap angka 13 sendiri, ini dinamain sebagai Triskai Dekafobia. Dan tahayulnya atau mitosnya ini tuh punya sejarah yang panjang, mulai dari kisah mitologi Nordik tentang kelicikan Dewa Loki di satu jamuan, terus juga kisah Yudas Iskariot sebagai orang ke-13 dalam perjamuan terakhir. Dan karena dianggap bawa sial ya, jadi gak heran kalau misalkan banyak hotel yang lompatin lantai 13. Bahkan maskapai yang menghapus baris kursi nomor 13 itu juga ada, termasuk aturan penomoran di London Eye ini teman-teman. Tapi menurut kamu gimana?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
3: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Produa FM.
6: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

Teman Frodo di Instagramnya Frodo Arani sama Rinda udah ada Tata Mahar yang katanya mau dengerin lagunya Nabila Taqiyah, Cegel. Dan lagu ini sekaligus nutup Frodo Headless hari ini ya. Abis ini aku masih akan lanjut lagi untuk temenin santai siang kamu. Tapi pastinya jangan skip untuk request lagu favorit kamu setiap hari dari Senin sampai hari Minggu di jam 10 sampai jam 12. Kecuali hari Sabtu. Kalau hari Sabtu jam 11 sampai jam 12 siang tuh teman Frodo. Yaudah deh kalau gitu ini dia Nabila Taqiyah dengan singlenya Cegel.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
3: Teman terbaik kamu.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandara Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.
2: Yeay.

0: Kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar, makanya.

0: Merapat di 88,5 FM teman berdua. Akhirnya hujan juga nih. Setelah tadi mendung doang gitu kan ya. Ujung-ujungnya ini teman berdua, hujan juga tuh. Anyways, jam segini waktunya Sulis untuk ajakin kamu kenalan barengan sama makanan-makanan yang bisa kamu icipin kalau misalkan kamu main-main ke Jambi teman berdua. Dan kalau ngomongin soal Jambi, ini punya banyak banget makanan-makanan atau kuliner yang punya rasa unik banget gitu loh. Dari lauk ada, cemilan juga ada. Salah satunya yang sampai sekarang aku masih belum berani coba itu adalah tempoyak teman berdua. Sumpah ya, gak tahu, aku gak bisa ngebayangin aja gimana durian yang punya bau yang strong itu gitu kan ya. Terus difermentasi, dibikin sambal, ditambahin ke bahan masakan, jujur belum kebayang sih. Tapi kalau misalkan kamu udah pernah nyobain dan pengen nyobain rasa yang lebih otentik, kayaknya emang wajib banget nyobain tempoyak yang ditambahin barengan sama ikan patin ya teman berdua. Jadi ini yang paling populer, ikan patin masak tempoyak atau brengkes tempoyak. Ikan patinnya bakalan dimasak barengan sama tempoyak, ditambahin cabai dan juga berbagai rempah-rempah lainnya sampai kuahnya itu kental dan juga meresap. Rasanya pastinya juga pedas, asam, gurih, pokoknya rame lah rasanya teman berdua. Untuk orang Jambi sendiri ya, tempoyak itu bukan cuma makanan, tapi juga bagian dari identitas kuliner mereka. Jadi kalau misalkan kamu berkunjung ke Jambi, kayaknya sih bakalan kurang afdol kalau misalkan kamu nggak ngicipin si tempoyak ini tadi.
1: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Kalau ada yang bertanya tentang Islam, apa sih yang harus kita jawab, Ustaz?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada ditanya apakah Islam itu, maka hendaklah menjawab sesuai dengan jawaban Rasulullah SAW. Ya, jawaban Rasulullah SAW apa beliau menjawab di dalam hadis Jibril, an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadhana wa tuhajjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Jadi itu kalau ditanya tentang Islam, maka jelaskan tentang rukun Islam. Ya, demikian mungkin itu yang dapat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Ke Jambi juga kayaknya gak lengkap banget kalau misalkan kamu teman berdua gak nyobain kuliner yang satu ini. Ada nasi gemuk teman berdua. Ini salah satu kuliner yang juga jadi signature kalau misalkan kamu main-main kesana ya teman berdua. Ini biasanya si nasi gemuk sendiri teman berdua jadi teman setia buat sarapan orang Jambi. Sekilas sih kayak nasi uduk atau nasi lemak, dimana nasinya tuh dimasak barengan sama santan, dikasih daun pandan dan rempah-rempah, jadinya aromanya juga enak banget. Dan biasanya teman berdua nasi gemuk ini disajiin barengan sama lauk-lauk yang sederhana sih, kayak telur rebus, ikan teri goreng, kacang tanah, timun dan juga sambal. Ada juga kok tapi beberapa yang nambahin kerupuk ataupun ayam goreng biar makin enak. Ada gulai tepek ikan teman berdua. Ini biasanya sih selalu dihidangkan di acara-acara penting kayak acara pernikahan ataupun pesta adat di Jambi. Dan biasanya menu spesial yang satu ini benar-benar gak boleh kelewatan. Hidangan yang satu ini tuh dibikin dari ikan giling yang dicampur barengan sama sagu teman berdua. Terus dibentuk deh kayak bulat pipih gitu, mirip-mirip perkedel. Baru ikannya dimasak dalam kuah gulai yang kaya banget sama rempah. Dan hasilnya ya rasa gurih dan tekstur lembut yang berpadu bikin kamu kayaknya setiap kali makan itu bisa ngerasain tekstur yang macam-macam. Yang kenyal ada, lembut ada, rasanya pun juga macam-macam teman berdua.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Good FM. Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Merapat di 88,5 FM teman berdua. Selamat makan siang untuk kamu yang sekarang lagi nyambi kerja dan makan siang, semangat ya. Nanti bakalan indah pada waktunya kok, kayak lagu yang bakal kita dengerin habis ini. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu sama makanan atau kuliner khas dari Jambi ya. Ada daging masa hitam, sesuai sama namanya, di mana daging ini tuh punya kuah pekat warnanya gelap ya. Dan warna hitamnya ini asalnya dari penggunaan kecap manis plus rempah-rempah yang dimasak lama sampai meresap. Sekilas sih kayak dia tuh mirip semur, tapi rasanya beda teman berdua. Karena kuahnya tuh lebih pekat, rasanya tuh manis, gurih, dan ada pedesnya sedikit. Daging sapinya itu bakalan dimasak sampai empuk, jadi makin nikmat kalau misalkan dimakannya pakai nasi anget. Tapi ya teman berdua, sometimes yang dipakai itu gak cuma daging sapi, tapi juga daging kerbau. Dan biasanya daging masa hitam ini tuh adanya di momen-momen spesial juga, kayak lebaran ataupun pesta keluarga. Rasanya yang kaya, bikin siapapun juga ketagihan. Ya kalau dibilang sih, daging masa hitam tuh kayak rendang lah ya.

0: mati lagunya. Ma, mati lampu kah?
1: Oh my god, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
2: Eh, masa sih?
1: Oh gitu ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
3: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.
4: Rangga!
5: Cinta?
4: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
5: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
4: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Hai teman berdua, hari Seninnya masih hujan nih sekitaran Emiamin. Tempat kamu tinggal gimana? Hujan juga kah atau cuma mendung-mendung aja nih? Jam segini waktunya selalu untuk updatein kamu barengan sama informasi-informasi dari dunia olahraga, tekno, dan juga gaya hidup ya teman berdua. Sampai nanti juga ada informasi-informasi lainnya. Ini kita buka dulu barengan sama juara dunia kelas welter dengan 66,6 kg World Boxing Council. Ryan Garcia teman berdua bilang kalau dia tuh siap bertanggung jawab sebagai juara buat melawan siapapun di pertarungan berikutnya. Jadi Garcia sendiri sih berhasil mengalahkan Mario Barrios lewat keputusan bulat buat menguasai kelas welter WBC dalam duel sesama petinju Amerika di Las Vegas Februari kemarin. Dan dalam laga ini King Ryan teman berdua juga tampil impresif mengendalikan tempo pertandingan sejak ronde awal sampai akhir gitu loh. Dimana kemenangan atas Barrios ini juga sekaligus jadi titik penting dalam perjalanan karir Garcia ya teman berdua. Setelah sebelumnya tuh dia sempat menghadapi berbagai kritik terkait konsistensi doi dan fokusnya di dunia tinju profesional. Sebenarnya ini kayak masih niat atau enggak gitu loh. Dan dengan keberhasilan merebut sabuk juara dunia, Garcia membuktikan dirinya tuh masih jadi salah satu nama besar dalam olahraga boxing. Masih ada informasi lainnya selesai bagian spesial buat kamu, so keep stay tune, ketemu dulu barengan sama Elite dengan Bow Bow.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun ya teman Brenda, Serena Williams ini katanya bakal balik lagi berkompetisi di panggung tenis profesional WTA, di mana juara tunggal Grand Slam sebanyak 23 kali ini katanya sih bakal ngelakuin comeback pekan ini atau minggu ini di HSBC Championships, di mana dia ini katanya bakal berpasangan sama Victoria Mboko di nomor ganda ya teman berdua. Dan kembalinya Williams ini menandai penampilan pertamanya di tour WTA sejak 2022. Williams sendiri sih nerima wild card untuk sektor ganda turnamen lapangan rumput HSBC Championships di Queen's Club London teman berdua. Anyways, William nanti juga ini ya teman berdua di pasangan sama Boko, dan mereka ini bakal main ngelawan unggulan ketiga Nicole Melichard dan juga Martinez dan Erin Rodleif di babak pertama hari Selasa alias besok banget gitu. Ya udah deh teman berdua, nanti ada lagi aku bagiin informasi lainnya ke teman dulu bareng sama yang satu ini, yuk.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Pro2 FM, sampai siang di Pro2 FM.
2: Sampai siang di Pro2 FM.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

Kita lanjut ke informasi lainnya teman Produa. Ini ada yang katanya bakalan ditutup teman Produa, yaitu Bandara Internasional Dubai yang memegang tahta sebagai bandara internasional paling sibuk di dunia. Katanya ini sudah dipastikan akan ditutup secara permanen di tahun 2035. Di mana kebijakan ekstrim ini diambil seiring keputusan pemerintah Dubai buat memindahkan semua operasional penerbangan ke Bandara Internasional Al Maktoum teman Produa. Laporan ini sendiri sih aku kutip dari salah satu laporan dari media Inggris yang juga nyebutin kalau seluruh maskapai penerbangan termasuk maskapai pelat merah Emirates ini secara bertahap akan memindahkan armada dan juga layanannya ke bandara baru itu tadi. Kalau ngelansir dari laman lainnya juga VN Express namanya, bandara yang juga dikenal dengan nama Dubai World Center ini juga terletak sekitar 32 km di sebelah barat daya pusat kota Dubai teman Produa. Dan katanya mempertahankan dua hub penerbangan berskala raksasa dalam radius kurang dari 70 km ini gak layak dan gak efisien secara operasional gitu deh. Tapi mudah-mudahan dengan disatukannya ini nanti sih sistemnya juga lebih tertata ya teman Produa, dan gak ada yang bakalan terganggu secara kan volume pesawat dan penumpang yang datang juga lebih banyak dan double gitulah.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Teman terbaik kamu.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

Raja ngebongkar praktik peredaran kosmetik impor ilegal dengan ngegerebek dua gudang penyimpanan di Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten ya. Dan dari operasi ini petugas menyita lebih dari 2 juta produk kosmetik tanpa izin edar dengan nilai ekonomi ini mencapai 27,6 miliar rupiah. Di mana kasus ini teman pro 2 juga sekaligus jadi peringatan untuk masyarakat supaya lebih hati-hati waktu beli produk kecantikan, terutama ya yang dijual secara daring dengan harga jauh di bawah pasaran. Dan based on pantauan di lokasi, dua gudang yang dipakai untuk menyimpan kosmetik ilegal ini tuh berada di Jalan Diklat Pemda, Kelurahan Bojong Nangka. Di mana bangunan ini juga kelihatan tertutup dari aktivitas luar, jadinya emang keberadaannya tuh nyaris enggak diketahui warga sekitar. Jadi pelajaran buat kita sih teman produ, supaya kita juga tetap hati-hati kalaupun harus beli skincare, beli kosmetik itu secara online gitu loh. Harus belinya itu di tempat yang emang official, di toko officialnya ya, jangan ke yang aneh-aneh lah ya teman berdua.

0: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no!
1: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
5: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
4: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
5: Oh, pakai bumbu instan ya?
4: Bukan, tapi pakai mie instan.
6: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

Santai siang teman produk, waktunya aku updatein kamu barengan sama informasi seputar hiburan kesayangan kamu. Kita mulai dulu nih, ada datang dari dunia K-pop-K-popan lah ya teman produk. Ada Sandara Park yang katanya ini baru aja resmi ngediriin label sendiri teman produk, namanya tuh Aratnas. Label yang didiriin barengan sama Doi, dan katanya sih Sandara Park ini gak cuman ngumumin kalau dia baru aja resmi ngediriin label sendiri, tapi juga ngumumin sekaligus kalau dia katanya bakal ngerilis single album terbaru namanya Free Prism di 20 Juni mendatang teman produa. Dan dengan dimulai dengan ini, dia tuh punya rencana untuk melanjutin berbagai kegiatan termasuk festival, fancon, dan juga tur Asia fancon teman produa. Kegiatan ini sih sebenarnya nandain proyek resmi pertamanya Sandara Park barengan sama Aratnas ya, dan ini tuh punya arti penting sendirilah pokoknya. Enggak cuman sebagai kegiatan pertama setelah pindah ke agensi baru, tapi juga kayak sebagai titik awal baru, karena dia tuh secara pribadi ngebentuk arah musik dan juga penampilan panggungnya sendiri. Gitulah pokoknya teman produa. Tapi emang singlenya ini nanti berbasis ke suara band ya, dengan aransemen yang punya vibrasi dan juga seimbang lah ya kalau didengerin, dimana single ini juga nangkap nada tinggi Sandara Park yang jernih, falsetto yang lembut, dan intonasi vokal yang juga jelas teman produa. Masih ada informasi lainnya, sulit hadirin spesial buat kamu. Kita ketemuan dulu barengan sama Mika dengan singlenya Dream.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah, boleh juga nih.

0: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
3: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
4: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Kamu pasti udah gak asing lagi lah ya teman berdua sama La Casa de Papel atau Money Heist yang sukses banget ngebikin kita tuh jatuh cinta berkali-kali gitu loh teman berdua. Dan emang ya kalau ngomongin soal La Casa de Papel ini juga kita gak bisa lupa sama series Berlin yang sekarang udah masuk ke season kedua teman berdua. Udah dirilis di 15 Mei 2026, tayang di Netflix ya, dimana emang universe atau ya cerita tentang perampokan berbaju merah dan juga bertopeng yang Salvador Dali ini tuh makin luas teman berdua. Tapi kalau misalkan kamu bingung, sini aku kasih bisikan-bisikan supaya kamu juga nontonnya tuh sesuai urutan gitu loh. Yang harus kamu tonton pertama kali yang pastinya sih Money Heist ya, rilis di 2017 sampai 2021 dari part 1 sampai part 5, yang fokusnya ini ke aksi perampokan Royal Mint of Spain ya teman berdua. Dan setelah series utama selesai ya, kamu setelah udah 5 part ini selesai, 5 season selesai, kamu harus nonton 2 dokumenter penting. Ini ada Money Heist from Tokyo to Berlin yang rilisnya itu di tahun 2021. Ini sebenarnya lebih ke ngerangkum behind the scenes penutupan series dan juga merangkum behind the scenes penutupan series sih teman berdua. Dan juga kamu harus nonton Money Heist the Phenomenon yang rilis di tahun 2020. Ini juga kayak nge-review lah ya dampak culture dan juga ledakan popularitas globalnya gitu. Terus kalau misalkan kamu, aduh aku kayaknya males deh, kan udah ada rangkumannya, aku mau nonton yang dari dokumenternya aja deh, eits gak boleh teman berdua, karena banyak banget spoiler yang krusial dari series utamanya ini gitu lah. Dan kalau misalkan kamu udah beres nonton kelima spin-off dari Money Heist ini tadi, kamu harus nonton dokumenternya juga, udah beres. Nah ini nih, masuk dunia spin-off lewat Berlin Season 1, which is Berlin and the Jewels of Paris yang rilis di tahun 2023. Ini ngusung nuansa roman stylist waktu Berlin itu ngerampok Paris teman berdua. Diikutin sama Berlin Season 2, Berlin and the Lady with an Ermine di 2026, alias yang baru dirilis di bulan Mei kemarin teman berdua. Tapi sebagai penutup, kalau misalkan kamu masih kurang nih, kayaknya La Casa de Papel ini harus dikembangin banyak, nonton deh yang versi Koreanya teman berdua. Ada juga ini rilis di tahun 2022 dengan judul Joint Economic Era, karena versi Korea itu jadi kayak remake dengan latar politik penyatuan ekonomi Korea Utara dan juga Korea Selatan, di mana posisinya sebenarnya opsional. Cuman kalau misalkan kamu masih tertarik, ya sah-sah aja sih buat ditonton teman berdua. Anyways, quick update sekitaran Emmy Amin, ini hujannya bukannya reda, malah perasaan aku kayak awet ya, ini deres banget loh teman berdua. Kayak kalau misalkan kamu gak pakai jas hujan sih, bener-bener bakalan guyup lewat sini mah.

0: Eh, besok jadilah. Jangan lambatlah, pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya cok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira enggak keren.
2: Di keren. Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Eh, lihat nih. Caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Ya udah tuh, pakai aja. Ini sama lu.
1: Yo, ngomongin yuk. Malah gue itu keterasan.
0: Nah, kalau jadi besok jangan telat. Janji sudah pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption. Pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
6: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
5: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
7: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
5: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
8: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

Hai teman Freedom, merapat 88,5 FM. Kita lanjut lagi ke informasi lainnya. Ada NCT Wish yang baru aja ngebagiin schedule poster untuk lagu Jepang terbarunya mereka ya. Judulnya Yoi Don, Boy Meets Girl, katanya gitu. Dan sementara sih double A-side single Jepang barunya ini bakalan dirilis di 15 Juli. Masih lumayan lama ya, tapi kalau ngomongin soal schedule posternya, jujur ini mah berwarna-warni, cerah ceria banget lah pokoknya teman Pro2, di mana mereka katanya bakalan ngerilis teaser image nanti di 11 Juni teman Pro2, atau di hari apa ini 11 Juni? Di hari Kamis teman Pro2. Terus menyusul di 20 Juni nanti mereka bakalan ngerilis 11 Juninya teaser image, terus di 20 Juninya MV teaser, 22 Juninya mereka rilis digital rilis MV, dan masih banyak lagi. Kamu boleh baca sendiri, jujur ini harus perlu fokus yang luar biasa teman Pro2, karena keriting banget nih fontnya. Kita bisa ini gak sih protes ke SM gak sih? Susah dibaca teman Pro2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 MWh buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ada Taylor Swift dengan I Look in People's Windows. Teman Prada baru aja temenin kamu di 88.5 FM ya. Kita lanjut ke informasi lainnya teman Prada. Ini ada juga yang ngediriin agensi baru, bukan agensi sih, lebih ke label ya. Jadi ada Mark Lee, mantan anggota NCT Dream, teman Prada, yang baru aja ngeluncurin label punyanya doi namanya Upper Room ya. Dan ini tuh ngeproduksi konten yang mengintegrasikan musik dengan video, seni visual, dan juga pertunjukan. Kalau dilansir dari channel News Asia, Mark ini katanya bakal menjabat sebagai co-CEO dari leadernya, dari labelnya sendiri. Dan dia ini ngediriin si Upper Room barengan sama teman-teman yang emang udah lama kerja sama doi, teman berdua. Ya, labelnya sendiri sih disebut-sebut sebagai tempat ngumpulnya individu-individu dengan ide dan juga pikiran yang sama buat nge-eksplor musik bareng-bareng lah ya. Kita tunggu aja nanti karya-karya terdekatnya Mark Lee kayak gimana, teman berdua. Meskipun emang mungkin salah satu dari kamu emang masih belum ikhlas gitu loh dia keluar dari NCT, tapi mudah-mudahan tetap bisa nongol dan ngasih asupan-asupan buat kamu para fansnya ya.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik. Dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.
4: Mitos atau fakta?
3: Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat.
4: Mitos atau fakta?
5: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Udah mau merapat di jam 3 sore teman Prodo, artinya Sulis juga waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini bakalan dilanjut lagi barengan sama suara siar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So, kalau gitu Sulis pamit ya teman Prodo. Ini cuaca juga udah mulai bersahabat ya kan. Selamat ngelanjutin aktivitas kamu sampai nanti habis di hari Senin ya teman Prodo. Sulis pamit, selamat sore, bye-bye.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah, boleh juga nih. Aku

0: Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Teman terbaik kamu.

dari kawasan Sir Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyways, gimana nih kabarnya di hari ini teman Pro 2? Apalagi tadi siang aku pikir kayaknya hujannya bakal awet gitu ya, tapi ternyata udah mulai kelihatan nih mataharinya sedikit nongol di balik awan gitu teman Pro 2. Barengan sama Cindy di sini di santai siang kali ini, aku bakal ngajakin kamu ngomongin soal pariwisata nih teman Pro 2. Dimana dari kinerja pariwisata Indonesia menunjukkan tren positif di awal 2026. Jadi datanya tuh dari Badan Pusat Statistik, ada datanya nih, katanya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai 4,68 juta kunjungan sepanjang Januari sampai ke April 2026, dan itu meningkat sebanyak 8,24% teman Pro 2 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Terus juga untuk peningkatan ini juga didorong sama tingginya minat wisatawan gitu ya, dari Malaysia, Australia, Tiongkok, Singapura, dan juga Timor Leste gitu. Sejalan dengan meningkatnya kunjungan di wisatawan, untuk devisa pariwisata Indonesia ini juga mengalami peningkatan juga teman Pro 2. Terutama untuk di triwulan 1 ya, berarti di Januari sampai Maret gitu, mencapai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi ini kayaknya oke sih teman Pro 2. By the way, kamu ada rencana gitu gak sih kayak pengen liburan gitu?

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Ludok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

By the way, teman Pro 2, kita move on ke berita selanjutnya, di mana dari aktivitas Gunung Semeru, teman Pro 2 memiliki ketinggian 3.676 meter di atas permukaan laut alias MDPL, masih didominasi erupsi dan gempa letusan pada Senin alias hari ini banget, teman Pro 2. Jadi untuk Semeru sendiri juga udah mengalami 4 kali gempa guguran dengan amplitudo 2-3 mm dan lama gempanya itu lumayan lama juga, teman Pro 2. Jadi 31-110 detik. Terus juga teman Pro 2, dua kali gempa embusan dengan amplitudo 2-6 mm dan lama gempanya itu 30-59 detik alias hampir mau 1 menitan, teman Pro 2. Dan juga 5 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 13-39 mm. Terus juga teman Pro 2, kalau misalkan secara visual sih untuk Gunung Semeru sendiri terlihat jelas hingga tertutup kabut dan juga teramati ada semacam asap kawah utama berwarna putih dan kelabu dengan intensitas yang tipis hingga sedang tinggi sekitar 100-300 meter dari puncak tuh. Jadi juga teman Pro 2, dimanapun kamu berada, terutama yang berada di sekitaran wilayah tersebut, juga tetap hati-hati gitu.

0: Taulah Ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Ikam.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

By the way, teman Produa dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih ngajakin siswa dari SMP dan SMA buat ngelakuin pemilihan sampah sekaligus juga mengubah perilaku masyarakat jadi lebih peduli sama lingkungan. Emang kalau isu lingkungan ini emang lagi tren banget teman Produa ya, apalagi kalau menurutnya dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Agung, teman Produa untuk pelaksanaan pemilihan sampah ini sesuai dengan Ingup nomor 5 tahun 2026 dilakukan secara serius sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada di Jakarta. Terus juga dia menegaskan nih teman Produa, untuk program tersebut nggak cuma menyasar pelajar doang, tapi juga bakal lebih diperluas untuk jangkauannya sampai ke tingkat keluarga dan juga pemilahan sampah ini jadi kebiasaan masyarakat. Menarik sih ya, terus juga dia ini menilai teman Produa untuk pemilahan sampah dari sumber bisa banget mudahkan terkait pengelolaan sampah pada tahap berikutnya, termasuk sebagai pasokan untuk pembangkit listrik tenaga sampah. Selain itu, teman Produa, sampah ini yang bakal dipilah nanti juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan lain, misalkan untuk pembuatan kompos maupun biopori gitu. Jadi menarik banget teman Produa ya. Tapi sebelum itu juga aku mau ngabarin ke kamu kalau nanti kita bakal mendengarkan kumandang azan asyar tepat di jam 15:38 waktu Indonesia Tengah dan juga buat kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

By the way, teman Pro2, selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Pastinya masih barengan sama Cindy, teman Pro2, dan kali ini, setelah ini alias setelah jam 4 nanti, aku bakal mengundang teman-teman dari dosen program studi Hubungan Internasional Universitas Mulawar, teman Pro2, dan kita bakal ngebahas something, sesuatu yang seru banget ini ya, apalagi untuk gotong royong, untuk bumi gitu. Jadi pastinya teman Pro2, keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
4: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

Prodo Update bersama Cindy tepat di jam 16.01 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Kementerian Luar Negeri atau Kemlu Republik Indonesia memastikan tidak ada warga negara Indonesia atau WNI yang dilaporkan menjadi korban dalam gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Mindanao, Filipina Selatan pada Senin pagi waktu setempat. Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Henny Hamidah, menyatakan pihaknya beserta Konsulat Jenderal RI di Davao, Filipina, terus memantau perkembangan gempa serta kondisi para WNI yang ada di wilayah terdampak. Informasi berikutnya teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula 1 GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula 1 musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula 1 2026 dengan skor 156 poin diikuti oleh Lewis Hamilton dari Ferrari dengan 92 poin. Informasi terakhir teman Pro 2, mantan anggota grup K-pop NCT Dream Mark Lee meluncurkan label miliknya yakni Upper Room yang akan memproduksi konten yang mengintegrasikan musik dengan video, seni visual, dan pertunjukan. Mark akan menjabat sebagai co-CEO dari label tersebut yang ia dirikan bersama rekan-rekan yang telah lama bekerja sama dengannya. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Oke, teman Pro 2 merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2, masih barengan sama Cindy di sore ceria kali ini. Sebelumnya udah aku janjiin nih ya, kalau aku nanti gak sendirian, tapi ditemani sama teman-teman dari dosen hubungan internasional Unmul nih. Dan sekarang di depan aku ada nih kedua orang tersebut. Boleh mungkin saya hai-hai dulu di depan kamera.
1: Halo, iya.
0: Hai. Kabarnya hari ini Kak Rashid sama Kak Carolina?
2: Luar biasa baik.
1: Alhamdulillah, walaupun hujan ya, tapi tetap semangat gitu.
0: Walaupun hujan teman Pro 2 ya, tapi mereka berdua juga tetap semangat datang ke sini asik. Jadi sehubungan dengan sore ceria kali ini ya Kak, emang kita pembahasannya kan lumayan gimana gitu ya.
2: Berat deh.
0: Cukup berat, tapi gak apa-apa juga karena menurut aku kan teman Pro 2 juga harus tahu gitu ya. Nah jadi kita mungkin lanjut aja kali ya. Sebelumnya juga teman Pro 2, buat kamu yang mungkin pengen tanya-tanya juga sama kakak yang di depan aku sekarang, juga bisa buat simak juga di siaran di YouTube RRI Samarinda dan juga pastinya di RRI Digital teman Pro 2 di frekuensi 88,5 FM. Jadi mungkin kita ngomongin soal isu lingkungan dulu kali ya Kak, karena memang ini kan berkaitan erat juga ya sama topik yang pengen kita bawa di sore ini. Nah jadi kalau misalkan belakangan ini kan kita memang sering dengar gitu ya, ada kayak cuaca ekstrim, El Nino, terus tuh juga banjir sampai masih banyak lagi gitu. Kalau misalkan dari Kak Rashid sama Kak Carolina sendiri nih, ada gak sih kayak misalkan tanda-tanda krisis terkait lingkungan itu yang lagi terjadi sekarang? Boleh dari siapa dulu? Ke Kak Rashid dulu mungkin boleh?
1: Oke.
0: Iya.
1: Sebenarnya isu lingkungan ini kan ini ya memang salah satu isu yang cukup krusial gitu. Memang kalau teman-teman tahu gitu ya, kan ada masalah seperti climate change gitu kan, perubahan cuaca yang tiba-tiba gitu. Lalu kemudian belum lagi masalah ini juga ya, peningkatan suhu gitu kan. Peningkatan suhu itu menyebabkan mencairnya apa es di kutub utara gitu kan, kutub selatan juga begitu. Ini ada beberapa, ini adalah berbagai contohnya gitu ya. Tapi kan mungkin teman-teman melihat, oh ini sesuatu hal yang natural gitu. Tapi sebenarnya ya enggak juga gitu. Kenapa? Karena terjadinya perubahan ini ya, perubahan iklim atau cuaca secara ekstrim, atau misal itu pun juga disebabkan oleh ya campur tangan manusia juga gitu kan. Misalkan nih dari keluarnya emisi karbon dari apa, baik itu pabrik ataukah kendaraan bermotor gitu ya. Dan juga itu dari segi iklimnya. Kalau misalkan dari segi pencemaran gitu ya, pencemaran yang bersifat gas tadi ya, itu kan menyebabkan perubahan iklim atau memanasnya bumi, tapi juga pencemaran yang sifatnya fisik, misalkan sampah gitu ya kan. Nah sampah ini juga menjadi isu yang juga krusial juga gitu. Misalkan di lautan sekarang ya, di lautan Pasifik gitu, itu ada perputaran sampah yang menumpuk. Jadi di Pasifik Utara dan Pasifik Selatan itu tuh ada gumpalan-gumpalan sampah di sana, mereka terbawa arus dan itu nanti bisa apa, ujung-ujungnya bisa terbawa ke pesisir negara-negara lain seperti di kita ya, di Indonesia ataukah di belahan bumi lainnya gitu. Dan sampah-sampah itu pun ya, itu nggak tiba-tiba muncul di laut kan. Plastik itu nggak tiba-tiba muncul di laut, tapi itu juga berdasarkan atau hasil dari limbah-limbah yang dikeluarkan oleh manusia yang tinggal di pesisiran, misalkan ya, baik itu di negara-negara Asia Tenggara ataukah di Eropa begitu. Ini pun menjadi isu juga kan, karena tidak hanya berbahaya bagi manusia aja, tapi juga dari segi lingkungannya. Misalkan kalau teman-teman mendengarkan kampanye Save the Turtle, itu kan berarti banyak tuh kura-kura gitu ya yang
0: keliling
1: plastik lalu tersedak dan semacamnya. Jadi banyak tuh relawan-relawan yang juga concern ke hal itu juga gitu. Jadi kita nggak bisa menganggap isu ini remeh atau mungkin dalam bahasanya itu ini hoax aja gitu. Enggak, ini nyata, ini terjadi di sekitar kita. Atau misalkan mungkin dalam konteks Samarinda gitu ya, cuaca juga sering berganti-ganti. Itu juga tidak bisa jadi gitu kan. Itu juga efek ya dari perubahan iklim yang kita alami sekarang ini.
0: Okay. Kalau mau menambahkan boleh
2: kalian? Iya. Mungkin aku mau nambahin tadi terkait dengan ya, isu lingkungan dan sampah juga. Aku nih pernah baca di laporan United Nations Environmental Program. Kalau teman-teman tahu itu International Governmental Organization di bawahnya United Nations yang memang mengatur terkait dengan isu-isu lingkungan. Jadi mereka udah melakukan penelitian nih di tahun 2040 kemungkinan sampah itu sampah yang tidak dikelola atau artinya sisa-sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang itu totalnya bisa 40 juta ton.
0: 40 juta ton.
2: Iya, saya aja gak bisa bayangin 47 wow. juta ton itu katanya total dari 178 kapal terbesar di dunia. Kapal pesiar, saya lupa namanya. Jadi kalau di total itu seperti itu, atau kalau di digambarkan. Jadi di seluruh pantai dunia, garis pantai dunia itu rata-rata seluruh sampah itu 50 ton per meter.
0: Per meter.
2: Per meter.
0: 50 ton.
2: Iya, 40.
0: Bahkan tadi itu 40 juta ton buat 178 kapal yang kayak mirip kayak kapal pesiar gitu.
2: Iya,
0: yang
2: terbesar di dunia itu kalau dikumpul seperti itu gitu. Oh. 40 juta ton, bayangin. Dan per meter kubiknya itu 50 ton di setiap pesisir pantai. Jadi memang ini benar-benar isu yang sebenarnya sangat berbahaya ya. Contoh kalau kita lihat kayak di isu banjir yang baru-baru aja di Sumatera ya tahun 2000.
1: Aceh, Sumatera.
2: Iya, benar.
0: Yang di awal tahun kemarin
2: benar,
0: itu
2: benar.
0: Ya.
2: Benar. Masalahnya bukan hanya terkait dengan lingkungan, tapi kasihan kepada apa ya? Teman-teman dan masyarakat yang terkena dampaknya. Saya baca ada 10 juta orang pada tahun 2025 itu yang kehilangan tempat tinggalnya karena banjir, tsunami dan sebagainya. Tadi juga Mas Rido nyambung ke Save the Turtle juga plastik bukan cuma degradasi lingkungan tapi makhluk hidup tuh juga jadi kehilangan tempatnya karena banyaknya sampah di lautan maupun di darat.
0: Iya, gitu. Sempat ramai banget juga kan ya itu videonya yang kayak binatang-binatang kayak gajah, harimau
2: benar.
0: Juga yang pas kemarin itu ya di Aceh itu ya.
2: Benar.
0: Wah, itu memang luar biasa banget sih untuk bencananya gitu. Jadi mungkin kita move on sekarang ke pertanyaan berikutnya gitu Kak Rasha sama Kak Carolina. Ini sebenarnya masih nyambung juga sama isu yang pengen kita angkat juga ya di sore hari ini. Tapi untuk kayak konteks anak muda sendiri gitu ya, memang isunya tuh mungkin kelihatannya sepele gitu ya Kak, tapi sebenarnya juga berdampak banget ternyata ke kita semua gitu. Nah jadi sebenarnya seberapa penting sih peran individu terutama mungkin kayak kita sebagai anak muda gitu dalam menjaga lingkungan? Boleh tuh, silakan Kak.
2: Oke, mungkin aku dulu kali ya.
0: Boleh, silakan.
2: Kalau saya kasih contoh nih, misalnya total penduduk Indonesia ada 280 juta orang. Yang pemudanya kita anggap 25%-nya atau setengahnya deh. Jadi 280 berarti 140 juta orang. 140 juta orang aja ini enggak minum pakai sedotan dari hal kecil aja. Berarti tiap harinya kita bisa tidak menggunakan sedotan itu dengan total 140 juta. Iya, dari hal kecil. Jadi kalau untuk pemuda ya, mungkin kalau beberapa teman-teman di sini mikir kalau isu sampah itu adalah isu pemerintah atau ini urusannya negara atau yaudah, atau iya
0: aktivis aktif
2: benar
0: ya udah angkat kaki aja gitu.
2: Benar, justru sebenarnya isu lingkungan itu bisa kita lakukan dari hal kecil dulu, dari kita sendiri. Kalau misalnya kita mau mulai dari diri sendiri, saya yakin itu akan ada perubahan. Misalnya untuk level kampus aja ya, karena kita sebagai dosen, misalnya mahasiswa UNMUL ada 16.000, jadi mereka tidak membawa atau membeli minuman botol. Bayangkan berapa banyak untuk setiap hari yang dikumpulkan dan diakumulasikan menjadi satu tahun. Itu berapa ton, berapa puluh ton kita bisa menyimpan menyimpan sampah plastik gitu. Kita tidak menggunakan sampah plastik dan itu untuk di level UNMUL aja. Bayangkan nanti kalau di setiap sekolah-sekolah, kayak teman-teman mungkin dari TK sudah dibiasakan, maksudnya ibunya sudah memberikan botol minuman, jadi tidak membawa tidak membawa botol plastik, terus lingkup SMP, SMA, dan seterusnya seperti itu.
0: Oke, baik. Nah, ini juga sebenarnya masih nyangkut juga sama isu lingkungan ini, dan juga mungkin bakal nanti ada Seni mau tanya-tanya soal kaitannya dengan nilai Pancasila. Tapi mungkin kita hold dulu pertanyaannya, dan kita bakal lanjut setelah lagu yang satu ini kali ya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: By the way, teman Pro2 masih barengan sama Cindy di sini dan juga teman-teman kita nih. Oh, teman enggak tuh. Iya dong, teman.
1: Iya, teman dong.
0: Iya dong. Dari HI Unmul alias Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman, barengan sama Kak Rashid dan juga masih sama Kak Caroline. Kalau tadi kan sebelumnya juga Cindy udah ada nyinggung nih ya soal isu gotong royong, tapi mungkin mau pengen kayak ada kaitannya gitu ya sama nilai Pancasila sendiri. Nah, sebenarnya kalau untuk ini tadi Kak, topik kita kan memang hari ini kaitannya gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya hubungannya antara nilai Pancasila ini sama si pelestarian lingkungan KD tadi? Kalau tadi kan sebelumnya Kak Rashid udah yang mulai duluan, boleh nih Kak Carolina, silakan.
1: Oke. Jadi hubungannya nilai gotong royong sama pelestarian lingkungan. Mungkin kalau aku langsung kasih contoh nggak apa-apa ya?
0: Boleh. Kak. Jadi biar lebih konkret gitu ya.
1: Oke. Kayak misalnya dari skop dari lingkungan Samarinda nih. Setahu kami di Samarinda itu ada 98 bank sampah. Jadi bank sampah itu dari programnya pemerintah di mana para kelurahan itu mengumpulkan sampah-sampahnya. Sampah plastik misalnya dikumpulkan, nanti hasilnya jadi uang ya, ditimbang kayak gitu. Nah, kenapa harus gotong royong? Kami pernah pengabdian di Sungai Karang Mumus. Di situ. Jadi kita buangin sampah nih, Kak, kita mutarin pakai perahu yang udah disediain sama pemerintah. Jadi kita ngambilin sampah, sorry kok buangin sampah malah kebalikan nih.
0: Ngumpulin sampah gitu.
1: Iya, kita ngumpulin sampah pakai perahu yang di sungai-sungai. Dari hal kecil aja kami muter berapa lama kayaknya? Ada satu jaman kita naik perahu ngambilin sampah-sampah. Di situ banyak kapal kecil lewat, perahu-perahu kecil lewat, terus ada masyarakat juga yang duduk-duduk di sana. Sambil kami ngambil sampah, kami harapannya kami ya kayak, ih keren nih mereka ini ada aksi nih untuk menjaga lingkungan. Ternyata beberapa orang di sana saya lihat yang pakai perahu malah di depan kami tuh ada buang plastik,
0: buang sampah secara terang-terangan.
1: Iya, buang sampah. Terus yang di pinggir lagi duduk-duduk juga buang botol, buang nggak tahu kresekan, dibuang aja gitu. Maksudnya kayak di depan.
0: Oh, maksudnya bisa nggak kayak itu kan kita udah lewat nih?
1: Iya, boleh nggak di belakang dulu?
0: Taruh dalam kantong gitu atau apa gitu?
1: Iya, jadi mungkin kalau di sini dari hal kecilnya gotong royong, mungkin ada beberapa orang yang ya udah kita yang membersihkan sampah ini, tapi beberapa tetap buang sampah. Jadi ini nih nggak bisa dilakukan kalau kita tuh nggak satu suara, kita nggak punya apa ya, collective action, bahasa kerennya itu apa ya, gotong royong sebenarnya. Collective action bahasa kerennya adalah gotong royong. Iya, jadi untuk menangani sampah tuh nggak bisa hanya beberapa pihak, memang butuh kesadaran dari semua orang bahwa ini tuh harus dilakukan dari diri sendiri gitu. Kalau misalnya diri sendiri aja mikir, ah yaudah biarin orang lain aja. Kalau 10 juta orang mikir kayak gitu,
0: terus siapa
1: yang melakukan?
0: Iya, ya. Benar. Oke. Nah, ya mungkin kita move on nih Kak Rashid sama Kak Caroline terkait masih sama soal isu gotong royong dan juga isu peduli lingkungan ini ya. Tapi mungkin mau mengaitin juga sama backgroundnya Kak Rashid sama Kak Caroline kan juga ini ya dari hubungan internasional gitu. Nah, kalau sebagai dosen hubungan internasional sendiri nih Kak, menurut Kakak sendiri untuk ngelihat isu lingkungan ini dalam konteks hubungan antar negara saat ini kayak gimana tuh? Boleh Kak Rashid?
2: Ya, lagi-lagi isu lingkungan ini sekarang sangat naik daun banget gitu kan. Berbagai fenomena tadi kan udah disampaikan juga. Dan bagaimana sih negara-negara gitu ya, negara-negara di dunia ini memandang isu-isu lingkungan gitu ya. Atau dalam konteks ini mungkin sampah gitu dan juga climate change gitu. Nah, kalau perkembangannya gitu, ada yang namanya Kyoto Protocol gitu. Kyoto Protocol itu jadi di mana negara-negara maju gitu kan, negara-negara maju itu bersepakat untuk mari kita mengurangi tingkat karbon kita di masing-masing negara gitu. Cuman ini menjadi sesuatu hal apa ya, ada keberatan gitu, bahkan mereka yang ikut dalam agreement tersebut gitu ya, protokol tersebut ya, itu mereka tuh keberatan lah. ya oke, kita memang banyak nih ya mengeluarkan emisi dan segala macam. Tapi kalau semakin kesini kok semakin kesana semakin kesini gitu ya. Ternyata negara-negara berkembang tuh juga banyak yang mengeluarkan emisi dan juga pencemaran. Jadi akhirnya muncullah Paris Agreement gitu kan. Paris Agreement ini ya tujuannya yang mencakup semua negara-negara. Ini nggak ada diskriminasi. Jadi negara maju atau negara berkembang itu juga ikut serta dalam men-tackle hal tersebut gitu ya, terkait dengan pengeluaran karbon dan segala macam. Dan masing-masing negara itu juga menandatangani itu secara sukarela, dan mereka juga berjanji gitu ya, bahwa oh kita harus mengurangi sesuai dengan tingkatan yang kita tentukan gitu, atau istilahnya national determine contribution gitu. Okay. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan dari sampah tuh gimana sih sebenarnya kalau di tingkat internasional? Nah, ada yang namanya UNCLOS kan, United Nations Convention of Law on the Sea gitu. Okay. Kan. Nah, jadi itu konvensi gimana sih kita itu bertingkah laku di laut gitu ya, sebagai negara-negara. Nah, mungkin orang-orang atau anak-anak HI pada umumnya melihat ini nih masalah tentang wilayah laut kita itu gimana sih, perbatasan dan segala macamnya. Tapi nggak itu aja. Nah, di dalam konvensi itu juga dijelaskan bahwa setiap negara gitu ya, dalam pasal-pasalnya, setiap negara itu tuh harus menjaga kehidupan lautnya gitu. Nah, jadi ini udah lama nih, 1968 dan 1962. Nanti silakan nanti teman-teman cek lagi. Ini nih masalahnya, komitmen ini sudah lama, dan dan Indonesia pun juga udah udah meratifikasi itu juga gitu. Lalu ada juga yang namanya MARPOL gitu.
0: MARPOL.
2: MARPOL 7378. Jadi itu konvensi juga terkait gimana sih kapal-kapal yang berlayar tadi ya. Ini berkaitan dengan Kak Olin tadi ya sampaikan, kapal-kapal itu tuh mereka juga harus patuh. Mereka kalau membuang mereka itu nggak boleh membuang limbah sembarangan gitu.
0: Ada kayak aturannya sendiri lah.
2: Ada aturannya juga gitu. Dan itu untuk kapal-kapal pesiar ya, kapal apapun lah, kapal pesiar, kapal dan semacamnya seperti itu. Itu yang dan ini sebenarnya sudah ada nih kesadaran di tingkat internasional ini sudah ada gitu sebenarnya. Dan ini sebenarnya sudah membuktikan bahwa masalah lingkungan itu tuh menjadi bahan diskusi gitu ya, terlepas dari dinamikanya gitu.
0: Oke. Nah, ini sebenarnya masih berkaitan juga, karena kan tadi kita juga banyak banget itu udah ada kayak Kyoto Protocol, Paris Agreement dan semacamnya. Tapi sebenarnya untuk persoalan lingkungan sendiri ya, terutama mungkin kayak perubahan iklim, terus juga emisi karbon dan semacamnya, kenapa sih enggak cuma maksudnya nggak bisa diselesaikan sama satu negara doang gitu. Tapi kita hold dulu pertanyaannya, yang bakal kita lanjut setelah yang satu ini, teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
6: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
5: Cepat cek budaya.

0: Yep, teman Pro 2 masih barengan lagi sama Cindy dan juga Kak Rashid dan Kak Carolina nih. Kalau sebelumnya tadi kan Cindy juga ada nanya, sebenarnya kalau untuk isu lingkungan ini kenapa sih kayak maksudnya yang menyelesaikan itu ya udah satu negara itu aja yang memang kayak tadi itu kan emisi karbon dari beberapa negara yang emang juga penyumbang terbanyak juga. Maksudnya kenapa enggak mereka aja gitu yang kayak kelarin? Kenapa kayak kita tuh harus ada kayak kolaborasinya juga gitu sama negara-negara lain? Boleh silakan ke Kak Rashid nih.
1: Oh gitu ya. Kenapa harus negara-negara apa? Kita harus berkolaborasi gitu.
0: Yeah.
1: Ya karena lagi-lagi kalau cuma dibebankan pada satu negara saja gitu kan, kan secara sumber daya pun itu nggak mungkin satu negara tuh bisa menghandle isu ini secara global gitu. Taruhlah misalkan ya, kita taruh Amerika Serikat. Mungkin kita tahu ya Amerika Serikat itu sebagai negara yang powerful, negara dengan kekuatan militer dan juga ekonomi gitu. Tapi kan ini masalahnya bukan masalah nasional aja nih, ini masalahnya internasional nih, dan kemudian masalah sampah ini ada di mana-mana gitu, dan kami pikir gitu ya, dengan kapasitas negara yang terbatas, satu negara terbatas, maka ini perlu yang namanya kerjasama. Nah kalau di dalam HI itu ada yang namanya liberalisme gitu kan. Nah liberalisme itu dalam konteks ini adalah gimana sebuah negara-negara itu kalau kita mau mencapai perdamaian, damai ini bukan berarti bebas perang aja ya, tapi gimana kita negara-negara ini bisa hidup dengan dengan guyup gitu. Mereka aman, damai, tentram dari gangguan apapun. Salah satunya ancamannya ini ancaman sampah gitu kan, ataupun lingkungan. Nah ini kan lingkungan ini kan mengancam keberlangsungan negara-negara tersebut. Nah gimana caranya? Yang mau nggak mau negara-negara itu harus harus bekerja sama gitu. Kerjasamanya melewati apa? Melewati tadi berbagai perjanjian-perjanjian tadi gitu. Jadi untuk membangun, anggapnya gini ya, untuk membangun bumi gitu ya, membangun bumi yang damai, mau tidak mau membutuhkan aspek kerjasama tadi.
0: Kalau dari Kak Carolina kayaknya ada yang mau nambahin.
2: Iya. Mungkin nambahin dari contoh kecilnya. Misalnya kita tahu isu asap. Isu asap kita yang waktu itu ada di Kalimantan, terus asapnya nyebar ke Malaysia. Terus Malaysia protes, loh ini asapnya kok jadi kena ke kita. Itu dari lingkup asap nih. Terus ada lagi isu, setahu saya Indonesia itu 3 terbesar penyumbang sampah terbanyak di dunia. Mungkin karena penduduknya banyak juga.
0: Iya, benar.
2: Tapi bayangkan kalau misalnya sampah yang tidak bisa kita kelola itu misalnya ke laut. Nah ini kan laut sangat luas ya, laut itu satu gitu, maksudnya kita pakai semua. Nanti kalau dia ke Cina, ke negara-negara lain, akhirnya itu yang terdampak ke negara lain. Makanya sebenarnya isu lingkungan itu butuh apa ya, kerjasama antara ya, negara-negara. Karena ya global ini bahasa kerennya ya, okay. Saya sering baca.
0: Boleh Kak.
2: Lingkungan itu global solution always need global problem always need global solution. Jadi nggak bisa isu global ditangani oleh salah satu negara aja.
0: Oke. By the way, sebelum lanjut ini aku juga mau bacain ada yang komen Kak di YouTube.
1: Okay.
0: Dari papi 1494.
1: Okay.
0: Apakah ini temennya katanya hadir, terus dia nanya, adakah sertifikatnya admin? Ada nggak ya?
2: Bukan teman kita.
0: Bukan, siapa nih? Siapa? Ada sertifikatnya, boleh tiba-tiba nanti. Ya sertifikatnya nanti bisa diurus setelah yang satu ini, tapi nggak tahu sertifikat apaan.
1: Nah, ya.
0: Oke, karena tadi kan kita berhubungan sama tadi si sosmed ini kan. Sekarang kita beralih nih ke ngomongin soal peran anak muda juga, mungkin yang kayak kepengen ikutan buat ngejaga isu lingkungan ini gitu. Apalagi sekarang kan di era yang serba teknologi Kak ya. Apa-apa kita tuh semuanya tuh pasti kayak pegang gadget dan semacamnya gitu. Gimana sih untuk anak muda ini bisa ikut kayak terlibat dalam gerakan lingkungan tanpa harus, maksudnya dia, mereka ini kan juga mungkin ada beberapa yang kayak memang kerja, kuliah, sekolah dan semacamnya gitu. Boleh silakan. Dari kemana dulu, Kak Rashid lagi?
1: Enggak apa-apa sih.
0: Boleh.
1: Kalau anak muda ya, mungkin ini sebenarnya nggak dari digital aja ya, tapi mungkin dari aksi-aksi nyata juga. Ini saya kalau mau kasih contoh mungkin ini agak berat ya. Kalau teman-teman tahu Greta Thunberg,
0: oh iya gitu, tahu dong.
1: Nah Greta Thunberg itu kan anak masih sekolah gitu ya. Dia masih bersekolah dan dia meluangkan satu harinya gitu. Saya lupa hari Jumat atau hari Kamis. Jadi dia berdiri dan mengampanyekan itu. Nah dari hal-hal yang seperti itu saja dan kemudian Greta Thunberg ini mendapatkan atensi gitu ya, perhatian secara luas gitu, dan akhirnya ya ya dia diundang gitu kan kemana-mana dan mengkampanyekan isu-isu tadi, isu-isu emisi juga gitu. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman juga tahu seperti Pandawa 5 itu ya, nah itu kan mereka melakukan aksi-aksi nyata gitu ya ke tempat yang bermasalah gitu, misalkan nih ada parit yang kotor, mereka langsung nih membersihkan dan segala macamnya tanpa menunggu-nunggu lagi gitu. Nah itu mungkin untuk teman-teman yang memang memiliki apa ya, dedikasinya itu sangat luar biasa, mungkin juga mereka meluangkan waktu secara eksklusif gitu. Nah kalau yang teman-teman seperti kita gitu ya, atau teman-teman lain ya para pendengar, itu tuh gimana mereka bisa ikut serta gitu ya. Nah kalau menurut saya sih simpel saja gitu ya, teman-teman bisa melakukan hal misalkan nih kayak memilah sampah. Saya pikir ini adalah hal yang cukup dasar sekali gitu ya, dan seperti tadi ya, seperti yang Kak Olin sampaikan, kalau misalkan satu orang aja mikir gitu ya, ah ngapain saya memilah sampah, atau yang lain juga begitu, dan ternyata yang lain, ternyata 200 juta masyarakat Indonesia memikirkan hal yang sama. Nah itu namanya tragedy of commons gitu, itu tragedi karena semua orang berpikiran hal yang sama, dan itu kebetulan halnya negatif gitu kan, seperti memilah sampah. Lalu kemudian kalau misalkan teman-teman ada waktu gitu ya memilah sampah, lalu kemudian juga reach out bank-bank sampah, itu juga sesuatu hal yang itu juga suatu hal yang luar biasa gitu. Karena kan berarti sedikit banyak langkah teman-teman yang kecil itu juga menjadi ini ya, menjadi bagaimana teman-teman itu mewujudkan concernnya. Lalu kalau misalkan kampanye-kampanye digital gitu ya, sesimpel teman-teman sharing gitu ya, sharing soal isu-isu lingkungan, apakah itu di media sosialnya teman-teman gitu kan, di WA kah, story WA atau story IG gitu. Itu menurut saya itu memang langkah yang kecil ya, tapi setidaknya persebaran informasi itu orang-orang jadi tahu gitu, orang-orang jadi sadar. Mungkin dari saya sharing, terus ada teman yang sangat interested gitu, ya, mereka penasaran banget gitu kan. Akhirnya mereka lihat-lihat dan ternyata kesadaran itu timbul gitu. Jadi menurut saya nggak ada halangan sih anak muda itu untuk berpartisipasi dan ikut serta dalam kampanye lingkungan.
0: Iya, apalagi tadi tuh ya ibaratnya kayak cuman main jempol doang share-share. Terus juga mungkin kayak orang-orang lain ngelihat gitu kan, mungkin awalnya nggak tertarik, terus ngelihat dari narasi dan postingannya juga menarik kan. Nggak ada salahnya juga gitu, kayak kita tuh menebar hal-hal yang baik gitu teman Pro 2.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: By the way, teman Pro2 tadi sebelumnya juga masih ngomongin soal tadi ya, untuk teman-teman Pro2 juga yang kayak kepengen join tapi mungkin kayak bingung mulai dari mana dan semacamnya. Tadi kan boleh banget tuh kayak bisa di-share-share untuk postingan terkait isu lingkungan dan semacamnya. Tapi sebelumnya nih Kak Carolina juga katanya ada mau nambahin sesuatu juga nih. Boleh, silakan.
1: Boleh enggak nambah dikit?
0: Oh, boleh, boleh. Banyak juga enggak apa-apa.
2: Gas cut.
1: Iya, mungkin tadi mengulang ya, kalau ditanya gimana sih para pemuda-pemuda kayak kita-kita tuh bisa apa ya, taking action gitu dalam menangani isu lingkungan dari hal kecil aja. Misalnya saya lihat banyak nih tempat-tempat kopi, teman-teman bisa bawa tumblernya dari hal kecil aja. Jadi enggak perlu pakai gelas plastik, boleh ditaruh di tumblernya aja untuk isi kopinya. Karena setahu saya kalau gelas plastik itu untuk mengurainya itu 450 sampai 500 tahun loh. Bayangin satu gelas plastik kalau terurai secara alami itu udah 500 tahun. Iya, banyak banget secara alami. Jadi ya teman-teman bawa aja kayak bungkus permen, mungkin kayaknya kecil ya, ya udah dibuang di jalan juga kayaknya enggak kelihatan. Ditaruh aja dulu di kantong, nanti sampai ketemu tempat sampah baru dibuang. Untuk hal-hal kecil aja. Jadi mungkin kalau ditanya apa yang bisa kita lakukan adalah kesadaran diri. Kalau emang isu lingkungan itu udah sangat berbahaya, dan itu lingkungan itu perlu kita jaga bersama. Gak bisa menuntut orang lain untuk melakukan perubahan. Jadi saya harap teman-teman, dan ini untuk kita semua, kita bisa menjadi agen perubahan.
0: Maksudnya asik ya,
1: asik.
0: Terus juga ini juga jadi pertanyaan tertutup. Jadi maksudnya aduh kan agak maksudnya pertanyaan penutup juga sebelum kita beralih ke sesi berikutnya, alias terakhir banget nih ya di sore ceria kali ini. Sebenarnya gimana sih cara untuk mengaktualisasikan dari nilai gotong royong dan juga Pancasila ini, biar si gotong royong dan Pancasila ini nggak cuma kayak sebatas slogan doang, tapi juga bisa berdampak dan juga diterapkan ke masyarakat gitu. Boleh ke Kak Rashid mungkin?
2: Oke ya, karena kan saya pikir Pancasila ini kan sangat apa ya, dia ini ideologi, dia itu juga pedoman kita juga. Tapi ya saya pikir teman-teman pemirsa gitu ya kan udah tahu ya poin-poin Pancasila itu apa aja gitu. Ya menurut saya misalkan nih dari segi sila pertama gitu ya, ketuhanan yang maha esa. Jadi kalau gimana sih, bagaimana menghubungkan ini ya sama dengan ketuhanan yang maha esa? Anda jangan lupa gitu bahwa dengan teman-teman ini ya, dengan teman-teman merawat alam gitu kan, itu kan sebenarnya bagaimana teman-teman itu juga mengasihi alam gitu loh, kan mengasihi alam dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi, itu kan juga bagian dari perintah Tuhan gitu. Jadi teman-teman nggak bisa apa ya, nggak bisa memisahkan hal itu gitu. Lalu kemudian dari aspek ininya ya, ya persatuannya, lalu keadilannya gitu kan. Nah berarti kan teman-teman ini harus ini juga ya, kita lagi-lagi kita nggak bisa melempar masalah ini ke orang, kita menyerahkan semuanya ke pemerintah aja, kita berleha-leha aja, enggak gitu. Kita harus tetap juga gitu berkontribusi sekecil apapun gitu, sekecil apapun itu tetap dihitung sebagai ya upaya kita lah ya, niat baik kita gitu. Dan ya apa ya, kita harus anggapannya kita tuh harus adil gitu dalam menempatkan segala sesuatunya. Masa kita cuma menuntut satu pihak aja tapi kita sendiri nggak bergerak gitu. Ya harapannya sih ini nggak sebagai slogan aja gitu. Dan sebenarnya apa yang kita lakukan ya, hal-hal baik yang kita lakukan itu tuh masih ada hubungannya juga dengan Pancasila. Jadi kita nggak boleh merasa bahwa Pancasila itu jauh gitu, kayaknya tuh jauh, abstrak, tidak bisa dijangkau, tapi enggak kok gitu. Itu tuh tetap hadir dengan perilaku baik teman-teman gitu.
0: Oke, baik. Kalau misalkan dari Kak Carolina sendiri gimana nih? Ada mungkin dari versi Kak Carolina tidak kayak gimana, boleh?
1: Oke, kalau dari gotong royong mungkin dari ini dulu, dari level rumah ya. Misalnya kita bukan yang mandiri, dari rumah aja kita bisa mengelola sampah. Terus dari level pemuda tadi juga yang bersih-bersih parit dan lainnya. Terus di kampus juga tidak membuang sampah sembarangan, tidak membawa tidak membawa sampah plastik. Dari hal kecil aja, misalnya ke Indomaret, jadi kita bawa kantong-kantong belanja yang bisa terurai
0: gitu ya.
1: Iya, tote bag. Terus dari pemerintah, dari Pemda, setahu saya di pemerintah daerah itu kalau teman-teman tahu itu udah diatur undang-undang. Jadi kalau teman-teman bisa punya ide nih gimana cara mengurai sampah, punya inovasi terkait pengelolaan sampah dan lingkungan, itu kalau bisa berguna untuk masyarakat itu akan didanai oleh pemerintah. Jadi kalau teman-teman punya ide boleh diberikan gitu, ke disodorkan ke pemerintah supaya nanti siapa tahu idenya berguna dan bermanfaat. Dari level nasional itu pemerintah kita kan sudah membuat kebijakan gitu. Jadi tapi percuma, balik lagi percuma kalau kebijakan ini harus ada pelaksananya. Jadi baik pemerintah, masyarakat, terus private sector atau perusahaan itu pun perlu apa ya, gotong royong. Semuanya itu perlu berkolaborasi dalam mengelola isu ini. Jadi kalau sendiri-sendiri itu nggak bisa. Benar. Jadi semuanya saling membutuhkan.
0: Iya, nggak gitu. Cuma pemerintah atau aktivis doang, teman-teman. Nah,
1: betul.
0: Kita memang semua lini masyarakat itu juga kita tuh perlu banget sama yang namanya kolaborasi.
1: Iya.
0: Oke, sebelumnya juga aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Roshin sama Kak Karolina juga udah sharing-sharing juga. Jujur, dari aku sendiri juga banyak banget mendapatkan ilmu baru, terutama juga tadi polisi-polisinya juga dan semacamnya kebijakannya yang lainnya juga. Semoga ini juga bermanfaat juga buat teman Pro 2 yang lagi mendengarkan, dan buat kamu mungkin yang kayak ketinggalan untuk siaran yang sekarang itu juga bisa dicek juga siaran ulangnya di YouTube RRI Samarinda teman Pro 2. Jadi sampai jumpa di sore ceria berikutnya. Semoga masih stay tune bareng sama Cindy karena aku bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti. Boleh kita dadah-dadah dulu di depan kamera. Bye bye.
1: Dadah.
0: Bye-bye.
3: FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, muter sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Merapat di 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Produan.
1: Hai friend Pro 2.
0: Coba-coba.
1: Hai friend Pro 2.
2: Bareng-bareng.
1: Yaudah ayo 1, 2, 3.
2: Hai friend Pro 2.
0: Berubah pola ya. Jadi pendengarnya.
2: Opening khas kita.
1: Oh, opening gitu. Baru ya.
2: Opening dari DJ Fatim dan
1: DJ Matthew.
0: DJ Cindy ya, pakai DJ kan enggak apa-apa kali ya gue.
1: Enggak boleh.
2: Enggak boleh.
0: Jadi begitu ya. I'm fine, thank you.
2: Oke, DJ Cindy boleh enggak?
0: Oke, DJ Cindy. Makasih loh aku mendapatkan mandat predikat terkait.
1: Coba goyang dulu, Kak.
0: Tiba-tiba goyang.
1: Kan DJ harus bisa goyang.
0: Emang gitu.
1: Iya. Kalau kata Aloy kan gini-gini dulu.
0: Oh gitu. Kalau setahu aku kan DJ kan cikit-cikit gitu kan. Ya cicit-cicit. Tapi sebenarnya ya kalau misalkan sekarang kan aku kayak lagi jadi DJ juga kan ya.
2: Yes.
0: Di depan aku sekarang ada mixer gitu. Terus kayak set naik turun gitu doang sih. Gak ada yang puter-puternya gitu.
1: Mau dimainkan gak lampunya ini?
0: Music. Cet.
2: Tapi hari ini suasana studio lagi dingin banget karena hujan teman Pro 2.
0: Iya, jadi hari ini kan hujannya tuh apa ya?
2: Awet ya?
0: Awet.
2: Tapi kadang pergi kadang datang lagi kayak siapa tuh?
0: Kayak macam.
1: Tadi di sekolahku ada Thai tea, guys.
0: Thai
1: tea.
0: Kok bisa ada acara apa di sana,
2: Thai tea gemoy.
1: Thai tea di lapangan basket.
2: Banjir. Ya, Kak Cindy kan ngerti jokes kita nih.
1: Makanya Kak Cindy
0: terlalu muda untuk jokesnya. Tadi itu Thai tea ya. Banjir di mana-mana dong berarti.
2: Di mana-mana. Jadi buat teman Pro 2 hati-hati yang keluar ya karena banjir dan di beberapa tempat tuh dalam banget.
1: Di studio aja ada ikan sekarang.
0: Oh, ikan apa?
1: Ini ikan yang biasa ini apa? Cium-cium kaki aku.
0: Ada lucu lagi. Ada gitu lagi. Ya ampun. Tapi kalian kalau Fatim kan udah selesai nih ya.
2: Sudah selesai ujian nih, Bos. Nih teman Pro 2 yang juga sudah selesai merapat sini sama DJ Fatim karena sudah selesai. Tapi siapa juga teman Pro 2 yang belum selesai ujian nih kayak DJ Matthew.
0: Angkat kakinya.
2: Dia beneran ngangkat loh teman Pro 2.
0: Iya lagi. Kamu gimana, Matthew?
1: Masih ujian. Besok ujian kimia friend Pro 2 sedih banget.
0: Tapi sekarang udah hari keberapa ujiannya?
1: Udah ini hari-hari terakhir, sisa 2 hari, sisa besok sama besoknya lagi. Habis selesai.
2: Gitu ya. Aku sih udah ya. Aku kayak enggak perlu begadang lagi buat belajar ya.
0: Aku sih enggak perlu ujian. Ada sombong.
2: Langsung di ulti ya.
1: Di ulti. Tapi kan kalau kerja hari-hari harus kerja ke kantor.
0: Makasih lah ultinya. Ke kantor. Kenapa kantornya di bold banget gitu ya, Matthew? Tapi kalau hari ini kamu habis ujian apa tadi, Matthew?
1: Tadi ujian sejarah sama geografi.
0: Sejarah sama geografi dua.
1: Izin sejarahnya 92,5 izin.
0: Iya. 92,5.
2: 0,5.
0: Kamu bisa tinggi banget. Kamu belajarnya
1: nyontek.
0: Oh, nyontek.
1: Iya, nyontek.
0: Parah ya teman Pro 2 ya, enggak boleh ditiru.
2: Jangan ditiru yang satu ini.
1: Enggak bercanda teman Pro 2.
0: Iya kan? Jangan bilang sebenarnya kamu bercandanya serius kan, Maceo?
1: Enggak juga, enggak bisa nyontek. Ada aplikasinya kalau nyontek nanti dia bunyi-bunyi HP ya.
0: Oh, sekarang kayak gimana sih kalau kamu UAS tuh pakai HP sekarang?
2: Iya,
0: HP.
2: Sama Kak. Kita juga enggak bisa kayak gitu, bakal kayak ada peringatan di HP-nya juga.
1: Jadi ini langsung bunyi, ada alarmnya.
2: Ada yang pernah ngalamin enggak?
1: Ini pernah waktu itu baru buka soal kan, baru buka soal, terus kepencet apa gitu bunyi dia, kaget saya Kak.
0: Wow.
1: Didatengin guru langsung. Orang ini baru isi nama, soalnya aja belum kebuka, jadi nggak apa-apa lanjut aja.
0: Oh, jadi sekarang pakai kayak gadget gitulah ya?
2: Iya.
0: Kalian, tapi masih ada yang pakai kertas-kertas gitu nggak sih?
2: Ada. Jarang. Tergantung guru juga sih kak.
0: Tapi
2: kadang.
0: Udah jarang banget.
2: Iya.
0: Oh, berarti memang mengikuti perkembangan zaman juga.
2: Betul.
0: Sih. Iya. By the way, teman Pro 2, kamu hari ini apa ada yang masih ujian kah atau udah selesai kayak Fatim? boleh banget gabungan buat ceritain ke kita juga di WhatsApp. WhatsAppnya kita di mana nih Fatim?
2: Di Pro 2 FM 08125 8487 885.
0: Atau ke Instagram kita. Di mana Macu?
1: LRI Pro 2 Samarinda.
2: LRI Pro 2
0: Samarinda. Jadi begitu teman-teman, friend Pro 2
1: ya. Friend Pro 2.
0: Buat gabungan juga di RRI Digital dan gabungan di live chatnya teman Pro 2.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang, bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: friend-friend pro 2 habis ujian ada apa?
1: Bisa dicukupkan enggak friend-friendnya itu?
0: Enggak bisa. Enggak ada Fatim.
1: Habis ujian ada aku dan Kasindi.
0: Enggak ada.
2: Ya, oh ya udah.
0: Ada Kasindi.
2: Ya, ada Fatim. Jadi maksudnya Fatim dikucilkan
0: gitu. Iya, Fatim dibully di sini.
2: Ya, oh, takut.
1: Ya kan emang enggak ada, soalnya aku kan tidur karena kan sudah selesai ujian. Tapi memang hal itu adalah hal yang paling ditunggu setelah kita selesai ujian karena akhirnya kita bisa tidur nyenyak tanpa belajar dan begadang lagi.
2: Eh, tapi kalau misalkan kayak ngomongin soal habis ujian kan biasanya tuh ada yang namanya kayak class meeting gitu kan.
1: Betul. Siapa sekolahnya yang sudah ngadain class meeting?
2: Aku.
0: Bukan aku.
2: Sekolahku belum, Kak.
1: Jujur ya, kalau aku besok baru ada class meetingnya. Jadi kita masih persiapan gitu.
2: Masih persiapan.
0: Kamu yes. Asisten.
1: Iya.
0: Ocis. Kakak Ocis toh.
1: Diam semuanya, diam.
2: Oh, takut. Eh, tapi ngomongin soal class meeting nih, kalian biasanya kayak ikut partisipasi gitu
1: enggak
2: sih?
1: Ikut dong, ikut.
0: Ikut.
1: Ini nih langganan juara 1 lomba kelereng sendok. Ayo sama yang mau lawan aku.
0: Kelereng sendok.
1: Iya, yang pakai sendok terus tahan kelereng gitu loh, Kak.
0: Maaf. Guys, by the way, Fatim mic-nya jatuh barusan.
1: Maaf teman Pro 2.
2: Member banget dah, Maciu. Kalau kamu mati ikut apa?
0: Ikut ini. Dulu pernah sempat ada kelas meet ke 17-an gitu, gobak sodor. Itu seru banget.
1: Iya, itu seru.
2: Gobak sodor. Itu kayak permainan kelompok ntar ya.
0: Iya, gobak sodor.
1: Teman Pro 2 yang setuju sama Matthew. Tapi emang rata-rata permainan di kelas meet itu memang seru banget karena
0: seru banget.
1: Kan itu tuh fungsinya itu tuh biar kita tuh bisa refreshing sama teman-teman sekelas. Iya, have fun. Biar kita bisa have fun. Karena rata-rata habis kelas meet itu kan kita udah selesai apa tuh, udah bagi rapot tuh, terus naikkan kelas. Dan beberapa tuh ada yang rolling. Jadi itu kayak kelas meet itu momen supaya kita seru-seruan gitu, bikin kenang-kenangan.
2: Terus juga kenalan kan sama teman-teman dari kelas lain.
1: Betul.
2: Gitu.
0: Paling seru. Kenal sih.
2: Oh, udah kenal. Ay, kan kamu
1: berarti
2: kan...
1: dia kan nolep ini nolep.
0: Oh, kok nolep kan udah kenal.
1: Oh, udah kenal. Oh, gitu.
2: Soalnya kalau di Budi Bakti kayak cuman satu dua kelas
0: dua kelas.
2: Gitu. Iya, dua kelas doang. Jadi pasti bakal kenal semua.
0: Kenal gitu. Satu sekolah
2: kalo
0: sih.
2: Kalau di SMA 2 kan kayaknya banyak banget ya.
1: 10 kelas, satu kelas isinya 38 orang.
0: Ya, banyak kan angkatan Fatim daripada orang di Budi Bakti.
2: Gitu.
0: Sudah sama staff sama guru lagi
1: ya.
2: Nah, aku tuh dulu pernah ikut kelas meet karena kan badan aku gede ya. Nah, sebenarnya enggak gemoy. Itulah pokoknya emang faktanya begitu ya.
1: Iya.
2: Nah, jadi aku tuh suka diikutkan lomba tarik tambang. Nah, kalau tahu lomba tarik tambang kan karena bisa dibilang badan aku gede, jadi biasanya aku tuh ditaruhnya kalau nggak di depan di paling belakang. Yang emang yang butuh tempat yang orangnya memang paling kuat gitu kan. Nah, aku pernah ada satu kejadian waktu itu aku ikut lomba tarik tambang. Aku udah kayak sesemangat itu karena di kelas aku tuh memang ibaratnya tuh kayak plus size semua sih kebanyakan gitu ya. Jadi pasti bakal menang. Udah berapa kali menang gitu kan lawan sama kelas lain dan semacamnya sampai ke final. Terus kamu tahu nggak besoknya perutku kram. Sakit perutku dan aku waktu itu ngerasa apa ya, aku kan nggak tahu ya karena waktu itu aku ngerasanya ya udah sakit perut, aku nggak tahu kalau itu ternyata kram perut kan. Jadi aku sampai dibawa ke rumah sakit dan aku rawat inap
1: gara-gara bisa kak
2: tambang karena
1: karena ketarik gitu ya. Karena kan jadinya kayak tegang gitu, paham. Tapi emang sih makanya rata-rata sekarang lomba tarik tambang udah nggak diperbolehkan di beberapa sekolah.
0: Ada kok masih di sekolahku,
2: masih ada di sekolah,
1: tapi beberapa sekolah udah nggak boleh lagi karena memang beresiko banget.
0: Tapi kan have fun.
2: Emang awalnya kan emang have fun ya, tapi kan aku waktu SMA juga jarang kayak olahraga gitu kan karena emang seringnya belajar dan waktu itu habis ujian nasional kalau nggak salah. Jadi ya sudah kita kelas
0: masih ada meet.
2: Ada UN dulu ya udah kita kelas meet lomba tarik tambang udah bagus sih kita waktu itu juara 2 apa juara 3 gitu.
1: Wede. Juara 1 digendong Kak Cindy itu sebenarnya.
2: Tapi alasannya rawat inap rumah sakit dan aku seminggu. Jadi
0: seminggu
2: serius seminggu ya, aku rumah
0: gara-gara kram
2: perut dan waktu itu aku nggak tahu kalau itu kram. Yang aku tahu pokoknya sakit perut. Nah gitu pokoknya. Jadi teman pro 2 sebenarnya kelas meet itu seru tapi ya perlu dilihat-lihat lagi sih.
1: Hati-hati
2: juga gitu. Tapi kalau misalkan hati-hati di jalan kan lagunya
0: Tulus.

Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: Prudu FM.
1: Halo, aku botol A.
2: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
1: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
3: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
1: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
3: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
4: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
1: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
5: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: By the way teman Pro 2, sebelum kita lanjut ngomongin momen apa yang bakal paling kamu tunggu setelah ujian, tapi ada baiknya kita bertiga, Cindy,
1: Fatim,
0: dan
2: Matthew King.
0: Matthew King.
1: Oh my god.
3: Bahasa Tuan Pro 2 tadi katanya kalau misalnya dipanggil maunya apa? King katanya.
2: Yang mulia, Baginda yang mulia. Raja.
3: Langsung merinding itu loh, kasihan teman Pro 2 yang lagi dengerin merinding.
0: Iya lagi, apa kita kasih kayak tahu kan kayak pelepah pisang baru kita kipasin dia di kanan kiri gitu.
2: Boleh.
0: Boleh. Tapi kita bertiga nih mau ngajakin kamu buat habis nih kita main tebak-tebakan suara gitu. Jadi kira-kira suara siapa nanti bantu kita bertiga juga buat tebak. Kita langsung dengerin aja
1: langsung
0: kali
1: aja.
0: Ya.
1: Siapa itu?
0: Siapa ya?
4: 88,5 FM teman terbaik.

0: Kamu halo semuanya, hari ini bersama aku Matthew dan aku gak sendirian nih hari ini. Aku ada sama kakak
1: Fania
0: dan kakak Adin. Jadi hari ini kak, kita mau main games yaitu tebak suara. Nanti aku bakal play suara dari youtuber, gamer, atau streamer. Terus kakak tebak, ini suara siapa? Udah ngerti belum rulesnya?
1: Ngerti.
0: Aku play ya kak.
2: Araheta.
0: Suara siapa tuh kak?
1: Ini yang kenal, itu kan yang sering jadi anime-anime itu.
3: Itu yang viral itu gak sih?
1: Iya, yang streaming lama banget itu gak sih?
0: Iya, terus suara siapa? Tahu gak orangnya?
1: Tahu dong.
0: Siapa?
1: 1, 2, 3 Reza Ara.
0: Ih kakaknya kok tahu? Kakaknya nonton maraton ya?
1: Sebenarnya gak nonton sih kalau aku personally. Karena ya sering lewat aja di FVP. Karena dijadiin meme dan lain-lain gitu.
3: Banyak clipper-clipper gitu kan.
1: Yes.
0: Iya sih, tapi memang maraton viral banget kan. Apalagi sama si Aloy-Aloy itu.
1: Iya itu
3: Aloy.
1: DJ Aloy.
0: DJ Aloy. Yaudah itu aja deh kak. Makasih ya kak udah mau main game sama aku. Kembali ke studio
4: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Reza Arab Octavian Gamers ganteng Giga Maya. Furap.
1: Tiba-tiba
0: iya lagi.
1: Furap.
0: Tiba-tiba kayak Furap tuh langsung kayak udah enggak terdengar lagi, kenapa ya? Sudah iya, berganti iya. Gitu kan.
6: Sedih.
1: Awalnya tuh aku tuh mikir ya, Furap itu apaan gitu? Apakah dia sejenis kayak kurap kah atau apa? Karena namanya tuh Furap, aku pikir atau mungkin kayak tren dari Jepang atau apa. Oh, ternyata Fuji dan Arab ya.
0: Itu lucu banget sih, kayak tiba-tiba banget Furap terus dengan emot ungu khasnya itu.
6: Fatin iya. Nangis nonton maraton.
1: Oh iya kan.
6: Iya, nangis.
1: Kenapa?
0: Enggak,
6: sedih katanya.
0: Fake itu fake ya teman-teman.
6: Ada Fatin serasa ikut nongkrong, sedih dia.
0: Tapi jujur siapa teman Pro 2 yang nontonin maraton itu, jujur kalau aku enggak sih ya. Karena kayak bingung aja gitu.
1: Maraton tuh kupikir maraton gitu, enggak ya?
6: Enggak.
1: Jadi?
6: Ini lomba lari, lomba sprint.
0: Iya. Apa sih? Masa iya?
6: Iya.
0: Yang mereka itu ngapain?
6: Lari, lomba lari.
1: Oh iya, bener-bener nih siaran langsung kayak, oh gitu ya, ya gitulah ya.
0: Ya gitulah ya,
6: ya.
1: Tapi kok kamu bisa kepikiran Reza Arab gitu? Tadi tuh mungkin karena agak kurang kedengaran kali ya.
0: Iya.
1: Jangan-jangan karena
6: sound penjajahan. Tapi tadi yang pecah kenapa cuma suara aku ya? Memang suara

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Hello friend 2, friend
1: 2.
0: Friend pro 2. Kenapa enggak
2: lagi namanya ya?
0: Friend pro 2.
1: Enggak mau. Friend pro 2.
0: Friend pro 2.
2: Bahasa Banjar.
0: Apa ya? Kekawanan
1: kawan-kawan
0: pro 2.
1: Bubuhan
0: pro 2.
2: Ada aja. Ya udah balik aja pakai bahasa Indonesia, teman-teman.
0: Oke. Friend pro 2 kembali lagi dengan DJ Fatim dan
1: nggak tahu siapa, nggak kenal.
0: Tahu, nggak kenal.
2: Sama Cindy dan satu lagi unknown member sih ya.
0: Yes. Jujur,
2: kita berdua juga nggak tahu.
0: Kita juga nggak tahu.
2: Nongol
0: tiba-tiba
2: di sini.
0: Ada di sebelah gitu ya, dan tiba-tiba ikut ngomong.
2: Katanya
0: gitu.
2: Panggilannya King ya.
0: Oke. Okay.
1: King. Tadi lagi jongkok makan mie depan studio, terus disuruh masuk, kata kasihan.
0: Kita nggak nyangka jujur dia bakal ngomong kayak gitu.
2: Astaga, kenapa Mecil lagi kan, Fatim?
0: Jadi di sini kita mau ngebahas betapa serunya class meeting. Tadi kan kita udah mau ngebahas class meeting tuh karena akhirnya kita selesai ujian.
1: Dan
0: mau
1: belum.
0: Oh iya, maaf ya.
2: Kasihan
0: deh. Tapi momen yang paling seru pas class meeting itu adalah momen ketika kita mensupport kelas kita dan sampai suara kita habis. Itu best banget sih. Itu bakal jadi kenang-kenangan banget.
1: Lebih seru main lah.
0: Tapi lebih suruh nge-support.
1: Lebih suruh main.
0: Ya udah seru
2: aku
0: dua-duanya.
2: Aku sih lebih suruh, enggak, jadi suruh main. Ya berantem kali ya. Enggak salah pertama ya.
0: Lebih pro dua lebih kemana nih? Tim main. Supporter atau main?
1: Kak Cindy kan gurunya.
2: Aku iya ya benar, enggak kenapa aku ikutan.
1: Kan kapsek.
2: Iya, kok kapsek. Parah banget kalian. Iya, tapi begitu, aku tuh suka jadi supporter daripada yang main. Kenapa?
0: Kenapa?
2: Karena aku tuh enggak begitu suka kayak jadi spotlight gitu loh. Ngerti enggak sih? Kalau misalkan kayak kita ikut main kan ada supporter gitu kan, yeah, di kelas-kelas. Terus kayak kalau disorakin gitu kayak aku
1: NKD kalau ada yang
0: teriakin.
2: Jangan. Nanti kalau misalkan aku terlalu keren kayak gimana?
0: Aduh. Gitu. Nanti terlalu bersinar, kasihan. Itu yang ngeliat terlalu silau gitu.
2: Terlalu silau. Nanti aku takut kalian sakit matanya gitu. Jadi lebih baik
0: jadi supporter aja. Kita di barisan aja kan, Kak. Mending di barisan aja.
1: Sekarang udah sakit sih, Kak, tapi.
2: Oh iya. Ya udah tutup matanya pakai kacamata hitam ntar kalau ke studio ya.
0: Oke. Okay. Tapi itu adalah momen yang benar-benar bikin kenang-kenangan banget karena siapa sih teman pro 2 yang pernah supporteran sampai suaranya habis? Itu gong banget sih.
2: Iya sih, jujur seru banget. Apalagi kalau misalkan kan udah kayak yang masuk ke final gitu kan.
0: Benar-benar. Itu seru banget.
2: Yang awalnya supporternya tuh kayak cuma masing-masing kelas, tapi begitu kayak masuk ke final itu tuh yang
0: kelas lain juga ikut.
2: Juga dan itu kayak makin seru
0: chaos banget. Apalagi kalau misalnya ada yang bawa kerincingan-kerincingan atau apapun itu yang mereka kreasikan gitu kan. Itu tuh malah makin ribut banget. Tapi jujur itu seru banget juga
2: itu,
1: tapi iya, lebih asik pakai suara sendiri.
2: Jadi kayak gimana salah satu teman kita. Iya, aku kayaknya kalau pas aku jadi supporter tuh pernah juga karena suara aku tuh kan kayak agak berat gitu kan. Jadi
0: wow.
2: Yes,
0: gimana?
2: That's
0: me. Wow, begitu. Wow.
2: Iya, nah, tapi kalau misalkan aku teriak itu tuh kayak enggak begitu kedengaran jadinya gitu loh. Jadi kayak enggak tahu kenapa aku tuh salut sama orang-orang yang kalau misalkan teriak tuh bisa sampai suaranya tuh semelengking itu.
1: Fatim.
0: Fatim. Iya sih, karena aku kan juara satu best supporter gitu lah.
2: Ada
0: iya. Nah, itu juga makanya banyak yang antusias banget karena ada lombanya juga best supporter gitu. Biasanya ada yang pakai kostum kapelan gitu sekelas. Terus tuh kayak yang paling heboh tuh biasanya dapat juara. Seru banget kan.
1: Pantes kamu menang, kan kamunya ribut.
0: Wah, berarti kan enggak aku ribut, menghasilkan kan prestasi gitu ya.
1: Tapi ribut.
2: Fatim enggak ribut, tapi dia orangnya rame gitu. Ya semua mata berpihak sekarang ke Fatim.
1: Tapi 11-12 ribut rame.
0: Ya
1: tapi Fatim
0: sih
1: lebih keribut.
0: Terserah dia, biasalah haters ya. Biasalah, terlalu spotlight tuh begitu. Ada aja hatersnya kan, Kak Cindy?
2: Iya gitu, tapi ini kalau misalkan ngomong kayak best supporter biasanya kayak ada yell-yell gitu.
0: Ada,
2: gak sih?
0: Ada, itu enggak pasti ada dong.
2: Gak
0: ada,
2: kamu jangan bilang teriak-teriak aja.
0: Padahal tuh ada yell-yellnya tuh seru banget gitu loh. Kayak berlawan-lawanan yell-yell tuh. Tapi jujur udah lupa sih yell-yellnya apa aja. Dan misalnya tuh hektiknya pas sudah hamin satu kayak gak kompak gitu sekelas pakai yell-yell itu bakal malu banget sih jujur kalau gak kompak.
2: Oke, tapi kalian tuh ada gak sih kayak pakai seragam yang barengan juga, misalkan kayak seragam kelas?
0: Iya
2: gitu,
0: ada biasanya
2: ada juga.
0: Iya
2: ada.
0: Kita kayak kapelan gitu.
1: Dulu SMP ada, sekarang tak ada.
2: Bikinin lah kamu.
0: Iya.
2: Bisa kan? Macam
1: dari
2: katanya,
1: mananya
2: buka jasa.
1: Duitnya
0: pakai jas hujan ada juga loh dulu. Yang penting kapel. Iya.
1: Kasihan
0: padahal gak hujan kan. Tapi kan biar biar couple, biar kayak kompak gitu. Jadi pakai jas hujan.
1: Kasian.
2: Itu pas siang-siang.
0: Iya.
2: Lagi enggak hujan, panas.
0: Enggak.
2: Siang terik.
0: Bener.
2: Pakai
0: iya.
2: Jas hujan.
0: Biar kompak gitu, seru.
2: Seloyal itu teman Pro 2. Keren banget. Tapi anyway, sebelum kita lanjut nih, aku juga mau ngabarin kalau sebentar lagi kita bakal masuk ke zona petang. Yeah. Terus juga aku juga mau nginfoin nih teman Pro 2, kalau nanti tepat di jam 18:17 kita bakal mendengarkan kumandang azan maghrib nih untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastikan teman Pro 2 keep stay tune di 88,5 FM
0: teman terbaik.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih.

teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.
4: Teman terbaik kamu.

0: Merapati 88,5 FM teman terbaik kamu, dan selamat sore menuju malam teman Pro 2.
1: Hai.
2: Good night friend Pro 2.
1: Good night friend Pro 2.
0: Aku kira tuh kalian tuh ngasih julukan ke teman Pro 2 tuh enggak cuman di sini, tapi sebelumnya apa? Kalau ini kan friend Pro 2.
1: Yeah.
0: Sebelumnya
1: kalau sama Kak Habibi kita empong.
2: Enggak empong.
1: Kita manggil Ivong tuh empong.
0: Oh, empong.
1: Yes.
2: Dibully memang.
0: Tapi empong itu kan ini kan panggilan spesial kan.
1: Iya, spesial.
0: Empong itu adalah Mecu dan Ipong.
2: Empong.
1: Iya, empong benar.
0: Empong. Aku aja yang baru tahu, baru lihat, baru.
1: Baru.
2: Baru.
1: Oh, oke, okay. Baru, baru.
0: Baru tadi kan.
1: Baru-baru ini teman Pro 2 gimana kabarnya?
0: Iya. By the way juga selamat menunaikan ibadah salat maghrib.
2: Benar. Selamat happy apa? Anniversary.
1: Maaf ya, yang satu ini emang asbun gitu tahun Pro 2.
0: Siapa yang ulang tahun? anniversary, tapi ulang tahun.
2: Happy azan maghrib.
0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib teman Pro 2 untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya, dan juga bagi yang menjalankan gitu ya. Masih ngomongin soal momen yang paling ditunggu kalau misalkan kita udah kelar ujian nih. Salah satunya tadi adalah
1: class meeting. Selain class meeting juga yang paling ditunggu adalah liburan bersama keluarga.
2: Tidur.
0: Kamu tim yang anak rumahan banget ya berarti ya, Maceo?
2: Enggak sih.
0: Jadi
1: iya.
0: Anak
1: itu Fatih malah.
2: Enggak, memang lagi ngantuk aja sebenarnya
0: oh,
2: sekarang.
0: Oh, lagi ngantuk. Gimana kalau kita gebrak dia sekarang?
1: Iya, biar dia sekarang bangun dan fresh gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi karena, jujur kalau Kak Cindy biasanya pulang kampung enggak kalau liburan gitu?
0: Karena aku tuh udah lahir dan besar di Samarinda gitu. Oh. Jadi kadang tuh aku tuh suka bingung gitu ya mau pulang kampung, kampungku di mana? Kampungku di sini gitu.
1: Oh, gitu.
0: Iya, yang lebih kerasa tuh kalau misalkan pas kayak udah kuliah kayak gitu loh. Karena kalau misalkan waktu sekolah kan ya sama teman-teman yang di sekitar sini doang gitu. Jadi gak ada tuh istilah pulang kampung dan semacamnya. Tapi kalau misalkan pas kuliah kan kita ketemu sama beberapa teman yang kayak dari luar Samarinda, misalkan kayak Berau, Balikpapan,
1: anak-anak gitu. Kos semua ya,
0: anak rantau dan anak kos. Jadi kayak kerasa banget pas kayak lagi liburan tuh kayak agak sepi,
1: sepi
0: gitu,
1: karena mereka pada pulang.
0: Karena mereka pada pulang. Tapi kita balik lagi deh ngomongin soal si classmate
2: ini.
1: Jujur classmate ini kadang ada beberapa bagian yang kayak chaos banget, bahkan sampai ada kelahi-kelahi gak sih?
2: Itu yang asik.
0: Maksudnya gitu berantem kayak gimana?
1: Iya, biasanya berantem tuh karena supporteran sih Kak, biasanya tuh seringnya kayak misalnya kalah nyaring suara, atau misalnya nih yang dia dukung tuh kalah gitu. Terus kejadiannya kayak ya udah petantang petenteng gitu loh. Atau okay, tiba-tiba teriak tuh boleh tengil asal menang gitu-gitu loh. Ya kan jadi yang lainnya panas gitu.
2: Panas, adu mulut habis itu.
1: Terus kelahi lah, chaos lah gitu.
2: Baru masuk kapsen.
1: Masuk BK.
2: Masuk dengan Alkisah kami.
0: Ih, tapi kalau misalkan sampai yang kayak gitu banget kan agak bahaya juga sih.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi kan gak have fun gitu ya.
0: Benar.
2: Tapi ya, kalau jadi yang menang fun sih masih.
0: Masih, Maju.
2: Jujur itu funnya Kak, kalau ada yang panas gitu terus kita menang itu fun banget.
0: Parah.
2: Itu full senyum.
0: Tapi kalau misalkan kayak tipe-tipe Maju, iya sih ya.
1: Emang tipe kalau muka yang mau ditonjok gitu loh. Biarpun dia gak menang kayaknya emang pengen ditonjok gitu ya.
0: Astaga, ya tapi
2: muka
0: begitu.
2: Muka aku lo baik.
0: Muka aku juga baik kok.
1: Iya baik
2: semua. Fatim jahat.
1: Oh, aku baik. Aku
2: enggak jahat.
1: Baik.
0: Tapi kalau misalkan ya kita ngelihat ada kayak dikasih label gitu kan di jidat kita, orang baik atau orang jahat, kira-kira bakal ada yang deketin kita gak sih?
1: Itu lucu banget sama pemikiran Kak Cindy tiba-tiba banget. Kayak di POV-POV gitu kan.
0: Iya.
1: Terus nanti disamarin, aku orang baik gitu.
0: Iya, bayangin kalau misalkan dia dapat label jahat, baru ntar disulap
2: ditutupin pakai blush.
1: Terus okay, ditambal apa sih, dibikin ulangan jadi orang baik gitu.
0: Iya kan, kan bahaya juga. Tapi kalau misalkan buat kamu teman Pro 2 yang habis UAS nih kan, pasti ada kayak classmate dan semacamnya gitu kan. Ya pasti tuh bakal ada kayak namanya kayak supporter dan semacamnya. Ya boleh sih kalau misalkan kayak kepengen classmate yang memang seru-seruan. Tapi ingat lagi esensinya kan classmate itu kan buat ini ya, produktivitas gitu. Terus juga buat ya seru-seruan, have fun. Kita habis ujian, masa kita ujian udah stres baru classmate juga ikutan stres gitu.
1: Jangan dong.
0: Hey, Nono.
1: Nono ya.
2: Nono.

0: aku botol A. Ambil lagi tuh, yang pink pastel. Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
1: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
1: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
2: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang? Dipakai aja enggak? Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan?
3: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

0: @Pro2 Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Pernah dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Classmate. Bosannya classmate nih.
1: Padahal seru loh, gak ada yang bosen ya.
2: Kok bisa bosan?
0: Karena aku masih ujian jadi bosen.
1: Oh, kasihan gitu. Ya. Makanya classmate dong.
2: Ih, tapi aku tuh sebenarnya kalau classmate tuh juga gampang bosenan gitu. Karena kayak capek aja gitu kalau misalkan jadi supporter. Jadi makanya aku tuh biasanya di kelas
1: tidur.
2: Tapi tuh kadang kalau misalkan kayak tidur doang tuh kayak capek juga gitu loh, ngerti gak sih? Kayak
1: karena kayak ngapain ke sekolah kalau judulnya tidur gitu.
0: Kakak libur kerja ada classmate-nya?
2: Sejauh ini sih kepengennya ada sih ya.
1: Ada lomba itu loh, mengutin annotate pakai Tumblr.
2: Gitu. Jadi aku tuh dulu kalau misalkan kayak classmate kan udah benar-benar gak ada pelajaran lagi ya. Paling kayak cuman nunggu hasil nilai. Terus juga kalau misalkan
3: aja
2: iya. Kalau misalkan ada nilai yang kayaknya jongkok gitu ya, jadi kayak remeh dan semacamnya. Fatim yang sabar ya.
1: Iya.
2: Aku sih udah nggak sabar sih, pengen ya gitu.
1: Iya gitulah.
2: Iya.
1: Emang selin banget ya yang ini. Empong.
2: Tapi kalau misalkan apa tadi tuh kamu ikut lomba apa kalau misalkan pas classmate waktu itu?
1: Dulu ya. Fatim tuh topnya kalau misalnya lomba kelereng sendok.
0: Pasti kalah.
1: Enggak, juara satu terus.
2: Ih, kok bisa?
1: Asli, bos.
2: Kamu keseimbanganmu berarti sebagus.
0: Enggak, kayak panitianya.
2: Jadi maksudnya kamu pakai orang dalam ya?
1: Ngapain kalau pakai orang dalam kalau lomba begitu? Enggak bisa dong.
0: Kan pengumuman diumumin, enggak langsung
1: diumumin. Tapi kan dilihat orang pas aku lombanya.
0: Ya kan bisa aja diatur.
1: Bisa. Itu tuh lomba yang paling aku suka karena dia tuh kayak seru gitu loh, balapan tapi kita harus menjaga kelereng supaya tidak jatuh gitu.
2: Kamu jagonya lomba apa, Maciu?
0: Ini lomba apa? Lomba minum teh pucuk.
2: Lomba
0: maksudnya,
2: minum teh ya?
0: Lomba minum teh.
1: Oh, lomba minum.
2: Emang kamu selain minum teh?
0: Hah? Enggak juga.
2: Ya, jelek mah.
1: Padahal tuh bagusnya kan minum air putih.
0: Iya, betul.
2: Baru nanti teman Prodo yang dengerin, apaan sih teh salah, air putih salah. Tapi aku tuh dulu pernah punya kayak bisa dibilang tuh spesialis kayak gitu loh.
1: Apa?
2: Spesialis. Aku tuh lomba kerupuk.
1: Oh iya.
2: Tapi walaupun
0: pakai nasi padang.
2: Iya, sama ya tunjangnya sedikit.
0: Tunjang.
1: Ya, sedikit lah. Pelengkap aja sih itu sebenarnya ya.
2: Iya.
1: Pelengkap.
2: Jadi sebenarnya memang main course-nya itu si kerupuknya. Enggak. Jadi sebenarnya bukan kelas meet tapi kayak lomba 17 Agustus.
1: Oh iya.
2: Jadi waktu aku kecil ya aku kan pernah kecil ya, guys.
1: Bukan ya. Sekarang masih kecil ya.
2: Masih kecil. Terus juga aku tuh ikut kayak lomba kerupuk. Nah,
0: kerupuk.
2: Iya, lomba makan kerupuk maksudnya. Jadi aku enggak jadi kerupuk, enggak. Kerupuk. Puas kalian?
0: Enggak ada lomba goreng kerupuk.
2: Iya ya, kenapa ya enggak ada ya,
1: Mang? Tapi kan itu beresiko tuh, kita kan pakai minyak.
2: Oh iya ya.
0: Apalagi ya, kan bisa pakai pasir.
1: Iya, tapi emang bisa loh kalau berdua pakai pasir bisa.
0: Bisa pakai pasir.
1: Orang zaman dulu tuh pakai pasir, Kak.
0: Pasirnya dipanasin nanti kerupuknya ngembang.
1: Jadi.
2: Oh, keren.
1: Coba teman Produa search yang belum tahu. Dan itu tuh beneran bisa.
0: Langsung kita pungut pasir di luar.
2: Langsung kita bikin lomba.
0: Bikin lomba.
2: Goreng
0: Fatim.
2: Kerupuk.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik napas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.
1: Dan lagi pun paling lama karena ada tuh pun pendalalan.

0: Gempala dari Lee Seraphim, teman Pro 2. Anyways, kamu tau gak lagunya tadi yang kita dengerin?
1: Makarena, Makarena,
0: Makarena. Makarena.
2: Tahu. Itu dulu pernah tren banget kan.
1: Gara-gara film ini, Hotel Transylvania.
2: Iya, benar-benar.
0: Iya lagi.
1: Yang joget.
0: Makarena. Iya, jogetnya aku suka banget. Dia tapi kayak agak mirip kayak Brazilian gitu gak sih? Enggak, yes. Beda.
1: Brazil?
2: Oh, enggak beda.
0: Enggak beda. Ya, itu cuma imajinasiku doang sih, teman produk.
2: Jadi kangen nonton filmnya lagi.
1: Akal-akalan MCG.
2: Apa tuh?
1: Mas Hindi Gemoy.
0: Mas, aku Mas. Sekarang udah berubah ya. I'm fine,
1: udah,
0: thank you.
1: Mbak.
0: Ya udah Mbak. Ya bagusnya gitu. Anyways, untuk kesimpulannya kita untuk malam ini setelah tadi kita ngomongin, tapi aku lupa deh, aku mau bacanya gabungan tadi.
2: Oh iya, boleh tuh. Apa dari gabungan?
0: Jadi tadi itu kan 2. Kita kan ada bikin Instagram story gitu kan di @rrpro2 sama Rinda.
1: Iya.
0: Buat kamu, kita bertiga bikin polling momen yang paling ditunggu kalau misalkan udah kelar UAS atau ujian tuh apa. Jadi
1: apa aja?
0: Tiga pilihan, kita bikin tiga pilihan. Ada kelas meeting itu 20%. Enggak apa-apa, itu kan ada backsound ya.
2: Iya.
0: Terus yang kedua aku pilih opsi dan namanya liburan. Ini yang lumayan banyak nih.
2: Banyak.
0: Bukan lumayan lagi, emang paling banyak
2: deh. Liburan.
0: 60%.
2: Holiday.
1: Yeah.
0: Ada opsi ketiga yang aku bikin itu adalah remet.
1: Enggak. Kita
2: mau.
1: Smart people, gak ada remet-remet.
2: Gak mau dan jangan sampai.
1: Iya, gitu. Ada.
2: Kalau kita gak pernah nyentuh gak sih?
1: Gak level.
0: Oh gitu.
2: Yes.
0: Ngeri banget. Mulai sekarang kalian kalau misalkan lagi bingung atau apa, mending belajarnya sama Fatim sama Matthew.
1: Enggak, kita gak belajar. Tapi jadi, memang pintar aja.
0: Oh gitu.
2: Dari lahir bawaan gitu loh kak.
0: Sombong ya.
2: Amin aja, amin.
0: Oh iya, amin. Kalau bang siapa sih yang bilang sombong itu?
1: Memang
0: ya. Jadi emang yang paling banyak tadi itu adalah liburan. By the way, yes. Kalian ada mau liburan kemana habis ini?
2: Jujur, buat kali ini gak ada sih. Liburannya di rumah aja, tidur.
0: Tidur?
1: Setuju ya.
0: Kamu juga tidur?
1: Setuju.
0: Kok kamu ikut?
1: Sepakat.
0: Sepakat.
1: Setuju, sepakat.
0: Kamu gak mau makan, Matthew, ngomong.
1: Sepakat. Iya, tapi tidur itu the best. Liburan itu harus tidur. Karena belajar itu melelahkan.
0: Walaupun melelahkan sekarang, tapi nanti itu bakal berguna banget tau.
2: Betul.
0: Misalkan kalau kamu mau menjadi CEO.
1: CEO gak pake. Tapi CEO gak ngitung vektor.
2: Ya udah sih.
1: Gak ada CEO ngitung vektor.
0: Tapi dia ngitung keuangan.
1: Tapi nanti, gak pake vektor.
0: Ya ngapain pake vektor?
1: Ngitung pake, keuangannya. Pake Excel. Buat apa belajar MTK?
2: Udah, jangan makin ini geli gitu loh lama-lama dengernya.
0: Mending kita langsung aja deh teman-teman.
2: Langsung
0: produk.
2: Aja.
0: Berhubung karena sebentar lagi kan kita udah mau merapat ke jam 7 nih.
1: Ya.
0: Udah terasa banget kita nemenin kamu dari jam 5 sampai jam 7 teman Pro 2. Yang akhirnya nih kita bertiga pamit undur diri. Enggak bertiga sih sebenarnya, mereka berdua aja.
1: Dadah aku friend-friend Pro 2.
0: Masih lanjut. By the way, Cindy pamit di sore ceria. Terus
2: dan DJ Fatin juga pamit.
1: Dan Matthew juga pamit.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye, friends.
2: Semangat buat teman-teman yang masih ujian.
1: Semangat.
2: Happy refreshing.

0: Negeri Indonesia.
1: Bagi bangsa Indonesia, burung Garuda dikenal sebagai salah satu hewan penting dan bersejarah. Sebab burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Dari banyaknya gambar yang tersebar, burung Garuda selalu digambarkan memiliki tubuh berwarna emas, paruh serta sayap yang mirip burung elang, dan ukuran tubuh yang besar sampai bisa menghalangi sinar matahari. Jika membaca sejarah, kamu pasti sudah memahami kalau burung Garuda ini diceritakan memiliki beberapa simbol yang mencerminkan bangsa Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayapnya adalah 17, kemudian ada 8 bulu ekor dan 19 bulu di pangkal ekor, serta 45 bulu pada leher. Semuanya melambangkan Hari Kemerdekaan Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 1945. Meski dianggap sebagai salah satu sosok legendaris, ternyata masih ada sebagian orang yang belum mengetahui apakah burung Garuda ini benar-benar nyata atau hanya sekedar hewan mitologi saja. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa terus bermunculan karena pada dasarnya belum pernah ada orang yang melihat burung Garuda terbang di alam liar. Jadi, burung Garuda nyata atau rekayasa? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Garuda diartikan sebagai burung besar pemakan daging, menyerupai elang, dan memiliki kekuatan terbang yang luar biasa. Mengutip dari Culture Trip, burung Garuda sebenarnya bukanlah hewan asli, melainkan hanya mitologi dari zaman kuno.

0: tepatnya ada dalam epos Mahabharata yang menyebutkan bahwa Garuda adalah makhluk setengah burung dan setengah manusia. Dalam epos tersebut, burung Garuda digambarkan memiliki sayap berwarna merah, berwajah putih, dan terlahir menjadi anak seorang pendeta bernama Resi Kasyapa. Dengan menjadi anak seorang Resi, Garuda diberikan kekuatan khusus oleh para dewa sejak ia pertama kali menetas. Kisah dalam epos inilah yang menjadi salah satu acuan pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Meski begitu, burung Garuda yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia tidak benar-benar mirip dengan cerita yang ada pada mitologi. Bahkan cenderung lebih menyerupai elang Jawa. Jadi dapat disimpulkan kalau burung Garuda memang pernah hidup di zaman kuno atau zaman di mana belum ada peradaban modern. Sebelum akhirnya punah dan kini kita hanya bisa membacanya dalam dongeng.
1: Ini Indonesia.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan anyways teman Pro 2, buat kamu yang lagi di jalan juga, tetap hati-hati di jalan dan jangan ngebut-ngebut gitu ya. Lagian apa sih yang dikejar di dunia ini? Masih barengan sama Cindy. Kalau tadi sebelumnya udah ditemenin sama teman-teman dari penyiar Broadcasting School Gen 3, kali ini ya aku ya sendiri bakal, tapi enggak sendiri sih karena ada kamu ya teman Pro 2. Kali ini teman Pro 2 aku mau ngajakin ngomongin soal salah satu penyanyi yang baru aja kita puterin lagunya khusus buat kamu, yaitu dari Anggis Devaki teman Pro 2. Salah satu penyanyi muda berbakat asal Bali dan sukses banget nih teman Pro 2 berkarir di industri musik Indonesia. Jadi untuk namanya ini teman Pro 2, Anggis Devaki ini berhasil mencuri perhatian publik setelah lagu Dirimu yang dulu nih viral di berbagai platform media sosial. Dan selama 1 jam ke depan aku bakal ngajakin kamu lebih lanjut buat ngomongin soal Anggis Devaki dan juga fakta-fakta unik lainnya tentang Anggis teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
4: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Lagu yang barusan kita dengar tadi teman Pro 2 itu dari Anggis Devaki pastinya, barengan sama Betran Peto Putra Onsu teman Pro 2, dengan judulnya tadi Percuma gitu. Nah jadi kita lanjut lagi yang ngebahas soal si Anggis Devaki teman Pro 2, sesuai dengan tema untuk Tunai Corner kita pada malam hari ini, bakal lebih banyak ngebahas soal salah satu penyanyi berbakat asal Bali ini. Jadi dari lagu Dirimu Yang Dulu, teman Pro 2 berhasil mencapai 10 juta streams di salah satu aplikasi streaming music teman Pro 2 ya. Dan kesuksesan lagu ini bikin Anggis ini didapuk alias dikasih simbol, kok simbol sih, tapi lebih tepatnya kayak dikasih sebagai duta kampanye global di salah satu aplikasi streaming musik gitu ya. Dan berhasil debut di papan reklam digital Times Square di kota New York, Amerika Serikat pada September 2025. Jauh sebelum namanya terkenal teman Pro 2 seperti sekarang, Anggis Devaki juga memiliki perjalanan karir bermusik yang cukup panjang, dan juga ia ini dikenal dengan sederet karya pop bernuansa emosional dan dipadukan dengan lirik yang menceritakan kisah cinta yang kehilangan. Anyways teman Pro 2, sebelum aku lanjut, aku juga mau ngabarin kalau nanti tepat di jam 19.31 kita bakal mendengarkan kumandang azan Isya untuk kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Jadi pastinya teman Pro 2, keep stay tune barengan sama Cindy di Tunai Corner kali ini, dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: 15 detik berharga.
1: Mengapa berkecil hati? Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

By the way, aku tuh baru tahu ya kalau judul lagu tadi itu adalah Kisah Tanpa Dirimu. Sebenarnya bahkan aku juga sebenarnya baru tahu kalau nama penyanyinya juga dari Anggis Devaki. Karena teman Pro 2 sebelumnya aku tuh suka dengerin yang kayak suka lewat di JJJJ kayak gitu loh, di JJ TikTok sama lagu ini. Ternyata lagunya galau ya, ya ampun. Tapi biar kita gak galau, mungkin aku ada mau bacain dulu nih, ada teman Pro 2 yang gabungan di aplikasi RRI Digital, lebih tepatnya di live chatnya di teman Pro 2. Ada yang pengen cerita, namanya ini Kim, pengen cerita soal love story aku. Aku maksudnya si Kim ya, bukan Cindy. Jadi katanya dia tuh sekarang lagi ngejalanin hubungan teman Pro 2 barengan sama orang yang gak disangka-sangka. Terus dia nanya nih, siapa dia? Siapa? Aku pun juga tidak tahu teman Pro 2. Jadi katanya pasangannya ini adalah anak baru yang cuma sempat jadi teman sekelasnya dia doang tuh selama 3 bulan. Waktu itu dia tuh lagi duduk di bangku SD, dan kebetulan waktu itu dia katanya emang udah kelihatan attractive sih di mataku. Oh. Terus juga pas SD teman Pro 2 sempat banget katanya dicomblangin dan berujung pacaran kecil-kecilan. Aku tuh tadi sempat kayak agak lucu aja sih ya, kalau pacaran gede-gedean gimana tuh, besar-besaran. Terus katanya tiba-tiba dia harus pindah sekolah dan itu mendadak banget. Anehnya sih di saat itu juga aku udah gak pernah papasan atau ketemu dia sama sekali gitu. Ya gimana ya teman Pro 2, kalau misalkan kamu ada cerita lain boleh juga gabungan di live chatnya RRI Digital, dan pastinya teman Pro 2 aku masih nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 8 malam nanti barengan sama ditemani lagu-lagunya Anggis Devaki. Dan ini salah satu lagu yang tadi sudah aku sebutin, ini lagu populernya dia, yaitu adalah Dirimu Yang Dulu.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Kali ini teman Pro2, aku mau ngajakin kamu buat bahas fakta unik dari Anggius Devaki, teman Pro2. Jadi sebelum nyanyi nih, Anggius Devaki juga memiliki ketertarikan di dunia bisnis, teman Pro2. Jadi Anggius sebelumnya nih udah mendirikan bisnis di bidang fashion miliknya sendiri, dan juga sampai ke kosmetik juga bukan kosmetik sih, tapi kayak bisnis kecantikan gitu, yang ngejual produk-produk kecantikan dong pastinya, teman Pro2. Terus nih lanjut, Anggius ini adalah sosok penyayang binatang atau pet lover. Hal ini dibuktikan dari unggahan Instagramnya, di mana Anggius ini juga memperlihatkan dirinya memiliki beberapa anjing kecil yang menggemaskan alias cute. Dalam video kesehariannya juga, teman Pro2, Anggius ini membagikan di Instagram kalau dia ini ternyata memiliki kegemaran dalam merias diri dan juga memasak. Sebagai musisi terkenal juga, Anggius ini membuktikan kemahirannya untuk terlibat dalam beberapa lagu, juga proses produksi karya-karyanya sendiri. Anggius ini terdaftar sebagai penulis lirik dan beberapa lagunya. Dan sebagai musisi kelahiran Bali ini, teman Pro2, Anggius ini juga aktif banget untuk ngedukung proyek-proyek seni dan budaya yang ada di Bali. Bahkan ternyata teman Pro2, Anggius ini juga pernah merilis lagu khusus berbahasa Bali. Unik banget teman Pro2, tapi udah gak kerasa banget kita bakal merapat ke jam 8 nih, yang artinya Cindy pamit undur diri setelah menemani kamu dari jam 3 sore, teman Pro2. So, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Dan juga buat malam ini, selamat istirahat. Dan buat yang lagi ujian juga, teman Pro2, selamat selamat apa ya, selamat belajar. Dan juga yang mungkin udah selesai ujian alias UAS juga selamat, dan semoga hasilnya memuaskan. Yaudah segitu aja teman Pro2, Cindy pamit undur diri. Have a good day dimanapun kamu berada, dan bye-bye.

0: data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 28 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea, tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yoon Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus, tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: pendengarannya agak terlambat.
1: Bukannya emang terganggu ya?
0: Astagfirullah.
1: Ya enggak apa-apa, yang penting hati dan pikirannya tidak terganggu.
0: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Hari ini ketemu dia lagi heran ya.
0: Iya sih, tapi jarang sih aku ketemu Kak Vera. Iya gak sih Kak?
1: Pertama kali aku tuh habis kelar cuti langsung ketemu kamu tahu siaran malamnya.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Aku lupa sumpah.
1: Karena biasa aku tuh sering dapetnya sekarang tuh malam tuh hari Sabtu. Cuma sekarang udah kayaknya bakalan sering deh ketemu kalian semua. Karena aku akan banyak berkeliaran di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Tapi kita semua akan segera hilang dari sini kan?
1: Iya, sedih banget teman Pro 2. Karena tadi hari ini adalah hari pertama untuk announcer akademi generasi ketiga.
0: Oh iya, secepat iya. Itu. Bukannya kemarin baru audisi, hari ini langsung.
1: Iya. Kalian kan gitu juga dulu Sabtu.
0: Aku enggak inget jujur.
1: Bedanya kalian Sabtu.
0: Nah, ini ada jeda.
1: Benar. Oh. Jadi teman Pro 2, hari ini apa sih yang bakal kita omongin? Orang
0: ya, manusia.
1: Karena kita akan ngomongin diri kita.
0: Ya, masing-masing. Ini pengalaman hidup deh kayaknya semua orang pasti pernah ngerasain ini.
1: Benar. Semua orang pasti pernah ngalamin ini teman Pro 2. Apa tuh emang?
0: Cinta.
1: Iya dong.
0: Tapi gak semua cinta yang dialamin orang-orang tuh cinta yang ini loh Kak. Cinta yang salah. Ada orang yang lahir pacaran cintanya tuh udah bener, udah kayak langsung jodoh gitu. Udah lurus-lurus aja.
1: Iya, kadang tuh aku ngeliatin beberapa akhir ini ya. Tapi aku tadi sering banyak ini sih, apa sih, introspeksi diri juga tentang diri aku. Kadang ngeliatin orang juga yang kayak, kok enak banget ya jalan hidupnya orang ya,
0: mulus,
1: langsung mulus, buk. Kita nggak tahu juga seberapa struggle-nya dia tentang hidupnya. Betul. Kita kan taunya lihat luar-luarnya doang aja. Tapi ngomong-ngomongin punya pacar nih dia.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya dia itu, kamu udah pernah pacaran gak sih ya?
0: Aku pernah, tapi sekarang enggak.
1: Oh enggak?
0: Lagi enggak.
1: Kenapa?
0: Karena males. Jadi sebenarnya topik yang dibuatin Garnis tuh kayak relate sama aku. Jadi aku kayak senang banget sebenarnya. Aku
1: enggak pernah. Kenapa?
0: Dapat malam itu ngomongin cinta.
1: Jarang.
0: Jadi topik nih. Males banget. Jadi aku rasa dari topik ini tuh kayak rasa aku pernah tahu ngerasain punya hubungan yang aku tuh cinta tapi aku ngerasa cinta kita tuh merugikan aku.
1: Ah? Jadi, cinta ngerugiin kamu?
0: Iya, cinta itu ngerugiin aku. Jadi kita memang paham cinta tuh sekedar kayak aku suka kamu, kamu suka aku. Tapi kita gak tahu kalau misalnya kita harus membangun orang yang kita cinta itu merasa dicintai juga. Jadi aku tahu dia cinta aku, tapi cara dia tuh kayak gak cinta gitu loh Kak.
1: Oh iya, tahu. Tapi ya benar, aku tuh alhamdulillah banget ya. Tapi gak juga sih. Karena aku tuh baru pertama kali pacaran emang umur 19 tahun dulu.
0: Bagus, pas
1: ya. Dan ya udah sampai akhirnya nikah sama dia terus.
0: Itu satu kali aja?
1: Iya.
0: Itu dia cinta yang lurus yang aku bilang tadi.
1: Tapi jujur, tapi aku dulu-dulunya sih kan banyak ya yang cinta-cinta dalam hati doang. Yang cinta gak berani diungkapkan.
0: Cinta rahasia.
1: Iya, yang kayak cuma ngeliat suka tapi gak bisa ngomong apa-apa tuh PDKT sama orang. Tapi berakhir tidak mulus. Jadi kayak jangan salah, kayak aku nih yang pacaran terus sampai nikah. Kayak kamu gak tahu, ibaratnya orang gak tahu aja kayak oh ternyata Vera pernah deket nih sama orang tapi gak jadi-jadi.
0: Oh, berarti tetap ngelewatin fase-fase yang rumit itu ya. Gak langsung kayak jeng ketemu calon suami dengan.
1: Karena akunya juga sih yang kayak misalkan aku suka sama orang, ya aku cuma ngerasa aku suka doang.
0: Oh, gak langsung kayak ngejar jadi target.
1: Enggak. Oke. Okay. Aku tuh tipe cewek yang gak berani sih untuk
0: deket duluan, move duluan.
1: Deket duluan sama cowok tuh agak takut. Karena kayak ngerasa, aduh aku cewek. Aku punya teman loh dia. Yang dia itu sama pacarnya. Dia itu yang deketin duluan.
0: Oh dia tipe yang berani berarti.
1: Kelar, kamu tau gak dia ngomong dia suka sama cowoknya tuh di depan musola. Jadi mereka ini satu kerjaan. Si dia ini baru mau sholat, si cowok ini baru keluar sholat. Keluarlah si cowok, masuklah temanku. Terus pas lihat dia langsung kayak mas katanya gitu kan. Oh iya katanya gitu. BTW aku cuma mau ngomong sama mas, tapi jangan langsung gak enak atau gimana ya katanya. Kenapa? Aku suka sama mas. Tapi aku cuma pengen lega aja aku ngomong kayak gini. Bukan berarti kayak aku pengen kamu jadi pacar aku, enggak kok. Tapi aku cuma mau ngomong kalau aku suka dan tertarik sama mas. Udah gitu aja mas, makasih. Temanku pergi di stopin. Bentar dulu, anggap namanya dia ya. Bentar dulu di kenapa mas? aku juga suka sama kamu. Gitu.
0: Jadi itu adalah kayaknya kita harus kayak gitu dulu ya, Kak. Hmm. Kita, aku.
1: Kita, kamu lah.
0: Aku harus kayak gitu dulu ya. Karena api tar dulu ada ceritanya.
1: Oh, sorry, oke. Okay. Si cowok ini enggak mau pacaran kan? Mm-hmm. Jadi maunya tuh deket-deket terus nikah, dan teman aku tuh waktu itu karena kakaknya dia belum nikah. Dia akhirnya belum. Dia mengundurkan diri dan dia enggak nikah. Akhirnya udah enggak lanjut hubungannya.
0: Hah.
1: Karena dia kakaknya belum nikah, dia enggak berani untuk ngelangkahin kakaknya.
0: Tapi kalau nunggu cowoknya minta nunggu dulu gimana?
1: Kata cowoknya tuh tipe yang enggak mau pacaran gitu loh, Di.
0: Oke.
1: Okay. Kayak kita tertarik, oke, okay, kita deket, ya udah kita bisa nikah kalau cocok gitu. Dan kalau mau nunggu itu kejadiannya aja sebelum COVID, Di. Sampai sekarang itu teman aku belum nikah.
0: Ah, waduh.
1: Kakaknya belum nikah juga.
0: Waduh.
1: Karena itu sesuatu hal yang enggak, maksudnya gitu, kalau nunggu seseorang biar nikah duluan itu menurut aku sesuatu hal yang enggak pasti.
0: Betul. Mungkin tradisi kali ya yang enggak bisa dia langkahin.
1: Masing-masing keluarga kan ya punya adat istiadat. Betul. Budaya masing-masing yang kayak ada A, si A boleh aja enggak masalah, si B ternyata enggak boleh. Nah, dia itu termasuk yang enggak boleh.
0: Agak ini ya, agak sayang ya.
1: Iya benar, agak sayang. Ya teman pro 2, kita ngajakin ngomong pro 2 ya. Gabungan ya, ngomongin tentang cinta itu juga butuh tumbuh, bukan nahan. Gitu, boleh gabungan di mana? Di
0: 08-12-58-48-7885.
1: Atau boleh di Instagram di
0: RRI
1: Pro 2 Samarinda. Parah nih, sebulan lagi kamu udah mau selesai ya. Atau juga bisa gabungan di RRI
0: Digital.
1: Yeay.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Putra 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Putra 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Hari ini dia kita kedatangan tamu spesial.
1: Kebetulan dia narasumber kita hari ini yang kebetulan cerita-cintanya tuh paling
0: gak ada
1: kelas.
0: Kebetulan teman kita yang satu ini tuh belum pernah mengalami cinta, bahkan deg-degan aja gak pernah.
1: Oh iya.
0: Kita sambut, ini dia, Profesor Lutfi SMC. Jangan mencari cinta.
2: Oh.
1: Aku kira tadi
2: langsung dicagi ya, Pit.
0: Iya. Enggak sih, Lutfi ini menurut aku tuh ibaratnya kayak aku juga sih, dia nih sering jadi tong sampah.
1: Karena ya, menerima.
2: Tong sampah
0: maksudnya. Iya kan?
2: Iya.
0: Lutfi ini tipe pendengar.
2: Mm-hmm.
1: Bagus.
0: Tapi tuh setiap dia cerita tuh nanti orang bikin begini-begini.
1: Kenapa? Sawan.
0: Jadi ngomong-ngomongin soal ngekang ya, Pi. Aku tuh tipe, kalau aku ya, aku tuh sebenarnya tipe orang yang gak ngekang.
1: Okay.
0: Cuman kadang itu punya rasa cemburuan gitu loh.
1: Berlebihan kan?
0: Cemburuannya tuh aku gak bakalan ngelakuin apa-apa ke pasanganku.
1: Tapi
0: cuma otakku tuh yang terlalu ribut banget.
1: Oh,
2: gak bikin ditunjukkan.
1: Skenario di kepala.
0: Aku cuma lebih kayak gini.
2: Di sini aja kepala.
0: Iya, cuma aku begini misalkan. Loh, kamu jalan sama siapa? Loh, emang gak ada yang lain apa yang bisa?
1: Oh, kelihatan sih.
0: Iya, gitu aja. Tapi aku gak bakal kayak gak ngebolehin.
1: Oh,
0: namanya namanya kan orang kerja ya.
2: Betul,
0: iya.
2: Betul.
0: Gak mungkin toh kita gak ngebolehin.
1: Betul, kan ada relasi pertemanan kantor.
0: Bener, aku tuh tipe yang kayak gitu orangnya. Tapi kalau suamiku, pasanganku ini, suamiku tuh gak pernah gitu ke aku. Dia membebaskan.
1: Karena percaya.
0: Percaya. Makanya dia selalu bilang sama aku gini, kamu tuh udah-udah deh pikiran yang begini-begini, karena aku juga percaya kok sama kamu. Buktinya kayak misalkan deh, kamu temenan tuh sama Rangga, sama Lutfi, aku gak pernah marah. Kalau aku mau seuzon aja kan bisa, dan aku enggak, katanya dia gitu. Karena tahu, oh ini cuma teman gitu.
2: Betul.
1: Mungkin cemburunya Kak Vera tuh bukan cemburu, tapi kayak lebih menanyakan yang jelas gitu loh. Yang
0: gak cemburu sih memang.
1: Bingung, oh jadi cemburu. Aku tuh mau belain tau. Tapi
0: gak usah.
1: Gak usah dibelain. Oke. Tapi
2: enggak, aku pengen nanya aja sih, kalau misalkan cemburu itu justru jadi kayak buat kayak bermusuhan gitu, kayak jadi timbulnya gak enak banget gak sih, Kak?
0: Bener.
2: Karena aku pernah ngalamin kayak temanku ya.
0: Aku jujur, kalau aku sering dicemburuin sama siapa ya? Bukan sama pasangan, sama temanku.
1: Oh.
0: Aku dari dulu selalu punya teman yang tipenya cemburuan,
1: yang gak boleh teman sama teman lain.
0: Iya.
2: Sama banget.
0: Itu repot temanku. Dan kamu tahu, aku sekarang udah cut off orang itu.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. 2026 bulan Januari. Jadi kamu tahu nggak, semua orang yang dekat sama aku tuh selalu dijelek-jelekin. Dia selalu jelek-jelekin semua orang yang dekat sama aku.
2: Iya, itu jahat banget sih.
0: Iya, misalnya gini deh, aku dekat sama Lutfi. Kayaknya tuh Lutfi tuh aneh deh, Fer, orangnya freak. Kok kamu mau sih temenan sama Lutfi? Gitu.
1: Oh, mungkin dia mau melindungi kita dari teman-teman yang jahat kali ya.
0: Lutfi kenapa?
2: Enggak, aku juga punya pengalaman. Aku juga cut off orang itu kan, Kak. Jadi tuh ada temanku yang kuliah.
0: Yang motor itu.
2: Iya lagi.
1: Aku tuh enggak tahu apa-apa.
2: Iya, pokoknya ada lah.
0: Enggak lain, jadi tuh dia tuh punya bestie.
2: Bestie banget.
0: Nih, aku ceritain dulu. Lutfi tuh baik banget, Di. Sampai kamu tahu enggak sih, kadang Lutfi itu pergi siaran zaman dia magang di RRI, itu dia jalan kaki.
1: Hah?
0: Tapi yang naik motor tuh temennya.
1: Hah?
0: Baik gak dia?
1: Dari
0: terus
1: mana?
0: Kalau dia maksudnya?
1: Dari mana?
0: Dari kampus.
1: Hah?
0: Temennya yang pakai. Terus kalau dia lagi balik ke Balikpapan, kan dia orang Balikpapan nih.
1: Iya.
0: Yang pakai motornya tuh ya temennya dia. Dan kadang ya Lutfi itu tuh bisa sampai jam 12 lewat tuh belum pulang-pulang, soalnya motor dipakai sama temennya. Jadi kayak Lutfi yang punya motor tapi temennya yang naik.
2: Sebenarnya ada satu alasan kenapa aku misalnya percaya pinjemin motor ke dia itu, karena dia gak punya motor di sini dan dia juga lagi luar pulau juga. Jadi ya udah, namanya bestian udahlah mengikhlaskan gitu loh. Okay. Segala macam hal. Tapi pada akhirnya di titik dimana dia adalah satu hal lain, kayak ngomongin di belakang aku,
0: dia
2: yang ngefitnah itu. Itu aku langsung cut off dia, karena aku udah mikir gini, aku udah memberikan semuanya gitu loh, paham gak sih? Bukan
1: agak horor ya?
2: Apa gimana? Bukan, maksudnya kayak paham gak sih, Kak? Aku udah percaya
1: iya,
2: 100% ke dia, tapi justru di belakang dia justru memfitnah aku dengan
1: gak
2: ada bukti gitu.
1: Tapi harusnya sebagai teman ya, kalau misalnya si pemilik ini butuh, kayaknya temennya harusnya gak pinjam gak sih?
0: Ya harusnya,
2: iya,
0: gak tau diri.
2: Iya.
0: Dari harusnya gak tiap hari, ini tiap hari dipakai.
1: Ih, sumpah.
2: Sebenarnya itu cuma momen-momen itu aja sih, Kak. Kalau misalkan ada satu hal gini, ini ada satu, aku pengen cerita tapi takutnya jadi masuk ke sana gitu loh, Kat. Maksudnya gini, aku setiap pagi jemput dia gitu loh. Tapi dia tuh selalu ditunggu tuh lama banget di depan kosnya gak gitu. Enggak on time orangnya. Itu yang bikin aku kesal juga, dan akhirnya aku capek buat ngadepinnya. Akhirnya tuh aku juga akhirnya merasa beban. Dia bilang, "Kamu merasa beban enggak sih?" Aku bilang enggak awalnya. Tapi lama kelamaan juga merasa beban gitu, karena dia ya dia buat aku nggak bisa masuk kelas karena telat gitu dan lain sebagainya. Itu udah parah banget kan, Kak. Jadi aku bilang kalau misalkan besok kita lewat, aku tinggal kamu gitu. Ya akhirnya aku tinggal beneran.
1: Itu udah nolong, merugikan kita.
2: Iya, maksudnya aku kasihan karena dia nggak punya motor. Nah, oke, boncengan karena kita satu arah gitu ke kampus. Ternyata dia memperlakukan aku seperti itu.
1: Tapi kayaknya dia nggak layak ditolong deh kayaknya.
0: Iya, bener-bener. Makanya aku tapi nggak apa-apa banget loh anak-anak muda zaman sekarang yang memperbanyak teman. Mm-hmm. Karena banyak teman banyak karakter, kita kenal karakter. Nah, di usia aku tuh banyak banget temanku di bener-bener yang bukan pikmi atau gimana, tapi temanku tuh kayak zaman-zaman umuran kamu nih. Temanku tuh kayak puluhan kayaknya deh, serius. Sahabat kayak belasan deh bisa dibilang gitu loh di. Sekarang kalau kamu tanya dikit banget temanku under 5. Yang bener deket sama aku, bener ngefilter. Dan itu tuh memang aku berteman sama orang yang gak pernah ada urusannya sama kayak kerjaanku. Nah, aku tuh gitu. Tapi kalau teman kerjaan misalkan mau sharing sama aku gak apa-apa, karena ngurangin clash.
1: Iya benar, ya, kalau susah sih, ya kalau kerja gitu.
0: Dan menurut aku tuh kita tuh jadi orang tuh harus apa ya, yang aku pelajarin dengan karakter. Aku tuh punya temen yang gila, pemarahannya tuh ngeri banget coy. Dia benar-benar nggak bisa disenggol, dicolek aja dia marah. Contoh. Dia pernah gara-gara dia tuh kan suka naik, nah sama tuh dia suka naik motor sama aku kan, ikut aku gitu. Terus ternyata waktu itu dia bilang, "Fer, nanti aku ikut kamu lagi ya ke rumahnya temanku." Ternyata aku tuh lupa. Okay. Aku malah jalan duluan. Tapi rumahnya dia sama rumah temanku tuh deket. Okay. Kayak cuman dari M Yamin ke Sabi, ke itu ke mana? Ke Forvo.
1: Oke, okay.
0: Dekat banget. Dia marah, dia musuhin aku sebulan.
1: Itu cuma sekali kan, Kak? Terjadinya cuma sekali.
0: Oh, sering kali.
1: Lu enggak lupanya itu loh.
0: Iya, sama kayak ini. Jadi aku pacaran sama suamiku. Jadi ceritanya suamiku tuh zaman-zaman kuliah tuh terkenal dengan bad boy-nya dia lah. Karena aku malas banget, aku diam-diam pacaran. Ternyata ketahuan, 3 bulan aku dimusuhin.
1: Bingung ya. Peduli sih itu tapi
0: apa ya, menurut aku tuh hidup itu tuh gak cuma tentang kamu.
1: Betul.
0: Dan menurutku tuh kita harus saling ngalah sama-sama. Aku ngalah sama kamu, kamu juga ngalah sama aku. Saling ngerti.
1: Coba belajar kenapa orang lain tuh jadi gak ngasih tau kita. Coba tau karena memang responnya berlebihan kadang kalau dikasih tahu.
0: Benar. Makanya kadang tema kita hari ini cintanya gak cuma sama pacar ya, tapi sama teman. Karena yang ngekang, aku selalu dapat teman tuh yang ngekang.
1: Oh, aku gak pernah sih sejauh ini.
0: Iya, karena dia tuh menurut aku ya,
1: aku lepas sih kalau teman kayak gak peduli sebenarnya.
2: Bagus sih.
0: Bahkan dia sampai bilang aku gak ada teman yang deket banget, Kak.
1: Iya, karena menurutku aku bisa cerita sama siapa aja, tapi gak ada yang benar-benar intens gitu loh, Kak. Kayak aku nyebar cerita tuh gak penting juga bagiku, karena kalau disebar pun itu bukan rahasia.
0: Benar.
2: Tapi aku juga punya teman dekat kan saat ini satu gitu ya. Dan orang tuh udah kenal juga kita, maksudnya keluarga dia tahu aku dan keluarga aku tahu dia kan. Dan setiap kita ngobrol atau segala macam tuh selalu dinasihatin kalau misalkan kita, kamu jangan terlalu ngekang teman kamu ya, karena maksudnya dari tampilan atau kita komentarin, kamu jangan kayak gini ya, jalan sama aku atau gimana, itu jangan. Intinya simpan dalam hati aja, karena itu teman dekat kamu gitu loh. Terserah dia mau melakukan apapun. Intinya gini, kalau kamu punya teman dekat, nggak berhak untuk ngatur-ngatur kan, itu teman.
0: Kamu tau nggak? Jadi nanti deh kita cerita lagi.
1: Panjang banget ya.
0: Panjang banget. Sabar ya, Tom Pro 2. Ya ini ada Beauty and the Beast nih. Lagu bukan kalian.
2: Oh iya.
0: Kalian sih sebenarnya.

0: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Yes. Eh tapi BTW ini aku mau ngomong ini.
1: Apa tuh?
0: Tentang ngakang-perngakangan. Aku tuh punya teman yang dekat banget kan. Dan aku punya teman baru nih. Oh, ada telepon nih dari orang yang paling membenci kamu.
2: Hah?
0: Iya, paling membenci dia. Halo, selamat malam. Manusia membenci dia. MPD.
1: Oh, ini aku tuh gak ngetahu. Halus banget.
0: Halus apanya?
1: Halus banget transisi dari kakak mau cerita terus tiba-tiba manusia membenci. Aku kira ini bagian dari ceritanya kamera tahu.
0: Enggak.
1: Siapa namanya ya? Aku lupa.
0: Ah, pernah lupa.
1: Anu, Wahyu.
0: Tuh kan dia tambah gak suka sama aku.
2: Kenapa kan gak suka?
0: Masa dia tuh ngomong gini, kan aku bilang, iya hai Wahyu. Terus dia gini, hai Wahyu, namamu siapa?
1: Ih, terus kak, aku tuh ingat ya, ternyata aku pernah ngomongin hal yang gak pantas sama kak Wahyu ini.
0: Apa?
1: Dinda yang ingetin aku kemarin. Kemarin kak dia ngubilangin kak Wahyu itu suaranya kayak penjual borang.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Penipu deh, penipu.
2: Astagfirullahaladzim. Mafia Wahyu.
0: Bentar ya,
2: mafia Wahyu.
0: Satu menit ini kita ngomong gak beri kesempatan Wahyu. Halo Wahyu.
1: Halo.
3: Belum lagi ngomong udah dibully lagi.
1: Enggak, ini aku yang dibully.
0: Kemarin Wahyu buatin pantun kamu, terus ujungnya cewek kacau absurd ya yuk.
1: Oh iya, iya aku gak denger, sayang banget.
0: Ih.
3: Iya.
0: Boleh gak diulang?
3: Gak usah dipikirin aja itu.
1: Ah. Aku mau denger, bukan mikirin.
0: Dia mau denger yuk.
3: Oh, lupa juga pantunnya.
1: Oh,
2: gak apa-apa.
1: Padahal katanya ditulis di dinding rumah ya.
2: Dibully lagi.
0: Apa?
3: Tapi kalau gombalan ada.
2: Ayo.
1: Aku mau hidup lah.
2: Silahkan.
0: Mau di
1: dokumentasi.
0: Kalau mau di dokumentasi bentar. Yuk bisa gombalin kan? Aku ini dulu, aku setting dulu bentar ya, bentar.
3: Di setting apa dulu nih?
0: Enggak, di setting supaya nyaring suaranya yuk.
1: Oke. Okay.
0: Oke.
3: Okay. Gini cukup kok.
0: Oke, entar ya silakan Wahyu.
3: Namanya siapa dulu?
0: Namanya dia.
3: Dia. Dia, kamu tuh tahu enggak sih? Kamu tuh bagaikan Indonesia.
0: Kenapa tuh?
3: Iya, kamu tuh bagaikan Indonesia. Karena kamu pantas untuk diperjuangkan.
1: Aduh, menjatuhkan banyak nyawa ya.
2: Ya Allah, bagusnya digombol di balik itu.
0: Enggak, dipatahin sama dia. Menjatuhkan banyak nyawa.
3: Kenapa geli kan?
1: Lucu kok, bagus. Makasih.
3: Iya, oke, terima kasih.
0: Belum dong, kalau kita mesti ngobrol kok makasih. Aduh, ngeri banget ya dia ya. Orang itu kan digombalin.
2: Ya.
0: Makasih. Ih, menjatuhkan banyak nyawa.
1: Indonesia. Mas, kemerjaman perang gitu ya.
0: Oh
1: ya, realistis aja enggak sih?
3: Iya, seperti itu. Kan Indonesia kan capek-capek untuk diperjuangkan. Nah, pokoknya harga mati lah.
0: Iya, benar.
3: Teman aku langsung bela sih.
0: Kenapa teman? Oh, temanmu dengerin.
1: Iya.
0: Apa kata temanmu?
1: Aku.
0: Makasih ya Yu, BTW Wahyu, aku mau ucapin terima kasih banget loh buat Wahyu yang suka gabungan di Pro 2. Dan jujur setiap Wahyu gabungan tuh selalu lucu, gak pernah gak lucu.
1: Berarti dia buat VIP member.
0: Yes, golden ticket.
1: Diskon berapa persen kak?
3: Ini yang cowok siapa?
2: Lutfi.
0: Tuan muda.
2: Jangan tuan muda, Lutfi saja.
3: Lutfi.
2: Iya.
0: Ada gue bilang jangan.
3: Lutfi yang viral kemarin itu ya?
0: Hah? Yang mana?
1: Kak, jadi selama ini
2: aku gak ngikutin
1: punya berita apa? Apakah itu kriminal?
0: Yang ketangkep itu kriminal.
2: Jangan dong. Astagfirullah.
3: Iya, bercanda. Iya.
1: Lutfi yang mana nih? Sakit leher aku.
3: Ntar dulu, ini temanya apa dulu?
0: Nah? Oh iya,
1: aku lupa. Apa tadi?
0: Ngekang, ngomongin ngekang.
1: Cinta itu harus tumbuh, bukan nahan.
0: Iya, tapi yang sekarang kita bahas soal ngekang-ngekang.
1: Iya.
3: Gini, intinya ada dua nih. Aku kan nanya tema, karena takutnya kelamaan nanti aku mau baca puisi soalnya.
1: Baca puisi dulu gimana? Aku suka nih.
0: Iya, puisinya bukan buat kamu.
3: Suka apa dulu?
1: Suka puisi lah. Aku suka apa lagi?
3: Oh, tak kira suka aku.
1: Aku gak merasa takut ini. Astaga, aku pulang lewat mana?
3: Astagfirullah, aku bikin takut kah ya Allah?
0: Ya Allah.
1: Sumpah gak suaranya mirip Izan tau kak.
0: Katamu kemarin kayak apa?
1: Penipu.
2: Lebih parah lagi tuh.
0: Aduh, aku capek bentar ya.
3: Iya. Temanya apa tadi?
0: Tentang ini, tentang
3: cinta.
0: Cinta.
3: Oh,
0: aku ada anong. Kaget, maaf ya yuk.
2: Lanjut.
3: Gak apa-apa. Jadi kalau masalah cinta ya pernah lah ngerasain. Tentang cinta ini, cinta apa dulu maksudnya?
0: Cinta. Tentang ini loh, cinta itu tuh jangan ngekang, karena kita tuh butuh tumbuh bareng.
1: Gak cuma pasangan tapi teman juga, orang-orang terdekat.
3: Oh gitu. Iya, jadi kalau aku sih pernah menjalani cinta itu, tapi aku gak pernah ngerasa kalau itu sebuah cinta.
0: Tapi?
3: Pernah sama yang baru-baru ini sih. Yang terakhir putus itu kayak aku tuh menjalani hubungan, menjalani cinta, tapi kayak hampa gitu, gak ada hambar, gak ada cinta-cintanya sama sekali. Cuma kosong doang.
0: Oh, berarti kayak cintanya tuh ya cuma di kamu doang dong?
3: Iya, kayak aku berjuang sendiri berbalas. Gitu loh.
1: Tepuk
0: bukan gak berbalas tangan. Kan dia pacaran dia.
3: Iya, padahal
2: sabar.
3: Sabar.
0: Iya.
3: Padahal ini pas jadiannya itu agak unik waktu itu.
0: Kenapa?
1: Iya.
3: Agak cari kesempatan sih waktu itu. Jadi aku dapat kesempatan langsung nembak dia. Jadi waktu itu kan aku sempat bilang sama dia sebelum pacaran gitu kan. Aku bilang aku tuh sendiri gitu loh dan butuh pasangan gitu. Nah, pas aku curhat-curhat kayak gitu kan, tiba-tiba dia bilang, kamu ada nggak orang yang spesifik yang kamu suka? Terus okay. Karena dia nanya gitu, sebelumnya kan aku suka sama dia, tapi aku nggak berani ngomong kan, masih malu gitu. Nah, tiba-tiba dia nanya kayak gitu, aku jawab ada kan, tapi aku nggak bilang langsung ke dia gitu. Akhirnya dia penasaran siapa yang aku suka itu, dia penasaran. Nah, akhirnya dia bilang, ya udah aku comblangin aja mau enggak, katanya gitu. Akhirnya dia minta nomor cewek yang aku suka. Mm-hmm. Buat dia comblangin ceritanya. Nah, aku bingung kan kalau dia minta nomor, nomor siapa yang aku kasih, sedangkan aku sukanya sama dia. Ujung-ujungnya ya udah aku memberanikan diri, ya udah aku kirim nomor dia sendiri.
0: Oh my god, so sweet banget.
3: Terus dia bingung kan pas aku ngirim nomor dia, dia bingung, loh kok nomor aku, kamu nggak salah kirim, katanya gitu kan. Enggak, kataku. Itu
0: benar
3: ini anak kenapa ya dah.
1: Tapi lucu banget tahu. Terus kak.
3: Jadi pas sudah aku kirim, dia kebingungan kan. Ini beneran ya kamu suka sama aku? Jadi kayak nggak percaya gitu. Ya udah, aku bilang ya beneran aku sukanya sama kamu. Dia kaget aja sih. Dan dia bilang ya udah, aku pikir-pikir dulu lah gitu kan. Ya udahlah, aku kasih kesempatan kan malam itu kan. Pas besoknya. Nah, ya udah aku enggak ada mikirin itu lagi kan. Aku ya udah terserah dia lah mikir berapa tahun kayak itu kan.
0: Ih, so sweetnya dia nunggunya bertahun-tahun loh. Ngeri banget.
3: Enggak, jadi aku enggak berharap banyak juga. Ya taunya nempak aja, kalau emang dia enggak nolak ya udah gitu.
0: Terus hubungan kamu jalan berapa lama tuh?
3: 2 tahun aja sih.
0: Lama.
2: Lumayan.
3: Iya, wow. Jadi pas besoknya pas sebelum jadian itu dia bilang, dia SMS aku kan, tiba-tiba SMS dia bilang gini, aku mau kerja dulu katanya kan.
1: Oke, ngabarin.
3: Ya udah, kamu kerja juga ya katanya kan. Mm-hmm. Semangat kerjanya. Terus di endingnya itu ada di bawah gitu. Dia nggak bilang kalau dia nerima aku, tapi di bawah tulisannya itu ada tulisan semangat juga ya buat cinta kita.
2: So cute banget, sumpah.
1: Kirimin chat gitu deh.
0: Semangat buat cinta kita.
3: Ya terus aku mikirkan, wah berarti ini orang nerima aku berarti nih. Ya udah, yes, jalanin aja udah.
0: Alhamdulillah, walaupun gak lama ya yuk.
1: Itu lama sih.
3: Iya, 2 tahun itu hampa dan berjalan sendiri sih. Oh, ya kebanyakan mikirin ego dia sih juga.
0: Semoga abis ini kamu ketemu sama yang sama-sama mikirin ego.
1: Enggak dong.
0: Bentar, puisinya mana yuk?
3: Oh iya, ada.
0: Oke, silakan Wahyu.
3: Hitung dari 1 sampai 100.
0: Oke.
1: 100.
0: 2 3 4 5
3: 6. Jangan betulan.
0: Oh, jangan betulan. Oke, 1 2 3.
3: Ada yang luruh di antara punggung kita. Ketika malam melipat jarak menjadi sepotong sepi. Aku tidak sedang mencatat detak jam, tapi menghitung beberapa kali namamu menyelinap di setiap napas yang mulai berat. Kita sepasang keras kepala yang menyerah pada ketukan di pintu yang sama. Tanganmu dingin, tapi entah mengapa setiap kali jemari itu menyentuh, seluruh runtuh di dadaku mendadak reda. Jangan tanyakan badai di luar, di sini di sudut kamar yang temaram, kita hanya 2 orang asing yang sepakat untuk saling menyelamatkan dari sunyi yang terlalu tajam. Menatapmu adalah cara paling sunyi untuk merayakan hidup, di mana seluruh luka menyerah dan waktu tak lagi punya kuasa. Itu aja.
0: Jujur, kenapa jujur? Jujur
1: terus. Bagus banget tahu. Aku jadi ingat film AADC.
0: Oh iya.
3: Wah, kenapa jadi AADC?
1: Kan banyak puisinya.
3: Oh begitu.
1: Itu doang sih.
2: Kayaknya ada filosofi apa di AADC gitu.
0: Aku udah
2: bakal bikin yuk di sana gitu.
0: Aku jadi nunggu gini. Ini si Rangga kenapa? Cinta kenapa? Ternyata gara-gara
3: Kenapa setiap dia ngomong selalu hening gitu?
1: Iya, kayak mikir ya orang sama omonganku.
0: Aneh soalnya. Betulnya thank you banget ya Wahyu puisinya.
2: Ya, thank you.
3: Ya, terima kasih juga.
0: Ditunggu gabungan-gabungan lagi lainnya ya. Lainnya lagi ya. Kan salah banget.
3: Terus buat Vera, terus Lutfi.
0: Lutfi.
3: Terus ada teman kalian yang satu itu.
0: Dia
1: sebut namaku.
0: BTW ini ada Rangga dan Anom juga.
1: Iya.
3: Oh, iya.
1: Dan seluruh warga Kota Samarinda.
0: Kalimantan Timur, Indonesia.
3: Kayaknya itu nggak perlu deh.
1: Nggak perlu.
3: Anom sama Rangga ya.
0: Rangga.
3: Iya, salam persahabatan semuanya.
0: Asik.
1: Salam persahabatan.
2: Sahabatan.
0: Sahabat untuk selamanya. Sahabat agar bahagia. Thank you, Wahyu.
3: Ya udah. Ada masalah.
1: Yaudah, kayak capek.
0: Waalaikumsalam. Nanti kita lanjut lagi ya. Di jam 10 ya. Oke.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
3: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: lucu banget ya tadi ya.
1: Betul.
0: Dia, kamu kayak Indonesia.
1: Tua.
0: Ih, maksudnya aku Indonesia,
1: Indonesia
0: tua
1: kan
0: sih.
1: Umurnya sudah tua, Kak.
0: Iya, benar.
2: Aku tuh enggak nyangka dari keluar dari kata-katanya itu ini tahu unexpected gitu. Kamu tua lah, ya, sudilah.
0: Benar, benar.
2: Tadi ya. Nyawa lah.
0: Iya. Kan dia digombalin tadi teman pro 2. Teman pro 2 tadi kan dia digombalin sama Wahyu. Dia kamu kayak Indonesia. Kenapa patut diperjuangkan? Baru dia bilang apa?
1: Menggugurkan banyak nyawa.
0: Menghilangkan banyak nyawa dong. Dia bilang kayak gitu.
1: Ah, iya kan? Ya sorry.
2: Enggak, maksudnya
1: ya harus latihan merespon hal-hal lucu.
2: Coba nanti
1: itu.
2: Dilatih cara merespon gombalan yang baik dan benar.
1: Betul. Aku harus kayak apa kayak ah, oh my god, lucu banget gitu ya.
0: Itu lebih ke fake sih. tapi ya tadi ya kalau ngomongin soal pasangan, menurut aku tuh kita harus saling support sih. Supaya pasangan kita tuh berkembang, kitanya juga berkembang. Ujung-ujungnya berat badannya naik kan kembang.
1: Itu bahagia, makanya dibilang kalau misalnya baru punya pasangan terus kayak berat badannya nambah itu berarti happy.
0: Kalau kurus siapa tahu dia diet, bukan dia tersisa.
1: Iya, kita enggak bisa ngejudge dari
2: diet sama-sama, sama-sama.
0: Kayak betul, aku betul. Dari dulu pengen diet dari 2012. Sampai sekarang malah naik 21 kilo, jadi udah disyukurin aja.
1: Berarti merasa diterima terus, gak ada yang ngejudge kakak. Mungkin cewek-cewek yang berusaha diet tuh kayak dibilangin pasangannya mungkin kali ya. Kenapa itu yang di ujung?
0: Maksudnya dibilangin pasangannya kenapa?
1: Mungkin kayak, kok kamu gendut banget sih?
0: Kok aku sering digituin cewek yang pengen diet sih?
1: Enggak kak, aku tuh sering digituin kakakku. Jadi kayak orang-orang bilang kayak aku belakangan ini bahagia banget deh. Enggak, aku sering di-judge, jadi aku rasa lumayan.
0: Emang ada yang sering ngejudge kamu?
1: Kakakku, jadi kakak kandung sendiri.
0: Oh, dia ngejudge kamu kayak gimana?
1: Wajar gak sih kalau adik kakak, kakaknya kurus banget, adiknya tuh gemuk. Terus dia ngerasa kayak badannya tuh paling ideal sih, adiknya tuh obesitas berat, kayak dia gitu kak.
2: Anda, tapi kalau konteksnya adik kakak,
0: bentar-bentar,
2: wajar apa enggak?
0: Kayaknya masa keluargaan lebay deh.
2: Apa aja
0: gendut, adikku kecil.
1: Oh iya, kakakku tuh yang cowok emang lebay kan, jadi wajar aja sih.
0: Nah, kayak kamu.
2: Adik kakak ngejudge kakak enggak?
0: Enggak.
2: Enggak kan? Iya.
0: Dia cuma bilang, tuh Mbak Pera tahu kalau misalkan gendut jadi enggak bisa pakai
2: sepatu. Kalau aku juga komentar, kakakku kan juga agak gemuk ya, jadi komentar aja.
0: Oh. Kalau dia kan pipinya doang yang gemuk.
1: Oh, imut. Mungkin kalau bisa dilihat ini.
0: Kenapa terus, Pi?
2: Maksudnya kalau misalkan adik kakak, maksudnya saling komentar itu wajar aja gak sih, Kak? Iya, kalau keluarga.
0: Bener.
1: Iya,
0: sebenarnya siapa aja berkomentar gak apa-apa sih.
2: Kalau yang ngejudge haters.
1: Kayaknya aku gak punya face, jadi hatersnya gak ada.
2: Tapi ngomong soal cinta mengekang-ngekang ini, Kak. Iya. Aku punya satu kisah yang memang kayak aku punya teman lagi.
1: Oke, ini
0: temanmu tuh ya.
1: Habis ini kakak kayak punya teman lagi deh kayaknya. Teman kakak dari.
2: Jadi aku udah punya cerita juga ke kakak Vega.
0: Yang mana?
2: Ada lah, pokoknya dia tuh lagi gini. Pacarnya ini jemput dia untuk urusan ke kampus. Mm-hmm. Terus dia si ceweknya pesan, nanti makannya bagangan ya. Okay. Makan siangnya gitu lah, selesai urusan kampus dan sebagainya. Tapi si cowoknya ini belum makan dari pagi. Dan si cowoknya ini ternyata urusannya tuh sampai sore. Otomatis kagena kelaparan, cowoknya ini makan duluan di warung.
1: Iya, masuk akal.
2: Iya, kagena udah enggak makan dari pagi, nah toko orang asam lambung lemes gitu kan.
0: Tapi kalau cewek-cewek toksik kayak enggak boleh, kamu harus makannya sama aku.
2: Betul, dia ngomongnya kayak gitu kan.
1: Oh my god.
2: Dia ngomongnya kayak
1: mungkin
2: gitu.
1: Mungkin bercanda kali.
0: Serius. Enggak,
2: dia serius. Dia sampai marah besar gitu. Kenapa sih kamu enggak mau nungguin aku gitu makan gitu. Akhirnya dia salah dan kayak menemani makan lagi gitu kan. Ku bilang
1: apa sih? Terus, aku tuh kaget loh sama orang-orang kayak gitu.
2: Terus kayak gini. Jadi segala macam hal gitu, makanan tuh diatur sama dia waktu makan gitu. Terus aku bilang ke si cowoknya, kamu masih pacaran gak berhak diatur-atur untuk jam makan. Apalagi itu kan kebutuhan primermu gitu loh, kebutuhan manusia gitu loh. Kalau sampai pacarmu ngatur jam makanmu, itu udah fatal banget gitu loh.
1: Tapi aku inget, aku pernah digituin sama pacarku dulu. Jadi dia tuh punya aplikasi yang nulis kalori makanan. Nah, setiap dimakan dia tuh catat kalorinya berapa, tuh ada keterangannya gitu. Terus dia nyuruh aku download supaya aku tuh berat badannya ideal.
2: Iya.
0: Hah, emang kamu gendut, Di?
1: Ih, bagi dia aku tuh gendut, Kak. Bagi dia.
2: Tapi pas kamu ukur, enggak.
1: Tapi bagi aku kayaknya gendut juga deh. Bukan, enggak ideal aja pokoknya, enggak ideal. Terus dia tuh marah gara-gara aku tuh enggak konsisten buat nyatet.
2: Oh.
1: Sedangkan kita tuh kalau malam tuh harus setoran kayak aku hari ini makannya berapa kalori, terus tadi kayaknya aku perlu nambah berapa kalori lagi deh buat berat badanku supaya ideal. Nah, aku tuh nggak pernah lakuin itu, terus dia marah deh karena aku nggak, katanya aku nggak konsisten, nggak istiqomah.
0: aku sama istiqomah.
2: Aku nggak istiqomah nih mencatat kalorigiku.
1: Iya, aku hapus aplikasi terus dia marah deh. Baru aku didiemin.
0: Kak, enggak sih, kalau menurut aku tuh apapun itu tuh kan maksudnya, menurut aku tuh dia tuh badannya ideal. Aku nggak paham idealnya dia, mungkin kayak idol Korea kali ya.
2: Nggak gemuk.
0: Iya. Terus juga nggak gemuk juga nggak.
1: Tapi mungkin untuk seragam SMA tuh kayak mulai ketat gitu kan kak. Kan kita udah dari kelas 10, 11, 12. Nah itu tuh udah mulai kayak kelihatan gitu. Terus dia ngerasa kayak, ih kamu beda dari yang dulu. Kamu harus diet, kamu gendutan. Ih astaga.
0: Apa sih, lebay banget.
1: Iya.
0: Kamu juga lebay.
1: Kayaknya
0: karena aku alhamdulillah nggak pernah digituin.
1: Bagus sih berarti.
0: Ya makanya
1: lingkungannya sih.
0: Karena menurut aku toksik banget sih yang kayak gitu.
1: Aku malah kaget dengan lingkungan positif ini.
0: Kalau aku lebih ke gini sih, misalkan badannya berisi lagi nih. Badannya berisi nih. Oh ya udah gitu. Tapi kayak coba kurusin badanmu gitu-gitu aja. Kayak aku ke suamiku deh, gara-gara kan emang suamiku tuh suka minum sama makan yang manis-manis. Pasti selalu komelin kayak yang coba udah-udah nak kurangin yang manis-manisnya kayak gitu.
1: Iya, mengingatkannya untuk sehat kan, buat untuk bukan untuk merubah penampilan. Bener. Karena gak enak dilihat itu enggak banget.
0: Itu kayak kamu ngapain sih pacaran kalau misalkan kayak begitu? Terlalu ngekang, lebay banget.
2: Iya, iya kan. Apalagi kalau misalkan udah ngatur jam makanmu, kehidupanmu, kayak jam tidurmu, siapa kamu gitu, kamu
0: tahu gak?
2: Bukan ikatan kayak sah enggak gitu, iya. Masih pacaran.
0: Ada temanku yang dia sama pacarnya harus live report di mana aja 24 jam. Dan itu video call live reportnya.
1: Oh my god.
0: Iya, kayak misalkan dia lagi jalan sama keluarganya live report
2: bareng
0: sama.
2: Dia mau bangun media atau gimana
0: lagi enggak tahu. Itu tuh aku sampai kayak kamu seriusan gitu. Iya. Bahkan kayak kemarin nih kan aku ceritaan gara-garanya suamiku tuh kok enggak bisa dihubungin nih, ternyata dia ketiduran. Terus temanku bilang gini, "Ih, kayak aku dong fair. Aku sama pacarku tuh ini Sherlock yang 24 jam itu loh, yang apa sih, yang
1: live location,
0: Oh my god. Aku bilang kayak enggak ada private,
1: seenggak dipercaya itu dia.
0: Iya, aku enggak mau itu udah freak banget sih kalau misalkan sampai kamu bikin live report, live location.
1: Itu bukan cinta sih, itu enggak percaya dia sama pacarnya itu ngapain
2: aku
1: aja.
2: Aku percaya sih.
1: Itu bahaya tahu, dia ketergantungan loh nanti. Secara gak langsung walaupun ceweknya mungkin gak suka, nanti kalau ketika dia gak digituin lagi dia nyariin tau.
0: Ini ceweknya gitu ke cowoknya.
1: Oh my god, cowoknya mau. Tumben.
0: Gak tahu ya, kadang tuh ya tunggu waktunya aja, bom waktunya cowoknya nyadar ini. Tapi yang freak lagi tuh pacarnya temanku.
1: Kenapa?
0: Dia cemburu sama temanku dan dia marah sampai gak negur temanku sampai berapa lama gitu gak ditegur pacarnya.
2: Maksudnya cemburu temennya apa gimana?
0: Cemburu sama cowok.
1: Hah?
0: Iya, ada live Maroon 5. Maroon 5.
2: Hah?
0: Temen kok ngefans artis? Dia cemburu. Hah? Kayak kamu ngefans sama BTS gitu loh, dia cemburu. Dia gak suka.
2: Maksudnya itu kan jauh ya?
1: Iya, gak bakal digapai juga, gak bakal nikah.
0: Temenku juga gitu, yang cewek ada. Kayak cowoknya ini suka sama Isyana gitu. Terus dia cemburu, dia marah. Dia sampai ngamuk gitu kali.
1: Itu enggak sehat sih.
2: Sama
1: ada sesuatu di dia.
0: Terus temanku tuh kayak ih Allah tuh ih alay caper sih. Dia langsung gini tiba-tiba liatin aku kayak gini. Enggak suka, jangan dibicarain kayak gitu. Enggak mau katanya. Oh, enggak suka. Jijik banget.
1: Itu beneran orang.
0: Serius teman kuliahku.
1: Itu kayaknya ada yang kurang dari dia. Dia enggak punya apa keamanan, secure, dia nggak rasa ada rasa secure dirinya sampai
0: sama artis tuh. Kayak menurutku ya ada aja sih memang fans yang ujung-ujungnya nikah sama artis gitu idolanya, tapi kayaknya agak gimana gitu. Kayak temanku yang satu itu kayak dia marah sampai
1: mungkin dia ngeliatnya tuh orang kalau ngefans tuh fanatik banget, terus kayak bener-bener memberikan separuh hatinya buat artis ini, terus dia trauma, terus dia ngerasa kayak
2: padahal enggak gitu loh, ya udah
1: ngapain sih,
2: iya
1: hiburan
2: lagi lagunya
0: bener kan kayak ya udah suka ya normal wajar. Aku aja suka sama Barcelona waktu tuh suamiku nggak pernah marah.
1: Iya
0: wajar. Malah tau nggak yang suka ngomel berisik, ada temenku namanya Aceh.
1: Kenapa tadi ya,
0: nanti itu dia ngolok-ngolok kayak berisik banget katanya, itu terus katanya, aduh toksik. Maksudnya dia katanya aku toksik.
2: Gini ya,
0: aku ngefans sama artis, aku dengerin lagu, aku dengerin lagunya. Terus kayak tiba-tiba eh tau gak ternyata Barsena begini loh, Barsena begitu loh gitu kan.
3: Ya, bagus.
0: Terus kayak aku tuh ada posting video Barsena di story IG-ku.
2: Yeah.
0: Normal gak sih?
2: Normal.
0: Iya kan? Iya kan? Aku dibilangin toxic dan dia sekarang kena karma.
1: Kenapa?
0: Dia tuh sekarang tuh kayak suka pamerin pacarnya, voice note pacarnya, pacarnya di mana?
1: Itu toxic.
0: Thank you guys. Ini orangnya ada di sini yang ngomong itu.

15 detik berharga.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Gak nyangka ya hidup itu begitu indah.
1: Iya. Kenapa ya kita diam ya?
0: Jadi
2: kalau misalkan temanku udah ngeliat secara visual gitu, kabarin ya. Jadi Kak Vega ini baru nyobain kacamata dan gimana Kak?
1: Lagi terkesima sama.
2: Yes.
1: Oke, okay, tolong
2: kenapa kayak gitu?
1: Kacamata tolong hubungin. Oh my god.
2: Hey, hey.
0: Enggak, mohon maaf ya. Ini kan lagi siaran.
2: Yeah.
0: Oh, lagi siaran tuh dilihatin konten-konten Instagram tuh gimana ceritanya? Memang Rangga Wisnu Pratama.
1: Aku udah pernah lihat ini.
0: Kita lagi siaran.
2: Oh iya, iya lupa.
1: Tolong, tadi apa yang terjadi?
2: Oh enggak, tadi ya, tadi bahas KKN.
1: Jadi bagi orang yang punya pasangan, KKN itu adalah
0: bagi orang yang punya pasangan,
1: bagi orang yang punya pasangan, KKN itu kayak musuh berat banget untuk hubungan mereka. Nah, karena aku gak punya pasangan ya, saat ini aku langsung kayak iya sih musuh, tapi itu kayak santai aja gak sih? Orang mau KKN juga mau ngapain?
0: Karena memang banyak kok yang kejadian pas KKN ujung-ujungnya putus.
1: Tapi itu kembali ke orangnya kan?
0: Iya.
2: Ini tuh kalian cinglok di KKN apa gimana?
0: Bukan, orang yang KKN ternyata malah putus.
1: Iya, kita punya pasangan nih Kak.
2: Oh.
1: KKN cinglok sama cewek lain di KKN-nya dia.
2: Oh, kita udah punya pacar gitu. Terus tiba-tiba
1: kenapa?
2: Aku jadi takut cinglok aja maksudnya di KKN.
1: Oh, Kakak belum KKN?
2: Belum aku.
1: Ah, enggak usah bohong gitu deh.
0: Mungkin lambat masuk kuliahnya, dia gap year.
2: Aku gap
0: year. Gap year 2 tahun ya?
2: Nah, kalau misalkan
0: 5 tahun deh gitu.
2: Enggak, oh 2 tahun. Jangan berlebihan. Nah, aku mau nanya aja nih,
0: jangan berlebihan.
1: Galak banget kayaknya hari ini.
2: Aku kan mau ini.
0: Iya,
2: galak. Oh, aku mau KKN nih.
1: Oh, iya.
2: Nah, aku mau minta ini tips dong kalau misalkan ini kan kita enggak tahu ya situasi di lapangan gimana. Tiba-tiba ada satu hal, dua hal yang istilahnya ada nih yang cinlok-cinlok gitu, itu tuh hal yang wajar banget atau misalkan kita ya udah cuek aja nggak peduli gitu.
0: Wajar sih
1: kan ketemu terus ya, interaksinya tuh intens. Nah itu tuh bisa jadi tumbuh butir pikiran cinta.
2: Nah, cara ngadepinnya karena kita nggak mau gitu.
1: Asikin aja nggak sih?
0: Ya udah asikin aja. Lo namanya orang jatuh cinta tuh jatuh cinta aja kali.
1: Iya. Enggak, maksudnya kalau misalnya ternyata dia punya pacar, asikin aja sebagai teman. Aku juga kakaknya tahu ini.
2: Asikinnya gimana?
1: Asikinnya kayak anggap aja apa? Jangan mencoba untuk interaksi sama satu orang secara intens aja, tapi ke semuanya. Jadi kesannya kamu tuh friendly, bukan lagi dideketin atau ngedeketin.
2: Makasih tipsnya.
0: Oh iya, lagian emang kamu bisa segampang itu jatuh cinta, Pi?
2: Enggak sih.
1: Tapi kayaknya kok bisa deh, soalnya di KKN tuh bakal dibantuin setiap hari ngelihat dia. Kayak menurutku interaksi tuh hal yang paling cepat menumbuhkan cinta.
2: Dari interaksi yang sekecil apapun aja itu bisa jadi potensi kan,
1: iya, menumbuhkan
2: cinta itu.
1: Tapi gitu. Kembali ke diri kita, kalau misalnya dia udah punya pasangan ya kita jangan anggap serius.
2: Iya,
1: dan berperilaku lah sama seperti ke semua orang.
2: Oke.
1: Aku juga baru KKN, aku sebenarnya gak tahu. Siapa tahu aku jadi pelaku kali korban.
0: Tapi kalau aku sendiri ya, kalau KKN ya bisa aja. Karena kan kita keseringan bareng. Tinggalnya kan satu rumah ya. Satu rumah bareng, masak lah, terus sering intens, sering ketemu. Ya karena menurut aku tuh rasa suka itu tuh karena terbiasa bareng. Makanya kan kalau ngomongin orang tuh hubungan tuh ya gimana ya. Kamu ini, tapi kamu tuh banyak kayak apa sih? Kayak care-nya sama aku, perhatian sama aku. Otomatis dari situ bakal nimbulin perasaan.
2: Padahal kalau dihitung-hitung kayak sama pedulinya itu ya cuman kayak
0: tapi
2: batas aja nak. Kalau
0: nggak usah takut, ya asal itu bukan pacarnya orang aja.
1: Iya.
0: Sesimpel itu. Jangan
2: ya sih, betul.
0: Jangan, karena menurut aku tuh kayak jangan mau ngerusak hubungan orang. Yeah. Kalau kamu nggak mau nanti itu karmanya jadi ke kamu. Karena menurut aku tuh kamu akan menuai apa yang kamu tuai. Betul, jadi kalau misalkan kamu nih ternyata cinloknya sama yang punya pacar, ya udah nanti pacarmu bakal direbut dengan cara seperti itu lagi. Juga.
2: Tapi kalau kita nggak tahu kalau dia punya pacar,
0: ya udah itu
1: makanya
0: bukan kesalahan kamu.
1: Kadang tuh ada kelompok yang ngobrolin kayak kamu punya pacar nggak, kamu punya pacar nggak. Kalau gitu kita batasin. Tapi menurutku terlalu ini sih, terlalu ngebawa orang lain di dalam rules hubungan mereka.
2: Iya, takutnya kayak orang nggak mau. Maksudnya nggak
1: jadi ngebatasi aja, diri iya, kan interaksi jadi kayak
2: agak sulit gitu.
1: Betul.
2: Tapi tadi mau ngomong soal KKN apalagi
0: apa ya? tapi tadi ya masalahnya tuh kita tuh nggak bisa nahan tahu cewek-cewek yang suka flirty gitu.
1: apalagi cewek yang bawaannya ceria terus tuh bikin seneng.
0: Terus karena tau gak sih cewek-cewek yang terlalu ceria dan terlalu baik semua-semua itu tuh kayak mereka bodo amat
1: sama apa dampak dari perilaku dia itu.
0: Iya, gak apa-apa. Ada loh tipe cewek yang suka emang ngebawa cowok tuh
1: baper
0: sama dia, dia tapi dia cuma mainin doang. Ngerasa kayak aduh banyak nih yang suka sama aku gitu.
2: Oh, dari ceweknya itu kak?
1: Iya.
2: Oh, aku sih belum pernah ketemu ya, jujur.
0: Ada kok banyak cewek-cewek yang kayak gitu, yang jadi kayak oh bodo amat pacarnya orang atau apa ya udah.
2: Apa temanku ya, soalnya nggak masanya ini kayak kok nih kak. Nah, aku mau ini di luar topik ya. Di tahun 2026 dari awal sampai sekarang wajar nggak sih kayak punya HTS tuh 6?
1: Banyak banget. Itu lagi seleksi apa dah? Itu ujungnya apa? Dapat pencapaian apa?
2: Gak ada pencapaian apa-apa kayak.
0: Kok ada orang HTS-an? Kok ada HTS-an?
1: Dia dapat
2: kayak sebulan sekali gitu dari Januari
0: sampai Juni. Tapi BTW tadi ada yang cerita dia HTS-an 7 tahun.
1: 7 tahun lama banget.
2: Ada yang kalau aku yang paling kudengar yang terakhir kudengar itu 2 tahun tuh udah paling lama banget.
0: Ini 7 tahun tadi tiba-tiba sekarang HTS-annya tuh enggak tahu kemana.
1: Ih, merugikan tau HTS itu.
2: Buang-buang waktu sih.
1: Bener. Aku tuh lebih butuh hubungan tuh yang jelas. Iya jelas aja gitu. Kayak aku nggak bingung setiap hari. Walaupun emang HTS seru dijalani, kayak jadinya lebih ringan karena nggak ada bobot ini kan. Betul. Hubungan kan. Tapi ujungnya mau ngapain?
2: Itu hubungan yang terambang.
0: Tapi aku juga emang heran orang-orang yang HTS-an tuh kenapa sih kamu HTS-an? Fungsinya tuh juga buat apa?
2: Iya, tujuannya apa ya?
0: Saya pernah kan aku dengan HTS-an 3 tahun atau 4 tahun udah HTS-an. So aku bilang kayak ih, enggak pintar kamu, aku bilang.
2: Mengisi kekosongan, betul-betul.
0: Iya, ngisi kosongan, tapi kok 3 tahun tuh nih 7 tahun tadi tuh cerita 7 tahun HTS-an tuh kosong
2: gitu. Iya.
1: Mungkin perlu teman cerita. Dan HTS itu tuh memenuhin apa kekosongan dia kayak.
2: Apakah orang menganggap kalau HTS-an misalnya dia milih HTS-an karena di saat misal udah kayak enggak ada ya udah gitu aja kayak enggak ada sakit hati atau gimana apa gitu tujuannya itu
1: lebih santai.
2: Lebih santai gitu loh. Daripada pacaran kan deep banget ya.
0: Tapi ada gabungan katanya Aya Geraldine. Bukan Anya ya. Katanya 7 tahun HTS-an kayaknya kolahin anak SD.
1: Itu kalau KPR dapat rumah.
2: Anak SD 6 tahun.
0: Anak SD lulus masuk SMP.
1: Iya. Itu kalau nyicil dapat rumah.
2: Iya betul.
0: Iya lagi. Kurang 3 tahun KPR kelar. Ya udah teman Pro 2 kita ajakin kamu gabungan barengan Lutfi, Vera dan juga Rodia. Ya kan Rodia?
1: Angel.
0: Oh Angel. Angel, Devil and

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Makan apa ya?
3: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
2: Hah?
3: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: tapi jujur tahu malam itu aku ngerasa kayak ngantuk banget.
1: Kemarin malam kakak bilang gitu juga.
0: Oh iya ya. Tapi ini kelihatan ngantuknya nggak sih aku?
1: Enggak, karena mungkin ada teman kakak kali ya. Minggu lalu kakak tuh benar-benar kayak aku capek banget.
2: Tapi kakak tidur kan? Maksudnya enggak ada. Istirahat.
0: Enggak ada.
2: Tidur enggak cukup enggak ada.
0: Enggak.
1: Oh, memang.
0: Aku malah
2: pengagoh sih.
0: Suamiku ngerjain aku. Jadi dia bilang dia mau ngecat sendiri ujung-ujungnya aku.
1: Ngecat rumah.
0: Ngecat ya rumah kamar.
2: Itu yang bikin ngantuk dan capek.
0: Iya, jadi kayak dia bilang kayak aku mau ngecat deh, dikeluarin semua barang kasur. Ya ujungnya aku disuruh ikut ngecat juga dan aku nyuciin ini.
2: Catnya.
0: Bukan aku nyuciin. Nyuciin korden.
1: Oh yang kena.
0: Bukan.
1: Oh yang
0: kordennya emang mau diganti aja.
1: Bersihin.
2: Ada ajang apa? Maksudnya ada hal apa ya, gitu? Maksudnya
0: membuka. Gak ada.
1: Ada apa?
2: Emang biasa orang ngecat gue mah lebaran.
0: Enggak. Ada acara nikah. Karena udah telanjur dibeli aja jadi saya nggak dipakai.
1: Oh. Itu udah lagi gabut aja.
0: Bener gabut.
1: Gabutnya ngapain ngejat?
0: Iya. Cat rumah. Duh gabut banget deh, ngapain bersihkan benerin genteng
2: gabut.
0: Atau kita ganti keramik.
2: Gabutnya renovasi.
0: Iya, gabutnya renovasi. Ada banget yang kayak gitu, ada banget. Tapi tadi kalau teman Pro2 kalau kita misalkan lagi ngomongin tentang apa sih, hubungan yang sehat. Karena ya memang hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling ngebangun.
1: Betul. Sama hubungan yang ada batasnya.
0: Benar.
1: Apalagi yang apa statusnya tuh masih pacaran. Karena apa ya, jangan ngerasa kalau misalnya kita berikan segalanya dia akan memberikan segalanya juga.
0: Iya, ini untuk perempuan-perempuan apalagi ya. Sebenarnya gak untuk perempuan doang. Maaf ya Tom Pro2, bukan artinya kita mau ngomongin hal yang kok ngomongin kayak gitu.
1: Agak
0: sih
1: agak sus gitu, enggak.
0: Bukan, tapi ini adalah menurut aku ya hampir 85% orang yang aku kenal perempuan kalau pacaran sama cowok semuanya itu diberikan teman Pro2 dan itu adalah hal yang tidak baik. Semuanya mau uang segala macam apapun itu tuh diberikan gitu loh ke cowok itu. Ya belum tentu si cowok itu jadi jodoh kamu.
1: Betul, apalagi kalau sudah melewati batas-batas yang enggak seharusnya ya.
0: Aku tuh kemarin habis nonton konten ini loh, konten orang-orang yang kena apa sih namanya, kayak tahu enggak sih virus HPV? Tahu kan?
1: Iya,
0: tahu. Nah, itu jadi karena anak-anak zaman sekarang itu maksudnya gini, banyak orang yang pacaran tapi kelewat batas teman Pro2. Nah. Pacarnya gonta-ganti dan lain hal, ujung-ujungnya seperti itu. Kamu enggak mau dong, maksudnya kayak masa mudamu tuh enggak puas kamu rasainnya.
2: Betul.
0: Itu makanya tadi waktu dia bilang, "Iya, pacaran jadi cewek tapi jangan begini." Itu memang benar. Ya udah, pacaran yang sehat, yang pacaran itu kan kalau menurut aku tuh pacar tuh ya teman dekat cowok yang lebih dekat daripada teman yang lain aja.
1: Iya, enggak untuk kayak
0: bukan layak kayak suami istri
1: gitu. Karena banyak banget ya kayak orang pacaran dia tuh udah ngerasa dia tuh kebutuhannya perlu dipenuhi seperti layaknya suami istri gitu. Dan itu tuh
0: apalagi pacaran tapi salim, ih lebay banget.
1: Ih, aku aku mau bilang iya lebay.
2: Panggil mami daddy.
1: Lebay bener.
0: Jujur salim tuh
2: panggil kayak ih kayak pasangan.
1: Kecuali mungkin salimnya gitu, kayak punya tos-tosan yang lucu.
0: Iya.
1: Kayak ini
0: tapi kalau salim tuh kayak emang suami kamu salim.
1: Kayak ke guru ngaji.
0: Iya. Kayak ngapain sih salim sama pacar gitu loh. Ya udah biasa-biasa aja.
2: Betul.
0: Kayak teman dekat gitu. Karena di zaman yang makin menyeramkan seperti ini teman Pro2 kayaknya mending no deh.
1: Iya, apalagi sekarang tuh aku lihat ya caranya tuh halus banget. Mungkin kamu gak bakal ngerasa kalau misalnya ini niat jahat nih. Kayak awal-awal mungkin terasa kayak ini cinta ya. Oh ini cinta yang aku inginkan. Oh ini cinta yang aku lihat di film-film. Oh ini cinta yang ternyata cinta tuh seperti ini. Ternyata itu ada niat busuk di dalamnya.
2: Iya, di balik itu
1: merugikanmu. Karena aku tuh pernah dengar cerita kayak aku di akun dokter gitu deh. Aku lupa ceritanya tuh gini. Jadi dia tuh punya pasangan mau menikah, kan ada tes gitu kan kak, untuk melihat kesterilan mereka berdua. Nah ternyata pasangan laki-lakinya ini tuh gak steril kebetulan. Karena dia ternyata masa lalunya tuh ya seperti itulah, gonta-ganti pasangan. Jadi mereka nih bingung, si cewek ini udah cinta tapi ternyata gak bisa lanjut karena laki-lakinya udah sakit seperti itu. Itu rugi banget kan.
0: Benar, rugi. Kita gak bisa ke jadi mungkin buat kamu yang sekarang juga udah terlanjur masuk ke dunia yang seperti itu, udah deh di stop, jangan dikurangin tapi di stop.
2: Di stop.
1: Iya.
2: Karena gini, kalau misalkan dalam satu hubungan ya, kalau udah kalian pacaran ya udah kejujuran itu penting. Kalau misalkan kalian pacaran tiba-tiba dibilang itu kalian malah melakukan hal-hal seperti itu kan kak, itu kan bakal kasihan pasangan kalian. Apalagi kalau misalkan hubungannya udah sah gitu, itu kan bisa ke anak dan lain sebagainya, itu kan susah gitu loh kak.
0: Bener banget.
2: Tapi ya menurutku ya zaman sekarang ini gila banget sih kak. Kalau itu melakukan hal
0: yang di luar nalar.
2: Iya, di luar nalar.
0: Ya mungkin dulu ada yang kayak gitu, cuma sekarang lebih terang-terangan
1: lebih,
0: aja sih.
1: Iya, lebih
0: bahkan,
1: banyak.
0: Mudahan ya ada orang-orang yang memang berwenang sesuai dengan ini ya porsinya.
2: Iya.
0: Jadi tuh kemarin anak-anak tuh, anak SMA cerita sama aku, teman pro 2. Mereka ini kan umurnya tuh kayak umur-umur 14-15 tahun. Masa staycation sama pacarnya teman pro 2? Iya, anak SMA dan mereka bangga dan mereka nyebarin info itu. Itu kan udah gak sehat itu ya.
2: Betul.
0: Bukannya kayak gini, ah Indonesia ketimuran banget. Memang bagus dong ketimuran, berarti kita ngejaga.
2: Masih tapi ada sopan juga, santun.
0: Kamu tuh apa ya, gak ngehargai diri kamu sendiri semurah itu kak kamu.
1: Iya lagi segampang itukah dirimu yang harusnya kalau orang menikah aja melewati banyak proses kan.
2: Iya.
1: Nah ini tuh orang tuanya tahu nggak ya kayak gitu tuh?
0: Nggak tahu lah.
2: Nggak tahu pasti.
0: Kalau tahu dimarahin lagi lah itu mah.
2: Tapi zaman sekarang itu udah nggak ada malunya sih untuk mengumbar hal-hal itu di media sosial.
1: Jujur kalau dengar gitu tuh langsung kasihin orang tuanya sih. Nggak kebayang gimana orang tuanya dulu ngebesarin dia, betapa lucunya dia pas baru lahir di bangga.
0: Iya benar, aku juga gitu dia.
1: Pas besar kok, ya Allah, bikin orang tuanya
0: cry. Tapi zaman sekarang itu ya orang-orang yang berbuat.
1: Ini tuh kita topiknya tuh serius banget, tapi di sini ada orangnya.
0: Kamu tahu nggak? Next ya, kalau pas kita siaran malam lagi ada dia mau keluak ban gitu.
1: Walaupun nggak bersuara, boleh sembunyi di rumah
0: dia nggak bersuara, tapi dia ganggu. Ya jadi kayak apa ya, Tom Pro 2, jangan menghalalkan segala cara demi untuk menyenangkan, apalagi menyenangkanmu, tapi apalagi sampai kayak merugikan banyak orang. Teman pro 2 gitu pokoknya. Karena ngeri banget anak zaman sekarang.
1: Semoga yang denger ini cepet sadar sih kalau misalnya melihat kayaknya hubunganku bakal ngarah ke hal-hal negatif gitu, kayaknya udahin aja deh. Karena itu tuh enggak bisa dilihat dari apa ya? Pasanganmu kriminal kan enggak? Itu itu terjadi sama semua orang karena apa ya? Itu tuh apa ya? Kayak enggak terduga gitu. Siapa tuh kalau Lutfi kan.
2: Kok Allah aku ya?
1: Misalnya
2: orang yang jangan hanya kesenangan sesaat aja bisa menghancurkan masa depanmu gitu aja.
0: Bener, tercoreng.
2: Betul. Enggak
0: gini deh, kalau udah tercoreng itu masalahnya bukan cuma namamu doang yang tercoreng, bisa sekeluargaan.
2: Iya,
0: sekeluarga
2: sekitarmu gitu.
0: Bener, orang yang misalnya suka gak habis pikir. Dan tadi hal-hal yang kayak gitu tuh dinormalisasi.
2: Nah kayak
1: iya lagi.
0: Dan orang anak-anak itu kan pasti gini loh, dia tuh bakalan mencari tahu, dia tuh akan mencari pembenaran. Mana sih yang sama kayak aku?
1: Dia cari pendukung yang sama.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya lihat geng-geng yang kok ini gengnya isinya begini, itu karena mereka langsung terdukung.
0: Benar. Sama.
2: Kagak ada yang support gitu ya kak.
0: Makanya sekarang tuh udah temenan sama yang orang yang waras-waras aja lah ya. Enggak iya kan?
1: Iya.
0: Karena pertemanan itu bisa membawa kita.
1: Betul.
0: Loh gini deh, kamu yang aslinya gak pernah aneh-aneh bisa jadi aneh-aneh loh gara-gara kamu temenan sama yang aneh-aneh juga.
1: Iya,
2: ada temanku yang terpengaruh banget yang awalnya dia, kalau mau maaf ya, dia tuh kayak baik-baik gitu loh anaknya ini. Tapi terpengaruh soal kayak dia semua kayak langsung ketagihan gitu, jadi
1: terbawa
2: arus itu jadi
0: yes, bener. Kayak misalkan yang sebelumnya nggak pernah ngerokok tiba-tiba ngeliat temennya ngerokok, ngevap,
1: ikut-ikutan.
0: Karena kayak ngerasanya keren banget nih ngevap nih.
2: Iya kagaknya merasa kagak itu kak alasannya. Iya.
1: Mungkin karena teman-teman yang berada di jalan bener nih kelihatan kayak katro gitu kali ya, ketinggalan zaman.
0: Iya.
1: Jadi ngerasa kayak ini ada geng yang lebih asik, seru, chill abis.
0: Karena ngerasanya kayak mungkin ya, kalau perempuan apalagi ya menurutku ya, zaman sekarang itu tuh, kalau zaman dulu aku tuh jarang loh. Maksudnya ada perempuan yang rokok, tapi gak seterang-terangan sekarang. Kayak kemarin aku tuh ke undangan, tiba-tiba kayak di depan mobilku tuh ada mbak-mbak yang kayak kayak gitu sampai kata suamiku, iya apaan
1: apa
0: sih,
1: ya, norak banget. Bukan kita kurang open-minded.
0: Oh itu kalau menormalisasi
1: hal-hal
0: apalagi yang perempuan itu bukan nggak open minded.
1: Iya, aku tuh
0: kalau orang yang nganggap kita itu kita nggak open minded, kamu yang salah jalan. Gitu loh, kadang sebel banget deh.
1: Perempuan tuh bakal melahirkan, ada rahim, ada tubuh.
0: Iya. Sebenarnya tuh nggak cuma perempuan sih, cowok juga ya. Memproduksi. Bahkan aku aja, adekku ya, babeku tuh kan perokok.
1: Okay.
0: Jadi supaya babeku tuh nggak ngerokok, setiap babeku beli rokok dibuang ke parit sama adekku. Dibuang ke tempat sampah, bukan ke parit, ke tempat sampah. Karena dia gak mau banget kalau babi ini sakit gitu.
1: Itu sayang.
0: Iya, jadi yaudah babi kayak, rokok babi mana? Udah dibuang sama adik. Aku bilang kayak gitu. Gitulah teman produa ya. Jadi kayak ya udahlah, yang enak-enak aja, yang sehat-sehat aja, pacarannya, bertemannya, belajar untuk apa ya?
1: Memilah-milih lah, jangan pilih yang mungkin saat ini seru, saat ini teman-temanmu ngikutnya apa ya, pergaulannya seperti itu, tapi coba lihat dampaknya di masa yang akan datang, kira-kira sejauh apa kamu akan rugi.
0: Benar.
2: Dan juga kejujuran itu penting bagi pasangan. Kalau misalkan kamu gak jujur dari awal, udah jalan setahun, dua tahun, tiba-tiba di tengah ada permasalahan, wah udah buyar, sakit hati.
0: Bener, gitu. Kalau udah kayak gitu kan susah ya mau.
2: Susah banget.
0: Dilanjutin hubungannya sama perdua.
2: Udah terlanjur sayang.
0: Iya bener, tapi kalau udah kayak gitu kan susah ya, kita gak bisa apa-apa lagi. Udah, intinya kayak gitu teman perdua, dijaga hubungannya dengan pasangan, dengan teman, dengan keluarga apalagi. Karena kalau misalkan kadang ya kalau kita berbuat yang seperti itu tuh merembet gitu loh guys.
1: Kemana aja?
0: Kalau misalnya kayak gini deh, lagi nggak seneng sama teman, terus merembetnya kemana-mana tuh? Ke hubungan pasangan, orang tua, apalagi keluarga.
1: Apalagi kalau misalnya mahasiswa gini ya, mereka punya hubungan percintaan yang mungkin agak berbahaya, ngarahnya sudah di luar jalur seharusnya orang pacaran. Itu tuh ngaruh ke kuliahnya, akhirnya masa depannya ancur, nggak tertata ya awalnya. Direncanakan orang tuanya, kamu kuliah, nanti lulus, nanti kerja, akhirnya batal. Yeah. Itu sayang banget sih.
0: Ini jujur ya, aku tuh punya teman yang dia tuh nggak pernah pacaran.
1: Oke.
0: Okay. Dia tuh dan dia tapi dia orangnya baik jujur. Dia gak pernah pacaran, akhirnya dia kuliah di Jawa. Dia ketemu lah sama cowok yang terlalu banyak memberikan dia mimpi, yang kayak kita bakal begini, begini, begini, begini. Okay. Ujung-ujungnya tuh temanku tuh memberi segalanya sama nih cowok, sampai memberi uang juga. Oh my God. Dan kamu tau gak, setahun itu temanku habis uang berapa? 60 juta.
2: Hah? Ya ampun, tuh banyak banget.
0: Dan sampai sekarang teman aku tuh udah gak mau pacaran lagi, dia trauma sama cowok.
1: Trauma itu berat banget sih.
0: Iya.
1: Sebanyak itu?
0: Iya.
1: Berarti
0: kamu tahu cewek? Cewek tuh kalau udah suka sama cinta orang tuh, menurut aku kayak jadi enggak apa ya? Jadi enggak waras menurut aku sih.
1: Sediusahakan itu sih.
0: Temanku yang satunya lagi mah lebih parah. Dan ini tuh aku tuh kejadian ketemu sama nih orang yang udah nyakitin teman aku. Jadi tuh dia tuh sampai pakai kayak dia tuh nipu teman aku sampai 20-an juta gitu deh. Sama pacaran gitu.
1: Itu kan.
2: Ih, ya Allah.
1: Rugi itu. Segalanya, materi juga ikut rugi.
0: Benar.
1: Kalau misalnya ikut-ikut aja. Sebenarnya kalau misalnya di apa ya? Disuruh milih pacar itu apa ya? Dibilang ya, pacar itu enggak buruk, tapi kalau misalnya kamu enggak bisa ngontrol dirimu sendiri, kayak masih belum bisa apa ya namanya? Membedakan mana baik buruk.
2: Belum dewasa.
1: Iya, enggak dewasa, enggak ada rasa apa ya, secure di dalam dirinya, masih kayak ngerasa butuh validasi terus dengan cinta dan lain-lain, itu bahaya banget. Apalagi kayak kok di bawah umur kan?
0: Benar.
1: Yang kayak SMP tadi.
0: Benar. Ya gitulah teman pro 2 ya. 3 menit lagi mau jam 11, guys. Ternyata perbincangan kita sangatlah seru ya, makin ke belakang ya.
1: Serius banget ya.
0: Intinya banyak diingat-ingat lah ya teman pro 2. Ya udah kalau gitu waktunya aku Veranino.
1: Aku Hayat Radia.
0: Dan juga ada Lutfi.
2: Halo, halo Adil. Pamit. Aku mau pamit tapi kakak udah mention duluan gitu.
0: Iya, ya udah kalau gitu kita pamit ya. Bye.

0: Metro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
2: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
3: Kenapa semua harus terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
4: Mak, mati lampu kah?
3: Oh my God, galau aja gak direstuin.
5: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati,

RRI Samarinda dalam esensi buku. Pride and Prejudice adalah novel klasik karya Jane Austen yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1813. Cerita ini mengikuti kehidupan keluarga Bennet, khususnya sang putri tertua Elizabeth. Di Inggris abad ke-19 pada waktu itu, di mana cerita novel ini mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, kebangsawanan, kekayaan, dan moralitas sosial. Ceritanya dimulai dengan perkenalan keluarga Bennet, di mana mereka tinggal di Longbourn, properti kecil yang akan diwariskan kepada sepupu jauh mereka jika mereka tidak memiliki anak laki-laki. Ini adalah sumber kekhawatiran bagi Mr. Bennet. Oleh karena itu, dia ingin mencarikan suami yang kaya dan stabil bagi putri-putrinya. Namun, kehidupan keluarga Bennet menjadi lebih rumit ketika Bingley, seorang pria kaya yang tampan, pindah ke Netherfield Park di dekat Longbourn. Bingley segera menarik perhatian putri kedua Bennet, Jane, yang tampaknya membalas perasaannya. Sementara itu, saudara laki-laki Bingley, Mr. Darcy, adalah seorang pria yang kaya, tapi juga dingin dan tertutup. Kesan pertama Elizabeth terhadap Darcy adalah buruk, dan sebaliknya. Kedua karakter ini menderita dari kebanggaan dan prasangka mereka sendiri. Cerita novel terus berlanjut. Konflik dan drama mulai berkembang. Elizabeth bertemu dengan seorang pria bernama Mr. Wickham yang mengklaim bahwa Darcy telah menganiayanya. Elizabeth mulai mempercayai klaim-klaim Wickham dan dengan cepat membentuk pandangan negatif terhadap Darcy. Namun, cerita ini tidak hanya tentang hubungan antara Elizabeth dan Darcy. Ini juga melibatkan interaksi dan konflik antara karakter-karakter lain di masyarakat. Ada interaksi yang menarik antara Elizabeth dan Lady Catherine de Bourgh, seorang bangsawati yang sombong dan eksentrik, serta interaksi antara saudara-saudara Bennet yang lain, termasuk Lydia yang ceroboh dan penuh semangat. Saat cerita berlanjut, ketegangan dan konflik mencapai puncaknya. Jane dan Bingley berpisah karena kebingungannya yang berlarut-larut. Dan Elizabeth mengetahui kebenaran sebenarnya tentang karakter Darcy. Dia menyadari bahwa Wickham adalah seorang penipu, dan bahwa Darcy sebenarnya adalah pria yang baik hati dan setia. Dalam puncak cerita novel ini, sebuah adegan yang dramatis di Pemberley, properti Darcy. Di sana Elizabeth menyaksikan sisi lain dari Darcy, yang lebih hangat dan menghormati. Hubungan antara keduanya mulai berkembang, meskipun masih ada hambatan-hambatan sosial dan kebangsawanan yang harus diatasi. Dan pada akhirnya, novel ini mencapai titik klimaksnya dengan pertunangan antara Elizabeth dan Darcy, serta antara Jane dan Bingley. Ini adalah puncak dari perjalanan emosional dan perkembangan karakter yang telah terjadi sepanjang cerita. Secara keseluruhan, novel Pride and Prejudice adalah karya yang memukau dan cerdas, menggambarkan kehidupan dan cinta di masyarakat Inggris pada abad ke-19. Jane Austen sebagai penulisnya dengan cemerlang menggambarkan karakter-karakter yang kompleks dan menangkap nuansa-nuansa sosial pada zamannya. Novel ini tetap menjadi salah satu karya paling dihargai dalam sastra Inggris dan terus memikat pembaca dari berbagai generasi. Demikian esensi buku berjudul Pride and Prejudice, karya Jane Austen. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara mengobati.
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir. Motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja, bengong gitu. Lagi mikirin apaan?
1: Aku gak tahu ya. Akhir-akhir ini aku ngerasa temanku berubah. Kayak dia mulai ngejauh gitu. Jalan-jalan gak ngajak aku lagi. Terus jarang bales chat. Aku jadi mikir macem-macem.
0: Emang kamu ada masalah sama dia?
1: Enggak sih. Atau mungkin aku gak sadar ya. Tapi perasaan aku gak ngelakuin apa-apa yang salah deh.
0: Atau bisa jadi kamu terlalu mikir aja. Kadang kita ngerasa dijauhin, padahal bisa aja tuh mereka lagi sibuk atau lagi butuh ruang sendiri.
1: Tapi sedekat itu loh kita dulu. Apa aku emang udah gak sepenting itu ya buat dia?
0: Pernah gak sih kamu mikir kalau hidup tuh terus jalan? Kita semua berubah, bukan karena kita ninggalin, tapi karena emang hidup ngajak kita pindah arah. Temenmu itu mungkin lagi ada di fase hidup yang baru, punya lingkungan baru. Tapi bukan berarti dia lupain kamu kok. Kita gak bisa maksa semua orang stay di fase yang sama terus. Yang bisa kita lakuin, ya bersyukur pernah sedekat itu. Dan kalau emang dia sahabat sejati, dia bakal tetap ingat kamu. Meskipun sekarang ya udah jarang ketemu gitu. Kadang overthinking tuh muncul karena kita sayang, karena kita kangen. Tapi kangen itu bukan alasan buat nyakitin diri sendiri. Kamu juga harus ingat, hidupmu bukan cuma tentang dia. Kamu punya banyak orang lain yang sayang sama kamu, yang mungkin gak kamu sadari aja selama ini.
1: Iya ya, aku terlalu fokus sama satu orang, sampai lupa kalau masih banyak yang peduli. Dan aku juga harus jalanin hidupku kayak dia.
0: Exactly. Dan ingat, kita semua tumbuh. Temen sekolah jadi temen jauh, temen nongkrong jadi temen IG doang. Tapi bukan berarti hubungan itu rusak kok. Kadang cukup saling dukung dari jauh, cukup tahu kabarnya dari Instastory, cukup doain diem-diem dari kejauhan. Udah, itu pun jadi bentuk sayang.
1: Makasih ya udah ngingetin. Rasanya lebih enteng sekarang.
0: Udah, kapanpun kamu ngerasa sepi, jangan langsung mikir kamu gak berarti ya. Mungkin kamu cuma lagi dikasih waktu buat lebih kenal sama diri sendiri.
2: Kadang kita mikir terlalu jauh. Overthinking nyiksa pelan-pelan. Tapi tenang, gak semua pikiran buruk itu nyata. Beberapa cuma ilusi dari hati yang takut kehilangan. Jangan lupa, yang tulus gak akan pergi jauh. Dan kalaupun pergi, dia akan pulang lewat cara yang gak kita sangka. Sabar ya, semuanya akan baik-baik aja.
3: Teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 2 88,5 FM kembali mengudara di siang hari ini Selasa 9 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Di jam nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam, dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiyati yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: Good FM.
1: Akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produa RRI Samarinda. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu dalam keadaan yang baik ini. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, pada kesempatan 7 menit di pagi hari kali ini, saya Ukhti Naila mau ngobrol nih tentang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dudu, hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 waktunya kamu untuk mendengarkan Pro 2 Update di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Timnas Putra Latvia dan juga Timnas Putri Amerika Serikat berhasil menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3-on-3 dalam masing-masing kategori di Parade Square, Warsawa, Polandia. Laman FIBA 3-on-3 menyatakan teman Pro 2, ajang bergengsi ini berlangsung selama 7 hari dan juga menampilkan timnas terbaik putra maupun putri dari berbagai negara. FIBA juga mencatatkan lebih dari 100 ribu penonton hadir di sepanjang turnamen yang ditutup dengan pertandingan final yang juga berlangsung sengit. Beralih ke informasi lainnya teman Pro 2, tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno 26 hingga 27 Desember 2026 resmi dijual secara daring atau online mulai hari ini Selasa 9 Juni 2026. Namun penjualan pada hari ini khusus diperuntukkan untuk para penggemar alias ARMY yang memiliki member resmi, di mana penjualan berlangsung mulai pukul 12 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Pihak promotor IMI Indonesia juga meminta kepada penggemar BTS alias ARMY untuk kembali memeriksa status ARMY membership dan juga segala informasi detail akun yang dimiliki yang sekiranya akan dibutuhkan. Informasi terakhir teman Pro 2, tim ilmuwan gabungan belum lama ini menemukan pohon tertinggi di kawasan Asia Timur yang terletak di sebuah lembah terisolasi Taiwan. Pohon jenis konifer raksasa tersebut tercatat menjulang setinggi 84 hingga 1 meter, di mana pohon purba yang diberi nama Heaven's Word of the Da'an River ini diperkirakan telah berusia 1000 tahun. Nama tersebut diambil dari senjata legendaris novel silat karya penulis terkenal Jin Yong teman Pro 2. Sementara ada terukai yang mendiami pegunungan selatan secara turun-temurun menyebut spesies pohon ini sebagai pohon yang menabrak bulan karena ujungnya yang selalu menembus langit malam. Teman Pro 2, demikian Pro 2 update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.

Hai teman Fredo, selamat pagi merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi kita bakal seru-seruan bareng ya teman Fredo. Anyway, quick update sekitaran Miamin masih belum ada tanda-tanda matahari bakalan muncul. Ini masih kayak ada kabut-kabut tipis gitulah pokoknya ya. Abis ini ada informasi-informasi yang pastinya bakal aku bagiin spesial buat kamu ya teman Fredo. So, make sure kamu stay tune barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini, ada BTS dengan single yes.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Kate Moore, teman produser. Sebelum kita lanjut lagi dengerin lagunya Glenn Fredly yang My Everything. Oh My Everything, teman produser. Yuyur, ini di sekitaran Miami tuh masih kayak agak-agak mendung gitu loh. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu hari ini ada firasat-firasat hujan, udah bawa aja. Karena jujur kayak, kok bisa ya tadi malam tuh aku jujur kayak tidur setengah duaan gitu kan, teman berdua. Dan gak ada tuh tanda-tanda mau hujan, angin gak ada. Terus kayak ya udah hawanya biasa aja, gak yang terlalu panas. Hujan, ya Allah. Anyway, teman berdua, kita lanjut lagi yuk sini. Ini ada yang bikin kita juga makin bangga lagi, teman berdua. Gimana gak bangga gitu loh orang. Dia bikin prestasi, bukan dia sih, lebih tepatnya mereka, teman produa, karena orangnya tuh gak cuman satu, teman produa. Nah ini nih, kita bakalan dengerin, bukan dengerin ya, ya Allah mohon maaf nih teman produa. Ini ada 4 mahasiswa asal Indonesia yang dapat award dari Eropa. Jadi mereka ini tuh kayak masuk ke bagian dari delegasi yang anggotanya tuh 10 orang penerima beasiswa balik dari European Model United Nations atau Euromun di 2026 dengan pengakuan internasional setelah bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh dunia. Jadi ada Rebecca Simorangkir dan juga Nisrina yang meraih penghargaan Best Delegate. Meanwhile ada Lenka yang nerima verbal commendation dan juga Kalista dapat honorable mention. Diselenggarain di Maastricht, Belanda. Acara ini tuh ngumpulin lebih dari 250 siswa dari 40 negara. Sekaligus ngejadiin prestasi mereka tuh sebagai kayak ya hal yang bikin kita tuh bangga sebagai orang Indonesia gitu loh. Lebih dari sekedar mewakili Indonesia juga, karena emang mereka di sana tuh dituntut untuk menunjukkan gimana sih leadershipnya mereka, pemikiran kritisnya mereka, dan juga kolaborasi global yang di-create gitu kan ya teman berdua lewat program-program yang juga mereka bawain di sana.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional. Spada, selamat pagi teman Produa.
1: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
2: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
3: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
4: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

Kalau kamu kemarin jadi salah satu orang yang nangisin Shin Tae-yong, teman Prodo, ini ada kabar terbaru ya. Jadi Persija Jakarta resmi memperkenalkan Shin Tae-yong yang sebagai pelatih kepala baru mereka dalam konferensi pers yang digelar di JIS atau Jakarta International Stadium hari Senin kemarin ya, teman Prodo. Di mana kehadiran ini sendiri, kehadiran si Shin Tae-yong ya, teman Prodo, sekaligus menandai berakhirnya era Mauricio Souza di kursi pelatihan Macan Kemayoran gitu loh. Dalam perkenalannya, Shin Tae-yong juga bilang kalau dirinya tuh masih siap ngebawa Persija meraih hasil terbaik, di mana dia juga ditunjuk setelah manajemen memutuskan pisah sama Mauricio Souza yang dinilai gagal memenuhi target juara Super League 2025-2026. Meski berhasil finish di peringkat ketiga dengan 71 poin, Persija juga tetap berada di bawah Borneo FC dan juga Persib yang keluar sebagai juara. Sebelum lanjut lagi ke informasi lainnya, ada Cinta Hebat dari Syifa Haji featuring Angga Yunanda. Aku puterin buat kamu.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
4: Iya nih.
3: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make

0: sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai makeup.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
0: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
0: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
0: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Udah mau berapa di jam 7 pagi teman Pro 2. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru. Aku bakal ditemenin juga barengan sama DJ-DJ-nya Pro 2 Arena sama Rinda. Gak bakalan cuman sendiri. Jadi make sure kamu stay tune dan gabungan barengan sama aku ya teman Pro 2. Sepeda bakal lanjut sampai di jam 10 pagi. So make sure kamu tetap on point, on cam, gak mungkin on cam ya teman berdua. Semangat, selamat ngejalanin hari kedua di minggu ini teman berdua. So sebelum lanjut kita ketemuan lagi sama Cheryl Sharafia dengan singlenya Peace.

0: Altiwa. Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar roh orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: FM.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan. Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Yeah.
1: Aduh males deh sama orang lagi. Tapi Yuyur ya, selamat pagi teman berdua. Aku pagi-pagi tadi udah dimandiin pakai air jalanan sama mobil di jalan kayak.
0: Wow, aku malah kebalikannya kak. Enggak.
1: Kamu yang mandiin orangnya ya?
0: Iya, enggak sengaja.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Soalnya aku kan lihat waktunya kok kayak jam 7.50 ini sudah, sedangkan
1: 6.50.
0: Iya, sorry. 6.50 sudah. Ya sudah aku buru-buru. Nah, awal mulai enggak sadar aku ada kayak becekan gitu loh. Tapi syukurnya orang pakai jas hujan, jadi tertutup kan.
1: Tapi, meskipun dia pakai jas hujan itu pasti dia bete tau.
0: Iya sih, aku beneran pernah ngerasain juga sih.
1: Ternyata dia oknumnya teman berdua.
0: Duh, tapi kan aku bilang om enggak sengaja om gitu.
1: Oh bagus. Tadi subuh teman berdua real deh. Please untuk kamu pengendara mobil atau pengendara roda 4 ya teman berdua, boleh enggak sih hati-hati, kita yang rakyat biasa pakai motor ini tuh juga kayak gitu kan, enggak mau beraktivitas kalau badannya sebelah basah tuh kayak yang ya Allah.
0: Iya juga terus yes, kayak gerah gitu kan Kak, sudah rapi-rapi kan.
1: Bukan gerah Jan, dingin ini kan.
0: Oh iya ya. Benar lagi.
1: Tapi BTW hari ini kita bakal ngobrol seru ya. Sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman berdua, kita bakal ngebahas kamu yang mungkin kayak punya pandangan-pandangan yang terlalu ekstrim gitu.
0: Yes,
1: kan.
0: Yes, that's right.
1: Jadinya mengganggu teman-teman kita gitu. Kamu boleh gabung sama kami merapat di mana Zan?
0: Di WhatsApp Produa 0812-5848-7885.
1: Atau kamu boleh merapat di Instagram di antara Rimi Produa Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Sebelum lanjut kita ketemu dulu sama yang satu ini, ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular. Dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
2: Pantas.
0: Kenapa?
2: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: lanjut lagi teman berdua dengerin lagunya Ariana Grande yang Hamster. Kita lanjut lagi yo. Ya.
1: Yo,
0: BTW ya, Yuyur nih.
1: Kenapa, Kak?
0: Kayak aku udah kebayang bakso tahu dari tadi.
1: Bakso. Ih, tapi memang enak sih hujan-hujan makan bakso, Kak.
0: Bakso apa soto gitu.
1: Iya, soto. Kakak suka soto apa? Kalau aku soto babat.
0: Aku soto semua jenis soto suka.
1: Oh iya ya. Tapi aku ingat dokter Tirta sih katanya makan popok
0: soto.
1: Sampai ada yang dianimasikan loh, Kak.
0: Tapi yang versi animasinya tuh lebih bagus tahu, aku lebih suka.
1: Kayak iya.
0: Pas ngomongnya tuh cibi-cibi gitu teman berdua, tapi marah.
1: Iya, lucu banget. Ya ampun.
0: Iya, ya Allah, ya Allah. Hari ini teman berdua kita tuh ngebahas satu hal yang mungkin agak kurang familiar buat kamu ya, karena kita tuh mau nyariin jalan tengah buat kamu yang suka menunjukkan sikap-sikap ekstrim gitu.
1: Benar banget. Punya,
0: lagi berteman dengan berbagai kalangan dari teman-teman kita yang juga beda agama apa segala macam gitu.
1: Iya, benar banget, Kak. Kan Indonesia kan beragam banget ya, kan Bhinneka Tunggal Ika, enggak cuman beda agama, terus juga kita ternyata tuh juga beda pemikiran. Ya tentu enggak usah kayak memaksakan kayak pemikiran kita secara kuat gitu.
0: Kalau misalkan lain gitu
1: iya,
0: ya.
1: Orang lain. Kalau misalkan benar, terus ya sudah kita sampaikan, tapi enggak usah begitu over gitu loh, Kak. Ya sudah, kalau misalnya dia enggak terima, ya cukup keep buat diri kita sendiri. Betul. Aja.
0: Dan kayak menurut aku sih teman berdua ini sih apa namanya, kalau misalkan kamu emang punya pemikiran tersendiri atau kayak ya emang punya prinsip sendiri, enggak masalah banget. Asal kamu tidak memaksakan prinsip kamu tuh ke orang lain gitu. Apalagi Bener. Ini kepercayaan ya. Kalau masalah kepercayaan ini sih yang agak, halo, kita punya kepercayaan masing-masing. Gak apa-apa kok saling menghormati, bukan memaksa mereka tuh percaya apa yang kamu percayai gitu. Nah itu yang namanya ekstrim. Kalau ekstrakurikuler beda lagi.
1: Iya, Kak, aku ekstrakurikuler. Terus apa ya, UKM ya
0: kan? Terus habis itu UKS juga beda.
1: Oh iya, UKS. Terus apa lagi ya? Apa cari aku?
0: SKS juga beda.
1: Iya, SKS. SMS.
0: Perpus juga beda. Ini kita ngomongin apa sih?
1: Tiba-tiba langsung ngawur ya.
0: Intinya sih soto tanpa kecap, teman berdua. Hai.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

0: Iya, yeah. Saya dibungkam ya.
1: Memang kayak gitu ke PA gitu tuh, memang gak jelas
0: juga. Terjadi pembungkaman di sini, saya tidak boleh berbicara di depan umum.
1: Parah ya.
0: Ngomongin cuaca sama Rina emang serandom itu ya. Memang di luar itu teman berdua sekarang udah mulai panas lagi loh, beneran deh.
1: Serius?
0: Iya, udah mulai panas lagi nih teman berdua.
1: Nah, terus aku kak yang bikin herannya tuh ya, di Samarinda tuh misalkan ya di Juanda tuh hujan, tapi giliran di Sambutan itu panas.
0: Ya,
1: aku tuh heran ya, tiba-tiba di kampus lo ada teman-teman bilang chat, anu bisa nggak izin anu online aja, soalnya hujan.
0: Gini. Lah maksudnya.
1: Nah, aku perasaanku di sini panas aja, pas aku datang ke kampus lo, ih memang hujan deras, badai malah lah kak.
0: Dan tempat kita kering kayak, okay, gitu ya kan.
1: Iya, terus seharusnya ya kak, kalau misalkan kayak merata tuh, jadi kita kayak sudah ada persiapan gitu loh kak.
0: Bener, jadinya kayak gak perlu yang apa sih namanya teman berdua yang
1: yang anu nak apa yang namanya, jadi kita enggak usah kayak tiba-tiba hujan di tengah jalan.
0: Iya, paling benci tuh kalau misalkan di jalan, kita lagi di jalan terus habis itu hujan. Karena apa yuk?
1: Apa itu?
0: Aku paling malas pakai jas hujan.
1: Oh iya, setuju.
0: Kayak licak tuh nah di badan, malas loh. Kayak ih malas nih. Kenapa jadi ngomongin hujan?
1: Iya lagi.
0: Teman berdua ngomongin sesuatu yang sangat ekstrim ya, bukan cuma kuliner doang yang ekstrim, tapi lebih ke kayak sikap kita ternyata. Ya terlepas dari bermedia sosial mungkin.
1: Iya benar lagi.
0: Yuyur ya, aku tuh baru-baru aja. Kan aku sebenarnya temenan sama nih orang dari lama gitu. Dia ini adalah temanku pada saat adalah menempuh pendidikan di suatu tempat gitu.
1: Okay.
0: Kamu kan nggak nyimak gitu, makanya
1: aku nyimak loh kak.
0: Mak, dia melihat aku dengan tatapan kosong.
1: Duh, aku tuh apa ya, ibaratnya seperti kayak pendengar yang baik, jadi aku diam. Gitu.
0: Intinya ya, dia kan aku kan mutualan sama dia. Terus habis itu kayak aku nggak tahu apa yang ada di kepalanya, tapi kayak dia tuh memaksakan prinsipnya dia bahwa pokoknya ayo dong Gen Z, kamu tuh begini, kenapa kamu bisa lupa? Tapi ini terkait dengan agama lah ya teman berdua, yang aku mungkin tidak mungkin mention di sini, tapi menurut aku kayak itu terlalu berlebihan. Dan intinya dia tuh memaksakan apa yang dia apa pemikirannya dia ke kita,

0: Serius kak, aku tuh kayak dalam hati tuh jengkel banget gitu kak.
1: Bisa nggak kamu stop? Kalau aku bukan lempar kursi kan, kadang dia kalau ngeliatin orang terlalu comel ngomong tuh pengen bibirnya aku comot kayak, diam nggak?
0: Iya, habis itu ditarik lagi kak.
1: Iya, ditarik kita gantung. Hah, apa sih?
0: Tiba-tiba.
1: Gabungan dong teman berdua, boleh banget nih merapat di WhatsApp, Instagram dan juga RR Digital. Masih ada waktu lumayan lama nih sampai bener. Nanti merapat di jam 10 pagi. Sambil aku temenin kamu yang sekarang lagi di jalan.
0: Yoi. Di mana lagi? Di jalan, di rumah. Di kasur. Sambil masak.
1: Hah, enaknya masih tidur jam segini loh.
0: Iya lagi.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Teman terbaik kamu.

kalau kita sering banget long texting alias curhat panjang di chat, tahu nggak sih ternyata Raden Ajeng Kartini juga suka long text pada zamannya. Bedanya dia nulis lewat surat, panjang, jujur, dan penuh isi kepala tentang mimpi, kegelisahan, sampai harapan buat perempuan. Dan dari chat panjang itulah lahir pemikiran besar yang akhirnya mengubah cara pandang dunia. Kita sebagai anak muda hari ini juga punya ruang yang sama, mau itu lewat chat, caption, atau konten yang kamu buat. Jadi jangan cuma jadi cerita yang dikirim lalu hilang. Berani bersuara, berani bermakna, siapa tahu dari kata-katamu bisa lahir perubahan.

0: Yo teman berdua pernah nggak sih kalau misalkan kita kayak ada nih gara-gara kayak salah satu teman kita yang pemikiran ekstrim atau kita nih itu biasanya kayak ada kayak pertemanannya kayak putus-putus gitu nggak sih kak?
1: Yuyur.
0: Eh, dibungkam lagi.
1: Lagi aku. Astagfirullahalazim.
0: Kayaknya ada
1: dendam ke Subang.
0: Ada dendam ini, Kak.
1: Ya Allah.
0: Bohong.
1: Alasan. Apa tadi?
0: Iya. Biasanya iya.
1: Tapi jadi bikin pertemanan itu enggak enak. Bahkan kayak enggak usahlah teman berdua sikap-sikap ekstrim ya. Kadang kalau misalkan kita kayak lagi marahan terus ngambeknya tuh terlalu berlebihan pun kan juga terlalu kan ganggu kita juga kan.
0: Bener banget. Terus juga kayak gimana ya, padahal kita tuh pengen jaga kayak pertemanannya, cuman gara-gara kayak ngerasa ini kayaknya terlalu over enggak sih kalau misalkan dia kayak maksa-maksa pendapatnya gitu. Soalnya aku kayak pernah juga ya ngalamin kayak misalkan aku kan orangnya kayak dulu ya di pondok tuh ibaratnya kalau misalkan ada arahan guru kadang ya ikut-ikut aja. Nah ada temanku memang tuh dia tuh orangnya kayak jiwanya lumayan bebas ya. Karena dia contoh seperti pakai sendal dalam misalkan nih dia dari luar ruangan nih tiba-tiba dalam ruangan pakai sendal terus ditanya.
1: Padahal nggak boleh pakai sendal.
0: Iya terus dia ditanya kenapa, kalau katanya gini kan nanti aku yang bersihin semuanya bla bla bla kan.
1: Padahal
0: tapi
1: abis acara dia pergi.
0: Iya. Tapi walaupun dia terlepas dari bersihin atau enggaknya itu kan tetap ya enggak bagus saja kan.
1: Benar, apalagi kayak fasilitas umum terus dipakai sama orang banyak orang lainnya itu ya potong. Orang lainnya aja lepas alas kaki gitu loh teman berdua gitu. Itu tuh salah satu hal-hal apa ya yang basic tapi sebenarnya udah masuk ke ekstrim sih menurut aku. Kayak halo, ini juga harusnya kita terapkan pada saat kita tuh meningkatkan toleransi beragama sesama antar manusia di Indonesia Raya Merdeka ini.
0: Benar banget, hal-hal kecil tuh bisa kayak berefek buat kita yang kedepannya. Hal-hal kecil kalian gak hargai apalagi hal-hal besar gitu.
1: Iya lagi, kalau yang kecil aja gak diheranin gimana kita yang besar. Gabungan lah pokoknya teman berdua. Ini betulnya udah mau merapat di jam
0: 8.
1: Jadi kalau misalkan kamu mau ceritain, kamu punya pengalaman mungkin teman kamu yang ekstrim atau jangan kamu sendiri yang punya pemikiran ekstrim dan berbeda.
0: Bener.
1: Boleh gabungan sama Sulis dan juga Izan di WhatsApp, ke Instagram dan juga ke RRI Digital.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel,
1: nah,
0: feelnya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
1: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
0: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
1: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa sedih?
0: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.
2: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
3: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
2: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Kumulan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.